0: narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. Dua pelaku berinisial AT alias Bro warga Kedawung dan Copetong warga Karanganyar berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok warga Sragen Tengah diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
0: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan tiga kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
2: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
0: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusuma Wardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Melati San melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya, cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools-nya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya. Tapi dengan prom yang terstruktur, itu bisa jadi sebuah prom. Jadi itu sih kurikulum.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri. Misalnya, kondisi kesehatan para jamaah haji Kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia menyebutkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah tidak terlihat, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, kayak jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kecil itu. Memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Dan menjadi hal penting, Bapak-Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan petugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kotak Diri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di Tanah Suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
9: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan baik dari segi kesehatan sampai dengan menggunakan gelang identitas.
8: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
10: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
9: Baik
10: juga.
8: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
11: Laporan khusus. Melaksanakan
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
13: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca, itu sudah diatur.
12: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
14: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri, itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita, penyandang disabilitas.
12: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
15: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
12: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
16: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya, jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan. Gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
17: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia Henny Hamida pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
19: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
20: Pendengar, sebuah rebound tadi dari Steven Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
21: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuio melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuio mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
22: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
21: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
22: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegap.
21: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Senpil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita, tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila. Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini hingga pukul 10 nanti, dan saya Iskandar Zulkarnain masih akan terus temani Anda. Dan juga jangan lupa nanti pukul 8 kami akan hadirkan dialog Cirebon Menyapa, kali ini dengan topik ayah aktif keluarga harmonis, ya, peran suami dalam merencanakan keluarga.
1: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini ya. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Dan kita akan membahas mengenai ayah aktif, keluarga harmonis, peran suami dalam merencanakan keluarga. Dan ya pendengar, di banyak rumah ada satu hal yang memang sering dianggap biasa, padahal dampaknya sangat besar ya. Jadi seorang suami pulang kerja, lalu semua urusan domestik dianggap otomatis menjadi tanggung jawab istri. Istri memasak, membersihkan rumah, mencuci, membereskan anak, mengatur kebutuhan keluarga, dan juga tetap diharapkan selalu tenang ya. Jika ada yang kurang yang disalahkan, seringkali juga istri. Nah, pola yang seperti ini nih sering diterima begitu saja, seolah-olah memang itulah kodrat rumah tangga. Padahal ada yang perlu diluruskan ya. Istri adalah ibu dari anak-anak kita, dan ia bukan pembantu yang bertugas menanggung seluruh pekerjaan domestik seorang diri. Cara seorang suami memandang istrinya akan sangat menentukan suasana rumah. Lebih dari itu, cara seorang ayah memperlakukan istrinya akan menjadi pembelajaran diam-diam bagi anak-anak mereka. Dan pendengar, dalam rumah tangga memang ada pembagian peran ya. Suami memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan nafkah terbaik bagi keluarganya. Namun tanggung jawab itu tidak otomatis berarti semua pekerjaan rumah juga ini harus dibebankan kepada istri tanpa batas. Oke pendengar, dan memang hari ini tepat ya, tanggal 29 Juni 2026, ini kita diingatkan kembali bahwa fondasi negara yang kuat dimulai dari keluarga yang sehat dan terencana. Menariknya, Hari Keluarga Nasional tahun ini, Harganas mengusung tema yang sangat kuat dan esensial, yaitu ayah wajib hadir. Nah, selama ini urusan merencanakan keluarga, menjaga keharmonisan hingga tumbuh kembang anak seringkali identik sebagai beban domestik ibu saja. Padahal kehadiran utuh seorang ayah, baik secara fisik, emosional maupun dalam pengambilan keputusan, adalah kunci utama terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera.
1: Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape, sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, pendengar, dan kini saatnya kami hadirkan Cirebon, Dialog Cirebon Menyapa.
1: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Senang sekali pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Dialog Cirebon Menyapa. Kali ini untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Dan pendengar, hari ini kita akan membahas mengenai ayah aktif keluarga harmonis, peran suami dalam merencanakan keluarga. Ya, tepat hari ini 29 Juni 2026 kita diingatkan kembali bahwa fondasi negara yang kuat dimulai dari keluarga yang sehat dan terencana. Menariknya pendengar, Harganas ya tahun ini mengusung tema yang sangat kuat dan esensial. Ayah wajib hadir. Selama ini urusan merencanakan keluarga, menjaga keharmonisan hingga tumbuh kembang anak seringkali diidentik sebagai beban domestik ibu saja. Padahal kehadiran utuh seorang ayah baik secara fisik, emosional maupun dalam pengambilan keputusan adalah kunci utama terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera. Bagaimana peran nyata suami dalam KB dan perencanaan keluarga? Dan apa dampaknya jika seorang ayah benar-benar hadir di rumah? Mari kita diskusikan pendengar bersama narasumber kita hari ini. Yang pertama yang baru saja kami hubungi, ini sudah ada Bapak Cecep Sultradinata. Beliau ini adalah Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon, Penyuluh KB, Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Madya. Kita sapa ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Cecep.
2: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Pak Cecep sudah meluangkan waktu untuk RRI Cirebon pagi hari ini Pak Cecep.
2: Siap, insyaallah.
0: Ya, selamat Hari Keluarga Nasional ya.
2: Terima kasih Pak.
0: Ini temanya sangat kuat ya dan esensial. Ayah wajib hadir. Oke, okay. Iya. Pak Cecep, tema Harganas ke-33 tahun ini memang sangat menarik ya, yaitu ayah wajib hadir sebagai penyuluh keluarga berencana ahli madya. Bagaimana Bapak melihat relevansi tema ini Pak dengan kondisi real ketahanan keluarga saat ini?
2: Siap. Terima kasih. Dengan Mas siapa ini?
0: Dengan Iskandar. Dengan Iskandar, Pak.
2: Ini Iskandar ya, Mas Iskandar
0: Haturnuhun. Iskandar, ya.
2: Iya. Mas Iskandar Haturnuhun.
0: Ya.
2: Atas waktu dan kesempatannya untuk saya menyampaikan kaitannya dengan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33.
0: Ya.
2: Tahun 2006. Ya. Ini dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu ayah wajib hadir. Kemudian peran suami dan keluarga untuk perencanaan keluarga berencana. Baik, tentang ayah wajib hadir, ini yang dimaksud adalah bahwa selama ini, sebelum saat ini, bahwa sepertinya keluarga itu yang sibuk adalah ibunya saja. Nah ini ngambil rapot contohnya ke sekolah ibu, nganter hari pertama sekali datang ke sekolah pertama masuk juga ibu. Nah saat ini tidak seperti itu, bahwa ayah wajib hadir artinya tidak hanya ibu yang menjadi tanggung jawab, bahwa sesungguhnya ayahlah yang harus berperan penting. Jadi wajib hadir secara fisik maupun spiritual, karena butuh di sini untuk keharmonisan rumah tangga, untuk sebagai peran kepada istri, peran sebagai kepada anak-anak kita. Jadi ayah wajib hadir. Ayah wajib hadir tidak hanya fisik.
0: Jadi tidak hanya fisik ya.
2: Mental juga. Seperti itu. Mas Iskandar.
0: Tapi kenapa sih Pak keterlibatan aktif suami dalam perjalanan keluarga seperti KB dan pengasuhan ini menjadi faktor penentu terwujudnya keluarga yang harmonis Pak? Kenapa Pak?
2: Betul, karena sosok ayah ini hadir tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendidik. Nah, disinilah pendidik, kemudian sebagai pelindung dan teman bagi anggota keluarganya. Nah, makanya disinilah dituntut keterlibatan aktif ayah yang akan berdampak langsung pada kestabilan emosi dan kecerdasan anak, sehingga tujuan NKKBS norma keluarga kecil yang bagian saudara insya Allah akan terwujud dengan seperti ini, Mas Erlangga.
0: Ya, kalau bicara soal wilayah kerja Pak Cecep nih, Pak Cecep, bagaimana ya, bagaimana tren partisipasi para suami di Kabupaten Cirebon saat ini terkait perencanaan keluarga?
2: Ya. Alhamdulillah, karena ini sudah digemakan sebelum dari tahun ini saja, maka alhamdulillah sekarang mulai terlihat kepartisipasian daripada para ayah untuk berpartisipasi langsung dalam keluarga, seperti yang sudah dilaksanakan kemarin pembagian rapot juga para ayah hadir. Kemudian sebelumnya hari pertama masuk para ayah juga yang mengantar. Jadi dengan demikian maka diharapkan ayah menjadi sosok yang wajib hadir, tidak hanya fisik maupun juga mental. Dan diharapkan ini kaitan dengan perencanaan keluarga juga, kaitan dengan bagaimana upaya kita untuk pengendalian daripada program pemerintah ini. Seperti itu, Mas.
0: Ya, tapi apakah kesadaran ayah wajib hadir ini di Kabupaten Cirebon, kalau menurut Pak Cecep, ini sudah merata, Pak?
2: Oh, ya. Memang dirasakan saat ini belum sepenuhnya, Mas.
0: Belum sepenuhnya.
2: Jadi, katakanlah ini masih 50% saya nilai. Jadi, belum semuanya untuk menyadari tentang ini. Karena memang mungkin ini perlu waktu, kan baru saat ini adalah baru digembor-gemborkan. Ayo para ayah hadir. Nah, ini baru-baru kemarin-kemarin, makanya kita sadari untuk saat ini belum maksimal. Artinya peran ayah belum merata untuk Kabupaten Cirebon, hanya sekitar paling kurang lebih 50% dari yang ada, begitu Mas.
0: Ya, berarti contoh kecilnya ayah harus apa, ayah wajib hadir ini salah satu contoh kecilnya misalkan dalam pembagian rapot anak begitu ya Pak ya, kemudian betul, pendaftaran.
2: Betul.
0: Tapi betul, bagaimana dengan betul aktivitas seorang ayah sendiri Pak Cecep? Beliau kan ini kan kerja dari pagi sudah berangkat ya, nih Pak Cecep.
2: Betul. Nah, ketika sosok ayah ini memang kewajiban mencari nafkah, tidak masalah. Tetapi diharapkan setelah itu, setelah para ayah pulang kembali ke rumah tangga, inilah mulai berperan sosok ayah hadir kembali. Jadi tidak mengganggu aktivitas ayah selaku kepala keluarga, selaku pencari nafkah, tidak seperti itu Mas. Jadi tetap berjalan, artinya tidak mengganggu waktu itu. Seperti itu.
0: Jadi maksudnya seperti apa nih? Kalau sudah kembali ke rumah itu harus seperti apa seorang ayah ini Pak Cecep?
2: Jadi kalau sudah kembali ke rumah adalah karena sosok ayah ini sebagai panutan, menjadi contoh yang baik dalam keluarga, maka ajak bicara. Nah, di sini
0: calon komunikasi, contohnya, komunikasi
2: setelah,
0: ya.
2: Komunikasi setelah kumpul dengan keluarga, komunikasi dengan ibu atau istri, dengan anak-anak. Mari kita bicara. Kemudian juga karena peran penting ayah di sini adalah sebagai pendukung emosional, akan memberikan rasa aman, kasih sayang dan perhatian kepada istri. Jadi artinya dengan adanya komunikasi ini akan lebih dekat perhatiannya, kasih sayangnya kepada istri maupun anak-anak. Nah, kemudian juga karena fungsi penting ayah di sini sebagai pemimpin dalam rumah tangga, maka di sinilah peran daripada ayah untuk menentukan yang dikatakan adil, tegas demi kebaikan bersama. Seperti itu, Mas.
0: Iya, tapi biasanya seorang ayah itu kan setelah beraktivitas itu biasanya capek tuh.
2: Betul.
0: Nah, kembali ke rumah terkadang ada perasaan, aduh, kayaknya sudah lelah nih, nggak ya. Komunikasi agak susah.
2: Ya.
0: Itu bagaimana caranya, Pak Asep?
2: Oh iya. Jadi.
0: Apalagi inilah, biasanya kalau kita pulang kerja nggak mau diganggu sama anak.
2: Betul. Saat ini memang kondisi seperti itu, Mas. Kita sadari.
0: Ya.
2: Makanya tadi kembali. Untuk partisipasi ayah saat ini masih 50% Kabupaten Cirebon, karena memang arus ini betul-betul memerlukan kesadaran daripada ayah sendiri. Nah, ayah diharapkan dengan adanya seperti ini, ayah jangan ego. Ego dalam arti, oh memang aku ini capek, nah, gitu. Pulang kerja capek, istirahat. Tapi tidak seperti itu. Sejalan dengan waktu, ketika ayah mulai sadar, insya Allah ini akan berjalan bahwa tugas ayah tidak hanya mencari nafkah, ada sisi lain, yaitu berkomunikasi dengan keluarga. Seperti itu, Mas.
0: Di masyarakat kita kan kadang seringkali ada stigma bahwa urusan keluarga berencana atau KB ya, atau kontrasepsi. Nah ini kadang mutlak urusan perempuan atau istri ya, Pak Cecep. Yeah.
2: Betul.
0: Sebetulnya apa saja sih tantangan atau hambatan budaya yang paling sering IPKB temui di lapangan saat mengajak para ayah untuk aktif nih, Pak ya. Cecep?
2: Betul. Saat ini memang paradigmanya bahwa KB itu untuk istri, untuk perempuan, untuk ibunya saja. Ini pemahaman yang saat ini dan sebelumnya seperti itu. Nah, jadi tantangan-tantangan seperti itu, kita harus ada edukasi, Mas. Makanya kita edukasi langsung kepada keluarga, di mana khususnya kepada para ayah, bahwa dengan adanya edukasi ini diharapkan tidak hanya keluarga berencana itu diperuntukkan bagi istri atau ibunya saja. Ada metode-metode keluarga berencana khusus untuk para ayah atau para bapak atau para suami, yaitu salah satunya adalah metode operasi pria atau MOP itu, Mas. Kemudian juga ada namanya kondom atau sarung bapak dikenalnya gitu ya.
0: Yeah.
2: Nah ini faktor edukasi yang menentukan, Mas, kedepannya. Jadi saat ini kami terkendala dengan pemahaman saat ini bahwa para ayah ini pada ibaratnya bahwa itu kami urusan ibu, betul. Nah, makanya kita masuk selaku petugas di lapangan, kita masuk untuk senantiasa memberikan edukasi agar pemahaman tentang para ayah, para bapak, para suami bahwa KB atau kerencana tidak hanya untuk ibu, sehingga dengan diharapkan dengan adanya edukasi, diharapkan para bapak, para ayah, para suami akan mengerti, sehingga dengan mengerti insya Allah mereka akan berpartisipasi secara langsung dalam hal program-program perencanaannya, khususnya metode operasi pria atau MOW, atau juga paling tidak menggunakan sarung bapak atau kondom seperti itu, Mas.
0: Ya, saya kembali lagi mengenai apa namanya peran seorang ayah dalam rumah tangga. Ini kan memang ada pembagian peran ya, pastinya ya. Betul. Pak Cecep, suami memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan nafkah terbaik bagi keluarganya. Betul. Namun tanggung jawab itu, ini kan tidak otomatis berarti semua pekerjaan rumah juga harus dibebankan kepada istri tanpa batas ya. Nah, apa kita juga seorang ayah atau seorang suami juga harus ikut juga membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah juga, Pak Cecep?
2: Oh iya.
0: Membantu jadi istri.
2: Kita harus, ya, kita harus menjabarkannya dengan fleksibel ya. Dalam arti luas. Bahwa peran ayah dalam rumah tangga, hadir ayah, wah ayah wajib hadir. Ini kembali kepada tujuan keluarga harmonis bahwa ayah adalah menjadi seorang sosok pemimpin, pelindung, dan mitra setara dengan istri. Artinya, boleh kita ini selaku ayah, selaku ibu, berpartisipasi dalam pekerjaan ibu, boleh. Tidak salah itu. Dan itu memang diharapkan. Tapi bukan berarti para ibu dengan adanya partisipasi sehingga pelan-pelan lepas peran ibunya, tidak seperti itu.
0: Kadang gitu seperti lah. Itu ya, jadi, kadang seperti itu ya.
2: Tidak seperti itu. Jadi tetap ini bapak atau ayah boleh membantu pekerjaan istri karena pekerjaan istri adalah punya kita semua. Makanya di sinilah peran ayah sangat fleksibel, sangat luas dalam arti keluarga. Tetapi mohon maaf sekali lagi, kita tidak berharap nanti akan diambil alih semuanya oleh ayah, tidak. Jadi hanya butuh peran ayah dalam kegiatan ibu sebagai rumah tangga. Tidak ada salahnya ayah membantu. Apa yang bisa ayah lakukan?
0: Jadi hanya sekedar membantu meringankan beban pekerjaan istri di rumah begitu. Ya. Hanya sekedar
2: bukan
0: membantu.
2: Mengambil peran, bukan.
0: Bukan mengambil peran, ya.
2: Bukan.
0: Pak Cecep, ada pendengar RRI Cirebon yang ingin bergabung juga. Pak Cecep, kita terima dulu ya.
2: Mangga, silakan.
0: Oke, ini ada Ibu Reni di Plumbon. Selamat pagi, Bu Reni.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Mas Iskandar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Reni.
3: Iya, ada Pak Cecep ya. Assalamualaikum Pak, tema yang bagus nih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Reni.
3: Mangga Bu Reni. Nasional ya Pak ya, sekarang ya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
3: Mau bertanya, tadi kan katanya idealnya tuh ayah harus hadir, ayah aktif, keluarga harmonis. Nah itu harus seperti apa nih idealnya nih dalam sebuah keluarga? Sebab mohon maaf ya, mungkin kealamin barangkali oleh penyiar sendiri, ya, Mas Is jadi tulang punggung keluarga karena ya sang istri tercinta sudah nggak ada. Nah itu tanggung jawabnya kan mungkin semuanya dibebankan oleh seorang ayah. Apa perbedaan antara pembinaan atau pendidikan yang diberikan oleh seorang istri dengan seorang suami terhadap anak-anaknya untuk keberhasilan putra-putrinya itu bagaimana menurut Bapak, perbedaannya seperti apa, atau memang lebih dominan istri sehingga apapun istri jadi baik? Kalau ibunya baik katanya gitu, anak-anaknya akan lebih baik. Tapi ada juga ayahnya yang baik, anak-anaknya ada yang tidak nurut seperti zaman Nabi tuh, Nabi siapa tuh, Nabi Lut atau siapa gitu, yang istrinya tidak baik sehingga tidak nurut, jadi akhirnya celaka. Seperti apa ya Pak? Satu lagi mungkin caranya bagaimana Pak agar di kabupaten menjadi 100% untuk menjadi ayah yang ideal. Terima kasih Mas Iskandar, Pak Cecep, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Cecep.
2: Ya, terima kasih Bu Reni, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, saat ini makanya dibutuhkan kita untuk sedikit demi sedikit berangsur-angsur, pelan-pelan untuk merubah paradigma. Tujuannya bahwa paradigma sebelumnya bahwa semua dalam keluarga, urusan keluarga, urusan anak adalah urusan tanggung jawab ibu, itu sebelumnya. Makanya di sini kita pelan-pelan tujuan untuk merubah paradigma tersebut bahwa peran ayah di sini sangat penting. Nah, tetapi juga mungkin ini perlu waktu, Ibu Reni. Jadi karena kembali, jangan sampai kalau bahasa patindih ya, patindih. Ini fungsi ibu sebagai rumah tangga, ini fungsi ayah sebagai kepala rumah tangga. Nah, jadi jangan seperti itu. Nah, semua betul adalah merupakan tanggung jawab, tanggung jawab oleh seorang ayah. Nah, kemudian idealnya seorang ayah ini bukan berarti nanti akan mengambil alih semua fungsi ibu, tetapi memang harapan bahwa peran ayah sebagai tanggung jawab secara fisik maupun emosional ini di samping juga penyedia nafkah, memberi nafkah. Secara lahir, mencari makanan atau tempat tinggal, juga sebagai pendukung mental. Ini fungsi pendukung mental di sini yang dimaksud. Jadi ketika seorang ayah sudah melaksanakan tugas yang satu, mencari nafkah, kemudian tidak cukup di situ, idealnya bahwa tidak hanya fisik, bahwa mental pun ini perlu ada suatu yang disampaikan kepada keluarga agar apa? Agar keluarga merasa aman. keluarga merasa diperhatikan, keluarga mendapat dukungan secara emosional seperti itu. Dan ketika ini sudah dilakukan oleh ayah, sehingga istri merasa, oh betapa suamiku sangat menghargai aku, betapa suamiku sangat mencintai aku.
0: Nah, jadi akhirnya harmonis ya.
2: Harmonis sehingga. Kemudian juga jangan lupa ketika ada tugas suami, ketika sudah tadi mencari nafkah, kemudian dalam mendukung secara mental, juga teladan secara agama. Nah, ini juga sangat diharapkan bahwa seorang sosok ayah ini harus menjadi contoh yang baik dalam nilai-nilai moral dan spiritual kepada keluarga.
0: Yeah.
2: Ditanamkan secara agamanya dari keluarga, memberikan contoh seorang yang baik, bahwa nilai-nilai moral dan spiritual kepada istri dan anak-anak.
0: Yeah.
2: Kemudian juga komunikasi tentunya sebagai kerjasama yang baik. Pendengar yang aktif, barangkali ada keluhan-keluhan dari istri maupun anak, kita harus menjadi pendengar yang aktif. Itulah yang ideal. Jadi tidak hanya mencari nafkah, kemudian setelah itu selesai, tidak. Seorang ayah ini secara ideal diharapkan mendengar keluhan. Apa sih? Ada apa nih sayangku pada istrinya? Ada apa nih anak-anakku? Barangkali selama ini ada masalah. Boleh dong berbagi dengan ayah, biar ayah tahu, biar ayah bisa membantu. Seperti itu.
0: Yeah.
2: Kita dengarkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan ideal seorang ayah dengan tujuan menjadi keluarga yang harmonis.
0: Okay.
2: Kemudian tadi, nah juga harus ada nih kejelasan pembagian tugas rumah tangga kan gitu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Anu, bahwa seorang suami juga bisa membantu pekerjaan istrinya, pekerjaan rumah tangganya, kemudian juga mengasuh anaknya bersama-sama.
0: Yeah.
2: Begitu, bersama-sama. Artinya diharapkan kembali lagi bahwa tidak hanya keluarga itu urusan sepenuhnya urusan istri. Tidak, makanya disinilah yang diharapkan peran ayah yang ideal seperti itu. Kemudian juga membantu pengambilan keputusan, itu idealnya. Jadi kalau kemarin-kemarin keluarga ini, apa kata ibu lah, apa jari ibu, masuk ibu way lah. Jadi seperti sekarang ayah harus berperan aktif mengambil keputusan, memutuskan masalah keluarga dengan musyawarah bersama-sama. Yuk, duduk kita bareng sambil makan, sambil komunikasi dengan anak.
0: Ya.
2: Seperti itu.
0: Okay. Mas. Baik.
2: Jadi ayah-ayah yang ideal seperti itu.
0: Pak Cecep, terakhir mungkin sebagai closing statement di Hari Keluarga Nasional ini, apa pesan reflektif yang ingin Bapak sampaikan Pak kepada seluruh ayah dan calon ayah nih di Kabupaten Cirebon? Silakan.
2: Iya, betul. Sekali lagi, yang pertama kami ucapkan kepada seluruh keluarga besar, khususnya di Kabupaten Cirebon, masyarakat Kabupaten Cirebon, selamat Hari Keluarga Nasional khusus Kabupaten Cirebon, karena hari ini adalah bertepatan di tanggal 29 Juni 2026 kita sama-sama merayakan hari ini. Kaitannya apa? Tujuannya apa?
0: Ya.
2: Sesuai dengan tema ayah wajib hadir. Artinya untuk diharapkan untuk para suami, para ayah, para bapak, secara pelan-pelan kita wajib hadir. Wajib hadir di dalam rumah tangga. Jadi harapan kami rumah tangga tidak hanya urusan ibu, urusan istri. Bahwa rumah tangga juga urusan bersama. Khususnya peran ayah di sini sangat penting. Ayah wajib hadir di samping. Jangan sampai ayah hanya satu tugasnya. Ayah hanya mencari nafkah. Tidak seperti itu.
0: Okay.
2: Yang sudah kami sampaikan. Bahwa diharapkan untuk Kabupaten Cirebon mulai saat ini dengan adanya peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33, diharapkan semua para ayah wajib hadir dalam keluarga, wajib aktif bersama-sama membantu istri, mendengarkan keluh kesah anak dan istri, sehingga tujuan daripada NKKBS, Norma Keluarga Kecil Bagian Sejahtera, akan tercapai dalam arti keluarga menjadi keluarga yang harmonis. Iya. Seperti baik. Itu.
0: Terima kasih Pak Cecep sudah bersama RRI Cirebon untuk pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, sukses selalu, sehat selalu Pak Cecep ya.
2: Amin.
0: Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Cecep.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, beringar baru saja kami berbincang bersama Bapak Cecep Sultradinata, DPC IPKB Kabupaten Cirebon. Penyuluh KB Ahli Madya ya. Ya, selanjutnya nanti kita akan berbincang bersama Ibu Dr. Anda Indra Fitriani MM, Kepala DPPKB P3A Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon. Sesaat lagi.
1: Saat ini Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935.
4: Gila ya, proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
5: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
4: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
5: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
4: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
5: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
1: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata. Lawan korupsi. Saat ini, Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935.
0: Kita lanjutkan kembali Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Senin 29 Juni 2026 dan kita masih membahas mengenai ayah aktif ya, keluarga harmonis, peran suami dalam merencanakan keluarga. Kalau tadi kami sudah berbincang bersama Pak Cecep Sultradinata, DPC IPKB Kabupaten Cirebon, PKB Ahli Madya. Kali ini saya sudah bersama Ibu Dr. Anda Indra Fitriani MM, Kepala DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Indra.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kiskanda dan seluruh warga Kabupaten Cirebon yang saya cintai.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk RRI Cirebon pagi hari ini Bu.
6: Alhamdulillah. Terima kasih juga. Hari ini Senin ya, 29 Juni 2026.
0: Iya.
6: Kita memperingati

0: saat ini kita bersama-sama di sini mudah-mudahan selalu dipenuhi ketentraman, kebahagiaan, dan keberkahan. Untuk pendengar RRI yang saya banggakan, kita tahu bahwa tema Hari Keluarga Nasional hari tahun 2026 ini adalah Ayah Hadir.
1: Yeah.
0: Dan kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana ayah aktif, keluarga harmonis, dan peran suami dalam merencanakan keluarga. Mengapa tema ini begitu mendesak untuk kita bedah sekarang ya?
1: Yeah.
0: Bertepatan dengan arah kebijakan baru dari Kemendikbangga juga Kabupaten Cirebon, kita sedang melakukan pergeseran paradigma yang luar biasa. Selama berpuluh-puluh tahun, kalau kita mendengar kata keluarga berencana atau KB yang terlintas di kepala masyarakat kita, pasti urusan emak-emak. Seolah-olah urusan ini melahirkan dan membesarkan anak adalah tugas mutlak seorang perempuan. Nah, melalui momentum Harganas 2026 ini, kami di Kabupaten Cirebon ingin mendobrak pemikiran lama itu. Kita ingin menegaskan bahwa di dalam lembaga terkecil bernama keluarga ada dua pilar utama yang harus berdiri tegak secara seimbang. Ibu yang sehat dan ayah yang aktif.
1: Yeah.
0: Ayah bukan sekedar mesin pencari nafkah yang setelah pulang kerja lalu lepas tangan dari urusan rumah. Ayah adalah nahkoda, rekan kerja, dan pelindung utama dalam merencanakan masa depan anak-anak kita. Terutama misi besar kita bersama, yaitu membebaskan Kabupaten Cirebon dari stunting.
1: Ya, tapi tentu fokus kita hari ini kan adalah membongkar stigma bahwa urusan domestik dan KB hanya tugas istri, Bu. Nah, kalau dari kacamata dinas sendiri, langkah strategis apa sih yang dilakukan DPPKB P3A untuk menggeser pola pikir masyarakat Cirebon agar melihat suami ini sebagai mitra setara ya dalam perencanaan keluarga nih, Bu?
0: Oke, Mas Is dan juga pendengar RRI yang berbahagia, kalau kita fokus pada peran ayah aktif dalam merencanakan, wujud nyatanya apa sih gitu kan? Jadi wujud nyata paling pertama adalah komunikasi dan kesepakatan berdua. Kami di lapangan melalui teman-teman penyuluh KB selalu mendorong agar suami dan istri duduk bersama secara berkala untuk menyepakati tiga hal krusial. Nah, pertama, kapan waktu tepat untuk hamil? Jangan sampai kehamilan terjadi karena kebobolan tanpa kesiapan mental dan fisik. Karena usia ideal ibu untuk hamil itu antara 20 sampai 35 tahun. Disinilah peran suami untuk memastikan apakah istri saya sudah siap secara fisik dan psikis untuk mengandung anak-anak mereka. Kedua, itu dengan menjaga jarak kelahiran atau spacing. Jarak kehamilan yang terlalu dekat itu sangat berbahaya, Mas. Rahim ibu belum pulih total. Jadi nutrisinya bisa terbagi. Dan yang paling kasihan adalah anak yang lahir duluan, karena hak ASI eksklusifnya pasti terputus. Suami yang bijak akan aktif berdiskusi dengan istri untuk memilih alat kontrasepsi yang cocok demi menjaga jarak kelahiran minimal 3 tahun.

0: Ketiga, persiapan kesehatan bersama. Jadi sebelum merencanakan kehamilan, suami harus aktif memastikan kesehatan istri. Apakah si ibu mengalami anemia atau kurang darah? Karena ayah yang aktif akan mendukung penuh, bahkan ikut memeriksakan diri, karena kualitas sperma ayah juga menentukan kesehatan janin. Nah, itu diantaranya yang kita lakukan.
1: Baik. Ya, Bu Kepala Dinas, ini ada Ibu Reni di Plumbon yang ingin bertanya, Bu. Assalamualaikum, katanya Bu. Senang mendengar Ibu berdialog kembali. Mau bertanya, bagaimana Bu dengan anak-anak yang tinggal di panti asuhan, katanya, dikaitkan dengan Hari Keluarga Nasional ini? Mereka kan mungkin tidak ada ayahnya, Bu, atau nggak ada ibunya lah gitu ya. Nah, ini bagaimana katanya, Bu?
0: Untuk anak-anak yang tinggal di panti asuhan, itu adalah sebetulnya tanggung jawab kita bersama. Karena mereka itu bukan keinginan. Dia lahir nggak ada ibunya, nggak ada bapaknya, bukan berarti nggak punya ibu dan bapak. Artinya bahwa ibu dan bapaknya tidak hadir di tengah-tengah mereka. Selain dari pengurus panti yang bisa bertindak sebagai ibu dan bapak bagi anak-anak panti, kita masyarakat juga bisa hadir sebagai ibu dan bapak bagi mereka. Kita jangan pernah tidak peduli dengan anak-anak panti ini. Datangi mereka, peluk mereka, beri mereka kehangatan keluarga. Itu tugas kita semua. Karena sekali lagi, pada saat akarnya tidak ada, rotan harus bisa berguna. Itu.
1: Bu, kalau Kabupaten Cirebon ini kan sedang bergerak masif menekan angka stunting, ya Bu?
0: Betul.
1: Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan, Ibu, bagaimana intervensi DPPKB P3A dalam memastikan kehadiran seorang ayah ini? Apakah ini berdampak langsung, Bu, pada penurunan angka stunting di tingkat desa atau kecamatan sih, Bu?
0: Oh, pastinya, Mas. Jadi gini, kita masuk pada bagaimana peran suami mendampingi istri sehingga bisa menurunkan angka stunting, ya. Di lapangan saya masih melihat pemandangan yang kadang suka ngelus dada, ya, Mas. Banyak suami yang nganter sih istrinya ke puskesmas, ke klinik, tapi suaminya hanya nunggu di atas motor, di parkiran, ngerokok, di luar sambil main game di handphone. Istrinya masuk sendiri,
1: istri
0: sendiri, ketemu bidan sendiri. Nah, hari ini saya sampaikan kepada para suami di Kabupaten Cirebon, ubah kebiasaan itu mulai sekarang. Parkir motornya, matikan handphonenya, gandeng tangan istrinya, dan masuk ke dalam ruangan periksa bersama-sama. Kenapa sih ini penting? Iyalah, karena ketika suami ikut duduk di depan bidan, di depan dokter, suami akan mendengar langsung grafik perkembangan calon bayinya. Suami akan mendengar kalau misalnya bidan bilang, "Pak, ini tensi darah istrinya agak tinggi. Tolong di rumah jangan dibikin stres, ya." Atau, "Pak, ini janinnya kurang berat badan. Tolong ibunya diberi makanan bergizi." Nah, informasi ini harus didengar langsung oleh suami agar di rumah suami bisa menjadi pelindung yang tepat. Secara psikologis, efeknya luar biasa. Ibu hamil yang didampingi suaminya akan merasa dicintai dan aman. Rasa aman ini memicu keluarnya hormon oksitosin yang membuat ibu bahagia. Secara medis, jika ibu hamil bahagia dan bebas stres, aliran darah dan nutrisi ke janin akan lancar sempurna. Sebaliknya, kalau ibu hamil stres, janin bisa mengalami hambatan pertumbuhan di dalam kandungan. Inilah cikal bakalnya stunting yang paling berbahaya yang terjadi bahkan sebelum anak itu lahir ke dunia.
1: Baik. Bu Kepala Dinas, ini mungkin sebagai penutup dialog dalam memperingati Hari Keluarga Nasional ke-33 ini, apa pesan komitmen? Pesan komitmen sekaligus imbauan resmi dari DPP PKB P3A, Bu, yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya para suami di Kabupaten Cirebon. Silakan, Bu.
0: Baik, sebagai penutup perbincangan kita yang sangat berharga pagi hari ini, saya ingin mengetuk hati seluruh masyarakat, khususnya para suami, para ayah, dan calon ayah di Kabupaten Cirebon. Investasi terbesar kita sebagai bangsa bukan pada harta yang melimpah, melainkan pada kualitas anak-anak kita yang akan memimpin di masa depan. Keluarga yang sehat, harmonis, dan berkualitas tidak pernah tercipta secara kebetulan. Ini harus direncanakan dengan matang, dipupuk dengan kasih sayang yang setara, dan dijaga dengan kerjasama yang kompak antara suami dan istri. Mari kita jadikan momentum Hari Keluarga Nasional 2026 ini sebagai titik balik untuk meningkatkan keterlibatan ayah di dalam rumah. Makasih ya, Mas Is, atas ruang dialog yang luar biasa ini. Ya. Namun sebelum saya mengakhiri dialog, izinkan saya punya satu pantun nih.
1: Silakan. Gimana, Bu?
0: Nikmatnya makan nasi jamblang.
1: Cakep.
0: Lauknya semur daging dan paru. Peran ayah janganlah hilang. Dampingi ibu, rencanakan keluarga bermutu.
1: Oke.
0: Terima kasih perhatiannya. Matur kesuwun.
1: Iya, sama-sama.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Anda Indra Fitriani MM, Kepala DPP KB P3A Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon. Terima kasih Ibu, sehat selalu, sukses selalu. Iya.
0: Ayah aktif, keluarga harmonis, Cirebon bebas stunting. Salam genre.
1: Oke, selamat pagi. Assalamualaikum, Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar, dengan berakhirnya kami berbincang bersama Ibu Dr. Indra Fitriani MM, sampai di sini pula perjumpaan kita di Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Senin 29 Juni 2026 ya. Istri adalah ibu dari anak-anak kita. Ia bukan mesin domestik yang harus terus bekerja tanpa dihargai. Ia bukan pembantu yang mengerjakan semuanya sendiri. Jika seorang suami ingin anak-anaknya menghormati ibu mereka, maka pelajaran pertama harus dimulai dari dirinya sendiri. Dari cara ia berbicara kepada istrinya, dari cara ia memandang lelahnya, dari cara ia memperlakukannya setiap hari. Karena rumah tangga yang sehat tidak hanya dibangun dengan nafkah yang baik, tetapi juga dengan penghormatan yang nyata. Saya Iskandar Zulkarnain, sampai di sini perjumpaan kita di Dialog Cirebon Menyapa. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RR.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini pendengar, dan kini saatnya kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite pada 2027. Faktanya, klaim dengan narasi yang menyatakan CNN Indonesia memberitakan Pertamina akan menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite pada tahun 2027 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, narasi tersebut ini memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina pada 2023. Saat itu, Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, mengusulkan penggantian Pertalite dengan Pertamax Green 92 demi memenuhi regulasi baku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Rencana pengalihan BBM bersubsidi kala itu pun belum terrealisasi hingga sekarang. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
3: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
2: Kenapa bisa sampai kecanduan?
3: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
2: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
3: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
2: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
3: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
2: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo kita mulai langkah baru.
0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Peringat kini saatnya kami hadirkan Halo RRI.
1: Saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony De Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Halo RRI ya, di hari Senin 29 Juni 2026. Kami ajak Anda untuk bisa menyampaikan keluhan ataupun juga Anda mempunyai informasi mengenai adanya lampu merah yang tidak aktif atau lampu merah yang memang rusak ya. Kemudian jalan-jalan yang bergelombang, berpasir, yang ternyata bisa membahayakan publik. Silakan Anda bisa sampaikan kepada Halo RRI melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935 ya. Sekali lagi, silakan sampaikan keluhan Anda. Mungkin Anda melihat ada hal yang memang, suatu hal yang memang harus disampaikan, dan nanti akan kita coba untuk menjembatani kepada pihak terkait ya di Halo RRI untuk hari ini. Ya, kami tunggu Anda melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Baik, Brigar, sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda di Cirebon pagi ini untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Dan nanti untuk selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Rina Agustina di Cirebon siang ini ya. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Eleanor and Park adalah novel karya Rainbow Rowell, yaitu kisah cinta remaja yang manis dan menyentuh dengan berlatar belakang di Omaha, Nebraska di tahun 1986. Ceritanya mengikuti Eleanor Douglas, seorang remaja yang unik dengan rambut merah cerah dan gaya busana yang tidak biasa, serta Park Sheldon, seorang remaja setengah Korea yang pendiam dan gemar membaca komik serta mendengarkan musik. Eleanor yang baru pindah sekolah menghadapi tantangan barunya, termasuk intimidasi dan teman-teman sekolahnya, serta masalah dalam kehidupan keluarganya yang kacau. Ayah tirinya yang kasar membuat rumah menjadi tempat yang tidak aman. Sementara, ia juga harus berbagi ruang sempit dengan 4 saudara kandungnya. Di sisi lain, Park menjalani kehidupan yang lebih stabil, meski sering merasa terjebak di antara 2 dunia, yaitu tradisi keluarganya dan lingkungan sekitarnya. Hubungan mereka dimulai di bis sekolah saat Park dengan enggan menawarkan tempat duduk pada Eleanor. Meski awalnya canggung, mereka kemudian mulai terhubung melalui kecintaan yang sama terhadap komik dan musik. Hubungan ini perlahan terus berkembang menjadi cinta yang tulus dan mendalam, meskipun mereka berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Namun kemudian cinta mereka diuji oleh tekanan eksternal, termasuk konflik keluarga Eleanor dan ketidaksetujuan dari berbagai lingkungan mereka. Saat tantangan semakin besar, Eleanor dan juga Park harus menemukan dan menentukan bagaimana mereka bisa melindungi cinta mereka dan menemukan kebahagiaan di tengah kesulitan. Dengan gaya penulisan yang intim dan penuh emosi, Rainbow Rowell menghadirkan cerita tentang cinta pertama yang penuh akan keindahan, kerentanan, dan keberanian. Eleanor and Park adalah kisah tentang bagaimana hubungan bisa memberikan harapan dan kekuatan, bahkan di tengah situasi yang tampaknya tidak mungkin.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya untuk kali ini bersama saya Rina Agustini yang menemani Anda di Beranda Astacita edisi pengarusutamaan gender, edisi Senin 29 Juni 2029 dengan tema kepemimpinan perempuan di lembaga pendidikan. Ya, dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak perempuan yang dipercaya memimpin berbagai lembaga pendidikan, ya, mulai dari sekolah, madrasah, hingga perguruan tinggi. Kepemimpinan perempuan menghadirkan warna tersendiri baik dalam membangun budaya organisasi, meningkatkan kualitas pendidikan, maupun menghadapi tantangan di era modern. Lalu kita akan membahas untuk kesempatan siang hari ini dan juga mencari tahu bagaimana nih kepemimpinan perempuan di dunia pendidikan. Apa saja tantangannya, apa peluangnya, serta strategi agar kepemimpinan tersebut juga mampu membawa kemajuan bagi lembaga pendidikan. Telah hadir di studio narasumber kami yaitu Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, ada Bapak Haji Agus Karjuni MPD. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Agus.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Kabar sehat untuk siang hari ini ya Pak?
3: Alhamdulillah.
2: Ya. Dan terima kasih sudah hadir di studio. Nah, kalau misalnya sebagai pembuka juga nih Pak Agus, bagaimana Bapak memaknai kepemimpinan perempuan dalam konteks lembaga pendidikan saat ini, Pak? Mangga, Pak.
3: Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Kita di era yang sekarang ini, perkembangan dunia yang semakin cepat ini, memang kita memerlukan pemikiran-pemikiran yang cepat dan tepat, sehingga kalau kita bicara tentang tantangan perempuan dalam hal kepemimpinan, memang sekarang ini sangat-sangat kompleks tantangannya. Nah, sehingga karena kalau melihat sifat perempuan itu yang sangat teliti, ini penting untuk bisa mengcover ataupun untuk bisa berkiprah di dalam dunia kepemimpinan, khususnya kepemimpinan di pondok pesantren, di dunia pendidikan. Ini sangat-sangat penting karena memang dengan perkembangan yang sangat cepat ini, kita perlu ketelitian untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
2: Artinya peluang perempuan menjadi pemimpin di dunia pendidikan ini sudah semakin terbuka ya Pak?
3: Sangat-sangat terbuka, sehingga kalau kita bicara tentang perempuan di dunia kependidikan ini, kepemimpinan dunia pendidikan ini, kebetulan kalau kita ngelihat minat sekarang itu sangat-sangat tinggi, lebih tinggi dibandingkan laki-laki untuk pembelajaran maupun untuk hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan zaman sekarang.
2: Baik, dan mendengar siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Silakan Anda bisa berkomentar di sana melalui live chat kami, atau juga bisa melalui WhatsApp ya di 081324951935. Bapak, tadi di sampaikan kalau ternyata ciri khas perempuan ini telitinya itu dapat banget ya. Selain dari teliti, apa lagi nih yang menonjol dari kepemimpinan perempuan nih Pak?
3: Baik, kalau kita bicara tentang perempuan memang sangat unik. Selain tadi teliti, dan juga kalau kita lihat itu peka ya. Jadi dengan kondisi perkembangan sekarang yang lagi terguncang ya, beberapa kalau kita bicara tentang lembaga pendidikan, karena ada formal informal, yang informal itu seperti pondok pesantren tadi, banyak kejadian-kejadian yang mungkin sekarang lagi tren di sekitar kita. Ini karena memang keperluan atau kepekaan terhadap perkembangan sekarang ini mungkin menurun, sehingga dari situ lebih mengutamakan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ini. Ini kalau kita harusnya perempuan didahulukan untuk bisa mengerti kondisi yang ada, seperti yang terjadi beberapa pondok maupun lembaga pendidikan Islam, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini karena kemungkinan kepekaan itu kurang pada waktu dipimpin seorang laki-laki, sehingga ada hal-hal yang di situ pemahamannya kurang, sehingga ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Nah, itu akan berpengaruh menjadi lembaganya kurang baik, dan bahkan kalau kita ngelihat ya, ini akan nantinya berpengaruh terhadap generasi berikutnya. Perkembangan Islam sekarang sudah sangat-sangat terbuka, bahkan kalau kita ngelihat semakin ini semakin ada di Eropa, ada di Amerika, semakin banyak, sehingga perlu kita koreksi diri, perlu kita berbenah diri, sehingga kalau kita bicara tentang di Indonesia ini, kita harus benar-benar memperhatikan dunia pendidikan supaya perkembangan ini tidak terpinggirkan. Nah, kalau kita bicara terpinggirkan, karena kalau sudah ada kasus yang itu tidak baik, pasti orang akan antisipasi dan antipati. Nah, itu sehingga ini perlu diantisipasi, sehingga kepemimpinan perempuan ini perlu dilatih maupun perlu diberikan ruang.
2: Untuk itu, apa tantangan terbesar Pak yang biasanya dihadapi perempuan ketika memimpin sebuah institusi pendidikan ya Pak?
3: Kalau kita bicara tentang tantangan seorang perempuan memimpin dunia pendidikan itu memang ada pasti. yang jelas karena keterbatasan mungkin geraknya kalau perempuan. Terus yang kedua karena perempuan ada sesuatu yang sering kali dia harus selain jadi pemimpin di pendidikan juga sebagai ibu di rumah tangganya, sehingga ini seringkali mempengaruhi moodnya atau mempengaruhi emosinya, sehingga sehingga ini yang perlu lebih diperhatikan, sehingga nanti pada waktu dia memimpin itu tidak ada pengaruh dari ini, tapi dia bisa profesional secara ya total lah, kafah kalau di dalam Islam gitu.
2: Oke. Artinya ada keharusan perempuan untuk bisa menyeimbangkan antara peran sebagai pemimpin dan juga peran dalam keluarga seperti itu, Bu.
3: Ya.
2: Dan ini tentunya bagi sebagian perempuan yang di luar sana juga kayaknya mengakui ini sulit untuk bisa dilakukan. Saran terbaik apa nih, Pak?
3: Baik, kalau menurut saya seorang perempuan yang memimpin suatu lembaga, kalau memang dia benar-benar sudah menetapkan bahwa saya siap untuk berkarir, tapi tidak boleh melupakan fitrahnya sebagai seorang ibu, tetap bisa membagi mana kepentingan yang itu harus didahulukan, tapi juga tidak boleh melupakan keluarga yang paling utama. Tapi di sini bahwa perempuan ini memang kalau kita saya kebetulan ketua prodi ya, saya saya berinteraksi dengan beberapa mahasiswa, dan kebetulan ada mahasiswa yang dari pondok, bahkan itu ibu pondoknya. Kalau kalau di pesantren itu nyainya. Alhamdulillah saya lihat mereka bisa memisahkan antara keperluan pondok, keperluan pribadi, maupun pada waktu dia harus memimpin lembaganya. Nah, itu yang saya sehingga di sini perlu diberi porsi yang lebih, dan sekarang kebijakan sudah alhamdulillah sudah memihak kepada perempuan, bahkan di partai pun sekarang wajib hukumnya, kalau enggak tidak bisa mengikuti. Nah, itu contoh dari kebijakan pemerintah yang mendukung kepemimpinan perempuan. Nah, kalau di dalam Islam memang mungkin kalau kita bicara tentang di dalam konteks itu perempuan dinomorduakan, tapi pada waktu kita mengkaji lebih dalam, padahal itu sebenarnya tidak untuk mengangkat perempuan pada waktu zaman Nabi, perempuan benar-benar tidak dianggap. Nah, sekarang setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada kan itu mengangkat bahwa mereka disamakan. Disamakan bukan berarti harus sama, tapi secara porsinya begitu.
2: Baik. Apakah gaya kepemimpinan perempuan punya karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan laki-laki, Pak?
3: Kalau bicara tentang karakteristik tentang kepemimpinan perempuan, memang ada perbedaan, tapi itu tidak mencolok ataupun tidak signifikan kalau dikupas tuntas, tapi lebih kepada kalau menurut pendapat saya itu dan kajian-kajian yang sudah saya beberapa referensi itu sebenarnya lebih bagus, lebih yang tadi saya sampaikan di awal, lebih teliti dan lebih mempunyai empati terhadap apa yang dipimpinnya. Untuk saat ini penilaian kita dari beberapa penelitian itu.
2: Apakah menurut Bapak kepemimpinan perempuan ini mampu meningkatkan mutu pendidikan?
3: Kalau selama ini, kalau saya ngelihat dari beberapa referensi, ternyata memang iya. Jadi kepemimpinan perempuan ini bisa lebih mengangkat kalau diseriusi. Nah, ini yang penting ini. Makanya program yang harus digulirkan oleh kebijakan atau pemerintah itu bagaimana bisa melatih, bagaimana bisa untuk memberi kesempatan yang lebih luas terhadap perempuan yang benar-benar mempunyai minat dan bakat, karena kalau seorang pemimpin itu memang harus ada minat dan bakat sehingga dia akan totality, atau tadi kalau di awal itu namanya kafah atau menyeluruh, sehingga dia mencurahkan segala yang dia miliki, kemampuan maupun hal-hal yang berkaitan dengan yang sudah dipelajari akan dicurahkan semuanya.
2: Oke, totalitas ya Pak ya, jadinya betul. Lalu apa faktor yang membuat seorang pemimpin perempuan ini berhasil membangun tim kerja yang solid, Pak?
3: Baik, kalau kita bicara tentang perempuan bisa tim yang solid itu karena dia sudah terbiasa ya. Kalau seorang perempuan kan sebagai ibu, dia di rumah mengkoordinir semuanya. Jadi dari hal-hal yang kecil sampai hal yang besar, memutuskan tentang anggaran, memutuskan tentang apa yang akan dilakukan, itu kan sudah dilakukan setiap hari. Sehingga kalau kita latih, kita beri pendidikan yang cukup, ini sebenarnya sudah modal utama yang bisa untuk mengerti menjadi kepemimpinan. Karena kepemimpinan ini tidak hanya sekedar memimpin dalam artian sebagai yang paling atas, tapi harus mengerti semua sampai ke bawahnya, sehingga kepemimpinannya terasa dari bawah sampai atas. Nah, itu gambarannya begitu.
2: Oke. Yang sering terjadi Pak, kadang-kadang sesama wanita juga ada persaingan.
3: Pasti.
2: Gitu kan ya. Lalu akankah dalam sebuah satu organisasi yang dipimpin oleh wanita itu sendiri masih ada terkotak-kotakan karena memang dipimpin oleh seorang perempuan gitu Pak?
3: Pasti di setiap kepemimpinan pasti akan terjadi dan ini sudah fitrah manusia. Orang berbuat baik ada yang senang, ada kita berbuat nggak baik pun banyak yang senang dan banyak yang tepuk tangan kan gitu. Jadi ini juga begitu. Jadi kalau kita sudah ada rasa kayak gitu, pasti kita akan mencari kelompok yang kira-kira pro dengan saya. Nah, ini akan cari lagi pro yang kelompok yang dengan ini. Nah, ini fitrah kita selaku manusia itu pasti kecerdasan kayak gitu. Nah, tergantung dari seorang pimpinan ini mengelola konflik tadi. Kalau kita sudah terjadi pengkotak-kotakan tadi, bagaimana kita kotak-kotak ini bisa menjadi sistem yang saling bukan malah merugikan, tapi bagaimana bisa mendukung apa yang menjadi tujuan dari kepemimpinan ini. Kalau umpamanya di sekolah ataupun di pondok umpamanya, untuk kemajuan, untuk lebih baik lagi, untuk bisa menyebarkan rahmatan lil alamin Islam ini, ya itu mungkin begitu. Jadi tidak malah harus disingkirkan, tapi tidak malah harus di antipati terhadap orang yang, tapi bagaimana melihat ada umpamanya ada kelompok, ada kotak-kotak tadi, tapi merupakan potensi yang baik untuk kemajuan lembaga yang dipimpinnya.
2: Oke, Pak. Lalu seberapa penting kemampuan komunikasi bagi seorang pemimpin perempuan? Yang kita tahu kalau wanita kalau udah ngomong itu lama panjang gitu ya, Pak. Yang kadang-kadang sementara tim itu mungkin pengennya ya udah to the point aja Bu, yang mana gitu ya yang jadi yang mana yang menjadi fokus utama seperti itu. Nah, ini juga kan menjadi pengetahuan juga mungkin untuk mereka yang di luar sana yang memang dipimpin oleh seorang perempuan gitu kan. Mangga Bapak.
3: Baik, kalau kita bicara tentang perempuan komunikasi memang kan jagonya ya kalau perempuan. Kalau disebut biasanya kalau sudah ngumpul ngerumpi enggak ada habisnya gitu ya. Nah, disinilah kalau kita seorang pemimpin perempuan akan fokus menjadi dia karir di dalam kepemimpinan ini, dia harus bisa membedakan mana kepentingan, mana yang perlu disampaikan dan mana yang tidak disampaikannya. Ini akan menjadi pembeda terhadap seorang pemimpin ya, dan bukan pemimpin gitu. Jadi perempuan ini, nah, ini bisa dilatih dan bisa diarahkan sehingga kalau di anu kan ada ini ya cara berkomunikasi tadi ya, sehingga saya agak bisa melihat situasi kondisinya. Saya harus ngomong apa dan seberapa banyak ngomongnya. Nah, ini perlu dilatih dilatih dan perlu dibiasakan supaya kalau kita bicara tentang kepemimpinan ini benar-benar bisa disebutnya efektif dan efisien apa yang disampaikan itu.
2: Oke. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung sama kami bisa melalui WhatsApp ataupun live chat ya. WhatsApp di 081324951935. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Ini ada Ibu Neneng yang ada di Kedawung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Rina. Saya seorang guru, kadang masih merasa kurang percaya diri untuk menerima amanah sebagai wakil kepala sekolah. Bagaimana cara membangun rasa percaya diri sebagai calon pemimpin? Katanya mohon sarannya dari Bapak Narasumber. Terima kasih. Iya.
3: Baik, terima kasih Ibu Neneng. Selaku wakil kepala sekolah, yang pertama Ibu harus yakin bahwa amanah ini bisa dilaksanakan. Yang pertama itu meyakinkan diri dulu, meyakinkan bahwa saya mampu dan saya bisa dan saya siap untuk belajar. Itu yang penting. Itu kalau Ibu selaku wakil kepala sekolah yang akan memimpin, sehingga kalau sudah meyakinkan diri sendiri, insya Allah keluarnya pun Ibu sudah bisa mengontrol diri bahwa saya seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu harus memberikan contoh, harus memberikan tauladan, sehingga apa yang menjadi gerak, apa yang menjadi ucapan, apa yang menjadi langkah saya itu akan dilihat orang. Nah, itu utama dulu. Jadi kalau sudah kita yakin bahwa kita siap untuk memimpin, awalnya dari kita dulu. Jadi bahwa saya mampu dan bisa. Nah, itu insyaallah kalau sudah ada ketetapan kayak gitu, kita akan melangkah ke itu. Karena Ibu selaku pemimpin itu tadi dicontoh, ditauladani, sehingga apa yang dilakukan itu akan terkontrol. Jadi nggak usah Ibu risau, nggak usah Ibu harus gundah, tapi bagaimana meyakinkan diri sendiri bahwa saya mampu. Tapi dengan yakin itu disertai dengan Ibu berusaha belajar, berusaha membaca, berusaha untuk lebih mengekspos dirinya gitu. Jadi jangan sampai diam saja, tapi ada upaya ya, ada upaya. Kalau mungkin komunikasinya kurang bagus ya kita nyari pelatihan tentang komunikasi. Kalau mungkin tentang wawasan yang kurang bagus ya kita baca buku, kita mencari referensi-referensi yang cukup untuk bisa mengcover itu. Kalau kita umpamanya tentang kinerja, kita baca tentang kinerja, karena sekarang sudah banyak sekali, bahkan kita sudah bisa dibantu dengan AI, dengan segala macam yang ada perkembangan saat ini. Jadi Ibu tidak perlu harus khawatir dengan itu, yakin bahwa ini amanah. Insya Allah dengan amanah itu saya siap untuk menjalankan, karena semua yang di muka bumi itu akan diberi amanah, sehingga amanah ini akan diberi mempertanggungjawabkan amanah ini. Makanya tadi kalau Ibu sudah yakin, Ibu akan melangkah dengan pasti bahwa ini dilihat orang, ini bukan cuma orang tapi sang pencipta, sehingga saya bertanggung jawab bukan hanya sesama manusia tapi dengan sang pencipta. Nah, kalau sudah kayak gitu, Ibu insya Allah akan terhindar dari segalanya. Karena mau melangkah yang salah pun, oh saya ada yang ngawasi, oh saya ada yang anu, saya pasti akan dinilai orang karena saya seorang pemimpin. Nah, ini yang harus yakin, tapi bukan untuk menakuti, bukan untuk meragukan langkah, bukan, tapi justru di situ bahwa saya mantap, dengan keyakinan bahwa saya ini dinilai mampu, ya saya harus menunjukkan kemampuan saya. Ibu ditunjuk sebagai wakil sekolah itu berarti Ibu dinilai oleh orang, dinilai oleh atasan Ibu, Ibu mampu untuk melaksanakan itu. Jadi jangan sia-siakan kepercayaan atau amanah ini, sehingga tunjukkan yang terbaik. Mungkin hari ini Ibu tidak mendapatkan apa yang Ibu kerjakan dengan keras, Ibu kerjakan dengan sungguh-sungguh, tapi yakin kalau Ibu kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan baik, kerjakan dengan segala segenap kemampuan, pasti itu akan diterima oleh Ibu sendiri di nantinya.
2: Oke, artinya ada upaya juga ada yang upaya dilakukan ya Pak ya, biar bisa menumbuhkan rasa percaya diri gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Neneng. Lalu Pak, apa peran kecerdasan emosional dalam kepemimpinan perempuan Pak?
3: balik, baik kalau kita bicara tentang kecerdasan emosional dalam kepemimpinan perempuan, memang sering kali kalau kita bicara tentang perempuan kurang bisa mengontrol. Nah, disinilah perlunya kita tadi belajar, perlunya kita lebih arif dan bijaksana yang tadi ditekankan pada diri sendiri bahwa saya seorang pemimpin, saya diberi amanah. Nah, di sini harus bisa mengontrol emosi kita, mengontrol segala gerak-gerik langkah kita, sehingga apa yang kita lakukan ini benar-benar sesuai norma. Nah, kalau kita bicara tentang norma, kita akan di sini mengerti apa yang baik dan apa yang tidak. Nah, ini yang harus anu ya, kecerdasan emosional itu mengontrol kondisi kita pada waktu kita mau melangkah, apa yang harus saya lakukan. Nah, ini sangat-sangat penting. Kalau ibu, kalau kita bicara dengan perempuan, mungkin lebih banyak bertindak dulu, berpikirnya nanti. Nah, ini biasanya begitu ya, kalau menurut anu teorinya kan begitu. Sehingga kalau kita bicara kayak gitu, makanya tahan dulu. Yang pertama, kalau secara manajemen gitu ada POAK ya, ada perencanaan organisasi, ada actuating, ada controlling, sehingga kita rencana dulu. Apa sih besok itu ada rencana apa, ini saya harus ngomong apa, minimal poin-poinnya ada gitu ya. sehingga benar-benar terkontrol. Baik itu kalau nanti ada yang ngomong kayak gini, ya terima dulu apapun ya, itu resikonya sebagai pemimpin ya harus begitu ya. Jadi jangan langsung komentar, jangan langsung dikantar, jangan langsung di, tapi minimal kita bisa mengontrol emosi kita. Setelah kita reda, setelah kita merasa tenang, baru kita apa yang bisa kita lakukan dengan permasalahan ini. Nah, itu harusnya begitu.
2: Artinya kecerdasan emosional itu bisa dilatih ya, Pak?
3: Bisa dilatih, bisa dilatih dan bisa dipelajari.
2: Baik. Ya, Pak, di luar sana itu banyak punya pandangan di mana ketika dipimpin oleh seorang perempuan itu banyak pertimbangan ketika memutuskan sesuatu, berbeda dengan pria katanya. Kalau pria itu lebih tegas. Apakah benar seperti itu, Pak?
3: Pasti kalau kita bicara tentang sekarang, kondisi sekarang, apalagi kalau kita bicara tentang di agama Islam ya, itu memang sekarang didominasi, intinya kan begitu. Cuma ini kan perlu penyadaran. Jadi tadi yang kita sampaikan, sekarang pemerintah sudah mendorong ke arah sana. Kita sudah di lembaga-lembaga itu sudah disadarkan bahwa kita itu sejajar, bahwa kita itu mempunyai hak yang sama. Jadi tidak perlu harus khawatir tentang itu. Cuma kalau kita bicara tentang kapasitas perempuan, itu memang perlu untuk yang paling utama kalau di sajian saya itu perlu dilatih, sehingga kalau dengan pelatihan ini minimal kita bisa dari cara bicara, dari cara kita menanggapi sesuatu. Nah, ini perlu penekanan lebih gitu ya kalau kita bicara tentang itu. Tapi intinya bahwa kalau potensi perempuan ini dimanfaatkan, ini akan lebih baik lagi kemungkinan begitu. Karena kalau kita bicara tentang tadi yang sejak awal kita bicarakan bahwa lebih peka, lebih apa ya, kalau kita ngerti dengan situasi kondisi dan mengerti tentang emosi orang, nah itu lebih mendalam gitu, sehingga perempuan kalau diarahkan sana sebenarnya potensinya lebih lagi.
2: Pak, di luar sana juga banyak kepemimpinan perempuan itu merasa terlalu lelah karena memang harus merasa mengurus semua lini, padahal kan sebuah organisasi ataupun yang dipimpin olehnya itu adalah bagaimana pendelegasian tugas, ya nggak sih Pak, gitu ya. Apakah ini karena memang dari secara naluri seorang perempuan kepengennya perfect? Jadi kayak dia merasa kok saya lelah banget ya sebagai pemimpin ya, gitu. Ada satu tanggung jawab yang memang dia emban, tapi kayak ngerasa saya harus memikirkan semua-muanya gitu. Apakah ini ada satu hal yang memang tidak terorganisir dengan baik ketika dia memimpin, atau memang dia ada rasa-rasa kekhawatiran, saya takut tidak perfect di mata orang lain.
3: Betul, jadi kalau kita bicara tentang perempuan kan begitu ya, sehingga semua pengen, karena sudah fitrahnya dia jadi tadi ya, jadi pemimpin di rumah tadi. Jadi pengennya semuanya bisa diurus, semuanya bisa dilihat. Nah, tapi kita harus ingat bahwa pada waktu dia memimpin itu terapkan manajemen yang benar. Manajemen yang benar adalah perencanaan, pendelegasian, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, ini perlu dilatih. Sehingga kalau kita bicara tentang tadi dia pengen anu boleh dalam hal pengawasan, dalam hal ngontrol, dalam hal nanti evaluasi, tapi tidak perlu harus sampai ke hal yang teknis kalau seorang pemimpin, sehingga nanti memberi kepercayaan dan kewenangan kepada bawahan itu hukumnya wajib, sehingga semuanya tim itu tidak tergantung dari satu, tapi semuanya bisa terdelegasikan dan bisa menjadi sistem yang baik, saling kait mengkait, saling bisa menutupi kekurangan, dan bisa secara kalau di manajemen itu namanya efektif dan efisien tadi, cepat dan mudah bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, itu itu yang harus diingat itu, sehingga kalaupun punya keinginan kayak gitu, harusnya tuangkan dalam perencanaannya kayak apa, sehingga nanti bisa di kalau tadi pengen lihat semuanya, jadi yang didelegasikan ke sini, tinggal nanti dilihat seberapa jauh, seberapa perkembangannya, evaluasi diri.
2: Tapi harus turun langsung ya,
3: tidak
2: Pak?
3: Tidak perlu harus.
2: Itu yang mungkin
3: langsung
2: membuat lelah kali ya.
3: Iya, yang membuat lelah, karena biasanya begitu. Makanya kalau supaya tidak terlalu lelah kayak gitu, jadi perencanaan yang baik tadi.
2: Oke, baik. Dan kita bacakan lagi WhatsApp yang sudah dikirimkan oleh pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Ini ada Siti yang ada di Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya sebagai mahasiswi, kira-kira apa yang bisa kami persiapkan sejak sekarang biar suatu hari nanti siap menjadi pemimpin di lembaga pendidikan, katanya. Wah, ini nih keren nih pertanyaannya ya, Pak ya. Mempersiapkan sejak dini.
3: Baik, Mbak Siti, terima kasih atas pertanyaannya. Selaku mahasiswa, Mbak Siti, berinteraksilah dengan semuanya yang ada di kampus. Jadi bukan hanya fokus kepada pendidikannya saja. Di situ ada beberapa UKM, ada beberapa unit kegiatan mahasiswa. Lakukan, belajar di situ. Karena seorang pemimpin itu bukan hanya cerdas secara keilmuan, tapi bagaimana bisa mengerti, bisa bekerja sama, bisa tahu situasi kondisi yang ada. Sehingga mahasiswa itu harus berlatih di situ. Nah, pengalaman saya dari mulai D3, S1, S2, bahkan sekarang lagi S3 itu, mereka-mereka yang IP-nya hebat dan tidak bersosialisasi, tidak pernah belajar di organisasi, ya mereka kebanyakan mentok. Tapi mereka-mereka yang punya IP-nya biasa, ya cukuplah untuk bersaing. Tapi mereka aktif, mereka hebat dalam kepemimpinannya. Biasanya begitu, sehingga seorang mahasiswa ini harus menyadari ini. Jadi bahwa siswa harus belajar bukan hanya sekedar dalam buku, dalam teori, tapi praktek untuk bisa menerapkan kepemimpinan yang ada. Selain juga penting juga tadi baca-baca buku, tapi lebih penting lagi bahwa praktek, saya bisa bekerja sama, saya bisa mengerti apa organisasi ini mau kemana dan bagaimana jalannya, saya ngerti orang, bagaimana orang ini mempunyai keistimewaan. Setiap orang diberi keistimewaan sendiri-sendiri, sehingga saya bisa bersama-sama untuk bekerja untuk kesuksesan kita. Nah, itu yang harus ada begitu.
2: Oke, jadi jangan lupa berorganisasi juga ya, Pak ya. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya ada Ibu Nur yang ada di Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barina, saya mau tanya, bagaimana menghadapi anggapan bahwa perempuan itu lebih mengutamakan perasaan daripada objektivitas dalam mengambil mengambil keputusan. Nah, ini tadi juga sempat dibahas ya Pak ya.
3: Ya.
2: Tapi memang enggak, silakan Bapak.
3: Baik, Ibu Nur, terima kasih pertanyaannya yang mengutamakan perasaan.
2: Nah,
3: di sini Bu, di sini kalau kita bicara tentang manajemen, Ibu harus mengutamakan tadi, jadi perencanaan tadi, perencanaan bahwa lembaga itu sudah ada goals-nya atau tujuannya jelas gitu ya. Jadi tujuannya itu jelas, terus nanti dari tujuan itu akan disusun menjadi misi dan visi ya. Misi itu jangka pendek, visi itu jangka menengah. Sehingga di sini kalau sudah tersusun dengan baik, kita harus jelas posisinya, posisi kita di mana dan tujuan kita apa. Kalau kita pakai perasaan, nantinya jadi kacau balau. Sudah tidak bisa membedakan antara mana yang harus diprioritaskan dan mana yang hanya sekedar untuk lewat saja. Sehingga kita harus tahu, bisa memprioritaskan mana yang lebih didulukan dan mana yang itu bisa dinomorduakan gitu. Jadi kalau seorang pemimpin itu boleh pakai perasaan, tapi perasaan itu perasaan yang mendukung tentang kepemimpinan yang ada di tempatnya. Jadi jangan sampai saya sudah kondisinya kurang baik, tapi ada orang lain yang, tapi kita terpengaruh terhadap orang lain itu. Dan kita harus melihat, oh saya itu tujuan fokusnya ini, sehingga saya harus memprioritaskan ini. Jangan terbawa emosi kalau kita bicara tentang kondisi kepemimpinan yang akan kita pimpin. Nah, karena apa? Karena ini kita membawa gerbong banyak, bukan hanya sekedar diri sendiri gitu. Ya. Jadi kalau kita kalau itu berkaitan dengan mungkin penilaian orang, nah, itu kita nanti akan jelaskan pada waktu kita sudah berjalan, pada waktu kita sudah mencapai yang sudah kita inginkan. Nih, posisinya kayak gini, sehingga saya harus kayak gini. Sehingga tidak enak, sehingga karena itu biasanya perasaan kan ada enak dan enggak enak. Waduh, saya enggak enak kalau kayak gitu. Nah, jangan memikirkan enak dan enggak enak, tapi bagaimana kita bisa mencapai tujuan yang akan kita laksanakan itu secara efektif dan efisien untuk lembaga saya. Nah, itu harusnya begitu.
2: Oke, baik. Itu dia ya, Bu Nur ya. Terima kasih Bapak sudah menjawab. Dan selanjutnya dari Pak Ahmad yang ada di Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Mbak Rina, bagaimana cara menciptakan kerjasama yang harmonis antara pemimpin perempuan dengan guru atau staf yang usianya lebih tua? Mohon sarannya, terima kasih untuk Bapak narasumber katanya.
3: Baik, terima kasih Pak Ahmad. Kalau kita bicara tentang menjalin hubungan, itu yang terpenting bahwa kita harus menghargai orang. Insya Allah kalau kita menghargai orang, kita akan dihargai. Yang utama itu dulu. Jadi kita menghargai orang apapun kondisinya, dan nanti mereka akan mengerti kita kalau kita sudah mengerti. Tapi kalaupun umpamanya kita sudah menghargai, menghormati, mereka tidak menghormati, itu yang perlu dipikirkan. Jadi mana yang menjadi prioritas pada waktu kita bicara tentang tadi tujuan-tujuan dari lembaga tadi, apakah ini memang harus dilakukan untuk bisa kalau kita bicara tentang umpamanya contoh kita sudah menganggarkan untuk ini, tapi mereka tidak mau dan tidak bisa, ya kita harus mencari orang yang mampu dan bisa, sehingga tujuan yang sudah kita rencanakan itu bisa tercapai. Tapi intinya bahwa yang pertama itu kita menghargai dulu, walaupun kalau itu apalagi itu orang tua ya, orang tua lebih dari kita, kita seorang umpamanya orang perempuan mimpin, terus itu di bawahnya staf-stafnya atau guru-gurunya itu tua-tua, hargai mereka dan anggap mereka sebagai orang tua. Sehingga kalau kita bicara kita harus sopan, kalau kita bersikap ya kita harus menghargai mereka. Insya Allah kalau kita sudah menerapkan itu, mereka juga akan segan dengan sendirinya, kan begitu. Sehingga kalau kita bicara tentang kondisi lembaga, ya insya Allah jalin silaturahim, jalin mengerti kondisinya, kalau perlu ngelihat situasi keluarganya, sehingga apa yang bisa mendukung untuk mereka bisa total atau guru-guru sepuh ini bisa benar-benar total menyumbangkan saran, pendapat atau bahkan tenaga dan ininya dan apa dan materialnya. Nah, ini biasanya kalau sudah cocok orang tidak akan perhitungan gitu ya. Jadi wah ini pemimpin perempuan tapi dia bisa menghargai saya, bisa. Nah, ini yang perlu ada di seorang pemimpin perempuan karena selama ini biasanya kalau sudah memimpin sombong bapaknya, dia bawa saya itu kan bawaan saya. Nah, tidak boleh begitu, tapi bagaimana kita bisa berbijak dalam setiap langkah kita.
2: Baik Pak, apakah transformasi digital ini memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk menunjukkan kapasitas kepemimpinannya Pak? Ya. Kita tahu teknologi sekarang wah udah canggih banget ya Pak.
3: Betul sekali kalau kita bicara tentang kondisi sekarang, apalagi perkembangan semakin cepat ya. Gitu, apapun bisa dianu dengan inilah ya, sehingga kalau kita bicara tentang dengan perkembangan digital sekarang, mengambil keputusan masukkan semua data, semua sudah kita bisa menganalisis bisa. Nah, ini sebenarnya mendukung bahkan kalau kita tadi bicara tentang di awal tadi perempuan teliti akan lebih teliti lagi gitu loh. Karena keputusan akhir yang akan menjadi keputusan seorang pemimpin itu akan melihat input-input yang masuk. Setelah input masuk secara mendetail, kita akan bisa memutuskan dengan tepat dan dengan presisi, sehingga ini ada di perempuan, sehingga kalau mereka teliti, mereka lebih peka terhadap situasi, mereka akan lebih unggul dalam bidang kepemimpinannya. Nah, ini yang sering kali mungkin menjadi pandangan laki-laki menjadi mungkin kalah ataupun kalau saya ngelihat ya di pembelajaran sekarang yang hebat-hebat itu perempuan ya. Yang juara-juara coba kalau kita lihat wisuda lihat Diano itu kebanyakan sekarang didominasi perempuan, sehingga memang ini potensi yang sangat luar biasa yang perlu dikembangkan untuk bisa generasi muda ini kita bisa menyambut Indonesia emas yang benar-benar bisa bersaing di kancah global gitu.
2: Baik. Sudah ada yang bergabung lagi melalui WhatsApp. Ini ada Amanda yang ada di Bima ya. Selamat siang Terina. Terina, saya mau tanya sama Bapak narasumber. Kesalahan apa yang sering dilakukan oleh perempuan ketika baru pertama kali menjabat sebagai seorang pemimpin dan bagaimana menghindari kesalahan tersebut katanya. Oke.
3: Baik, Mbak Ananda dari Bima, seringkali seorang perempuan yang awal memimpin itu biasanya begitu dia selalu membawa perasaannya.
2: Nah, selalu perasaan ya, Pak.
3: Jadi perasaannya itu dibawa ke dalam kepemimpinan itu sehingga seringkali enggak enak, seringkali memutuskan sesuatu itu ya berpasangan dengan perasaan tadi. Nah, disinilah kita harus menyadari tadi yang saya kembalikan di awal tadi, bahwa sadar bahwa saya dipercaya, saya bukan tidak enak, tapi saya harus mengerti posisi saya harus bagaimana ini ya. Tadi sudah ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada controlling, sehingga disitulah poin-poin itu kita terapkan di dalam diri kita. Jadi perasaan tidak enak ini pelan-pelan, jadi karena tidak bisa langsung dihapus, tidak, tapi pelan-pelan dikurangi sehingga pada waktu memimpin awal itu yakin saya mampu, saya bisa. Nah, itu yang harus ada, sehingga kalau kita sudah yakin, insya Allah dengan pembelajaran, dengan tadi perasaan-perasaan tadi bisa dimulai di sedikit-sedikit ditekan supaya kita memimpinnya dengan benar-benar kemampuan profesional
2: gitu. Yang ada pada diri ya Pak. Itu ya. Menurut Bapak, kompetensi apa saja yang wajib dimiliki oleh pemimpin perempuan di era global sekarang ini nih Pak?
3: Baik, kalau kita bicara kompetensi diri seorang perempuan, yang jelas wawasannya ya.
2: Wawasannya
3: luas, wawasannya harus benar-benar terbuka. Yang pertama juga, yang kedua dengan keilmuannya memadai. Sehingga dengan kondisi perkembangan yang sangat cepat ini, jangan sampai merasa cukup, tapi bahwa setiap hari itu kita belajar. Jadi apapun yang terjadi itu dipelajari, belajar bahwa belajar itu melekat pada dirinya. Sehingga kalau kita bicara tentang kemampuan, bahwa mereka siap beradaptasi dengan kondisi yang ada. Jadi tidak antipati terhadap perubahan. Nah, yang kedua, dia cekatan. Ya, kalau dibilang itu terampil lah. Jadi terampil dalam hal ini bukan hanya terampil dalam kemampuan skill, tapi dalam bicara, dalam bergaul. Sehingga kalau kita mempunyai keterampilan itu, ya kita akan membuat jaringan, membuat hubungan, membuat silaturahim semakin banyak, sehingga apapun yang menjadi amanah atau beban kita akan lebih tercerahkan, lebih gampang terselesaikan gitu ya. Jadi kalau yang lain mungkin nanti kalau seperti finansial, seperti yang lainnya, itu sebenarnya kalau kita sudah ada kemampuan untuk merencanakan sesuatu dan itu bisa meyakinkan orang, tidak akan ragu untuk berinvestasi, sebenarnya begitu.
2: Pak, tidak dipungkiri di lembaga ataupun lingkungan sekolah, entah itu kampus, juga terdapat konflik ya Pak ya.
3: Pasti. Gitu
2: ya. Dan lalu bagaimana seorang pemimpin perempuan ini harusnya bersikap ketika menghadapi konflik, Pak? Nih.
3: Baik, tadi sudah kita sedikit bahas tentang konflik ya. Jadi kita lihat, kita dalami konflik itu.

0: ini, terus konflik ini bisa untuk memacu kita untuk bisa kita manage bahwa konflik ini bukan merugikan, tapi konflik ini adalah peluang untuk bisa secepatnya bisa meraih tujuan-tujuan yang akan kita lakukan, sehingga memanage konflik itu sangat-sangat penting. Tapi sebelum dimanage kan harus kita pelajari tadi bahwa oh ini kayak gini maunya kayak gini, oh ini maunya kayak gini, oh ini kayak gini, mungkin sehingga bagaimana memanage konflik itu bukan dijauhi, bukan malah di tapi bagaimana konflik ini bisa mendukung untuk menjadi kepemimpinan dari seorang perempuan ini. Jadi kita memanfaatkan potensi-potensi diri kita. Kalau di manajemen namanya analisis SWOT ya. Kalau di bahasa Indonesia kan ada keunggulan, ada kelemahan, ada peluang, terus nanti ada ancaman, sehingga bagaimana ngelihat itu menjadi potensi-potensi yang bisa mendukung ke arah tujuan lembaga itu.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak. Ada Lintang ya dari Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, tadi Bapak telah sampaikan bahwa perempuan punya peluang yang sama untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Tolong yakinkan saya, Pak, karena kebanyakan yang saya tahu kalau misalnya perempuan menjadi seorang pemimpin, apalagi di lembaga, ini pasti saudaranya ya Pak yang jadi. Oke. Ini pasti saudaranya yang jadi pemimpin atau bahkan yang punya yayasan, Pak. Tolong Pak yakinkan saya juga punya peluang yang sama katanya. Baik. Ini mungkin mungkin dia mencermati
0: kondisi
1: ya Pak ya, kegalauan. Saya nggak punya siapa-siapa nih, apakah saya masih bisa bersaing gitu ya Pak ya. Oke, ini tantangan yang real mungkin terjadi di luar sana ya Pak ya.
0: Mbak Lintang Perjuangan. Ini sangat menarik ya kalau kita bicara tentang kayak gini. Yang paling utama Mbak Lintang harus punya value atau nilai atau mempunyai value yang harus ditunjukkan. Jadi apa yang menjadi hebat saya? Nah itu ini koreksi kita mengacah diri, terus itu diasah sehingga orang lain tidak punya, sehingga bisa kamu tunjukkan. Nah, insya Allah hampir semua ya, kita bicara tentang kepemimpinan perempuan itu, kalau perempuan itu bisa nunjukkan kemampuan dan memang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang hebat, pasti orang juga akan, nah di situ nanti diakui, diakui orang. Setelah diakui, pasti kalau kerja di suatu tempat juga orang akan melihat itu. Nah kalau orang sudah melihat itu, pada waktu lembaga itu membutuhkan kemampuan itu, pasti akan ditunjuk menjadi seorang pemimpin. Sehingga ini yang perlu dilatih. Jadi kita kalau dia mengacah diri lah, kalau evaluasi diri. Jadi bagaimana kita melihat kondisi saya itu hebatnya di mana. Nah potensi itu digali, terus kita asah, terus kita latih, terus kita. Nah pada waktu sudah mempunyai kemampuan, kalau kita di kantor tunjukkan kemampuan itu, perlihatkan kemampuan itu, orang pasti akan menilai itu. Jadi jangan sampai hanya sekedar oh ini saya sudah punya keluarga ini. Tapi kalau kepemimpinan yang kayak gitu ya tidak akan lama bertahan. Kalau kita bicara tentang hanya mengandalkan tentang saudara, mengandalkan tentang kerabat. Tapi kalau kita mempunyai kemampuan, pasti itu yang akan membawa kita menjadi sukses, membawa kita akan menjadi puncak dalam suatu lembaga. Itu yang harus ya Mbak.
1: Oke, baik, terima kasih ya Pak Agus. Dan semangat juga untuk Lintang ya. Semangat untuk bisa membuka diri ya Pak ya, untuk menyongsong masa depan juga ya. Baik, ini sebagai penutup Pak, bagaimana harapan Bapak terhadap masa depan kepemimpinan perempuan dalam memajukan pendidikan Indonesia, Mangga Bapak?
0: Baik, harapan saya dalam memajukan kependidikan di Indonesia untuk para perempuan-perempuan. Jadi tadi banyak yang menginginkan, jangan ragu dan jangan mempunyai pesimis, tapi optimislah bahwa, dan sekarang sudah dibuka ya dengan peraturan pemerintah, dengan segalanya, bahwa sekarang yang di dengan kondisi dan perkembangan sekarang itu yang dilihat itu profesionalisme mengemban amanah, sehingga kembangkan kemampuanmu, kembang

0: Kan apa yang menjadi potensi yang ada di dirimu, orang yang akan menilai, orang yang akan melihat potensimu. Jadi tidak perlu kamu harus rendah diri, tapi yakinlah bahwa kalau kamu mempunyai kemampuan di suatu tempat dan itu kamu asah, dan ini sudah yakin, sudah harus diyakinkan, karena Allah sudah bahwa setiap manusia akan berbeda-beda kemampuannya. Nah, kamu tinggal melihat potensimu ada di mana. Nah, kalau sudah mengerti potensi itu, kamu bisa melatihnya, kamu bisa mencobanya, kamu bisa mengasahnya semakin hebat. Nah, orang akan segan di dalam pergaulan, atau umpamanya kamu di dalam kantor pun akan melihat kamu, oh, dia punya kemampuan ini dan dia bisa begini. Nah, ini yang harus. Jadi saran saya, jangan berhenti belajar, dan ini sudah diwajibkan terhadap muslim-muslimat bahwa kita setiap hari, setiap waktu kita harus belajar. Belajar itu bukan hanya belajar di sekolah, bukan hanya belajar di kampus, tapi belajar kehidupan ini. Bahwa kita belajar dengan kehidupan ini, apa yang sudah saya lakukan, renungkan setiap mau tidur, sehari ini sudah apa saja yang sudah saya lakukan, sehingga ada prinsipnya bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini, sehingga disitulah kita akan selalu evaluasi diri dan memperbaiki diri untuk lebih baik lagi, menyongsong masa depan yang insya Allah semakin bagus dan semakin membawa karir yang lebih baik lagi.
1: Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Agus Karjuni MPD, Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, atas ilmu dan juga pengalaman yang telah dibagikan kepada kami semua, Pak. Terima kasih, sukses selalu untuk Bapak.
0: Terima kasih, amin. Dina, terima kasih, dan segala semua yang sudah merespon, makasih. Semoga semuanya selalu diberikan keberkahan fid dunia wal akhirah.
1: Amin. Assalamualaikum, selamat siang, Bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih juga untuk Anda pendengar, banyak sekali ya wawasan yang kita peroleh mengenai kepemimpinan perempuan di lembaga pendidikan. Kita belajar bahwa kepemimpinan ini bukan ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh integritas, kompetensi, kemampuan berkomunikasi, serta komitmen dalam membawa perubahan yang positif. Hingga di sini untuk Beranda Asta Cita, edisi pengarus utamaan gender, saya Rina Agustini pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rajut Inspirasi.

melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Let's play football.
3: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang. Mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
4: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
3: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
4: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, kadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
3: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a...
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because we
4: saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnia Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidel Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil membalikkan Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potan. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah, tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
4: Di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengulanginya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu. Tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk rekan setim dan pelatih.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya, buat Coach Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Belitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gede dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang nge-like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang nge-like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik. Cuma satu doang yang nge-like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

0: tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar. Usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

kebiasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

Ah.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 100.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ayo, gara-gara sidak pergaulan bebas.
5: Ampun,
4: sorengan kau. Balik esok.
5: Ampun.
4: Sing akhiri terjadi siram matem. Nyingkir judul anaknya bapak. Ayo nyingkir.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pastikan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: kembali menorehkan prestasi dalam ajang Pekan Kerajinan Jawa Barat PKJB tahun 2026 mengusung konsep bertajuk Angin Sakura di Caruban, Kota Cirebon ini berhasil meraih juara terunik pada fashion show yang menjadi salah satu rangkaian utama PKJB di Bandung. Ya, pada kesempatan tersebut, Wali Kota Cirebon Effendi Edo didampingi Ketua Dekranasda Kota Cirebon Novianti Edo serta Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iin Daiman turut memperagakan busana yang mengangkat perpaduan budaya Jepang dan juga kekayaan tradisi khas Cirebon. Tema Angin Sakura di Caruban menggambarkan harmoni dua budaya yang bersatu dalam satu karya. Filosofi tersebut mewakili hembusan angin yang membawa kelembutan budaya negeri Sakura bertemu dengan kekayaan budaya Kota Udang. Perpaduan ini diwujudkan melalui rancangan busana yang memadukan siluet bergaya Jepang dengan motif, warna, serta sentuhan mega mendung khas Cirebon yang syarat dengan makna. Keberhasilan meraih predikat juara terunik menjadi bukti bahwa kreativitas para perajin, desainer, dan juga pelaku ekonomi kreatif Kota Cirebon mampu menghadirkan karya yang tidak hanya estetis, tetapi juga memiliki nilai budaya yang kuat serta mampu bersaing di tingkat Jawa Barat. Mewakili Wali Kota Cirebon, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman menyampaikan rasa terima kasih atas pencapaian tersebut. Menurutnya penghargaan yang diraih merupakan hasil kolaborasi seluruh pihak dalam mengembangkan industri kreatif berbasis budaya lokal. Dan Sekda juga mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diraih. Menurutnya penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah Kota Cirebon untuk terus meningkatkan kreativitas dan juga inovasi, khususnya bagi para pelaku kerajinan, fashion, dan juga ekonomi kreatif. Prestasi yang diraih Kota Cirebon pada ajang PKJB 2026 diharapkan semakin memperkuat posisi daerah sebagai salah satu pusat industri kreatif berbasis budaya di Jawa Barat. Sinergi antara pemerintah daerah, Dekranasda, para perajin, desainer, dan juga pelaku UMKM diyakini akan terus melahirkan karya-karya unggulan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Kota Cirebon. Dan perlu diketahui, PKJB 2026 ini menjadi salah satu wadah strategi untuk memperkenalkan produk karya unggulan dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif berbasis budaya. Berbagai produk kerajinan, fashion, hingga inovasi karya ditampilkan sebagai bagian dari upaya memperluas akses pasar dan juga meningkatkan daya saing produk lokal.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
2: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
3: gak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar hingga di sini untuk sajian lagu-lagu Cirebon dan di Cirebon Sae. Selanjutnya kami akan sampaikan berita daerah siang.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kita ada gerakan melakukan pendampingan kepada keluarga inti, dilaksanakan serentak.
2: Saya takut kalau waktu masih hidup, saya tidak tahu apa saya lakukan di dunia ini.

0: Pendampingan inti keluarga Gemati secara serentak dilaksanakan di seluruh desa di Kabupaten Cirebon. Memahami tujuan hidup dinilai menjadi langkah penting untuk seseorang menghadapi kematian. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Pagelaran Sendratari Asmara Loka di Gua Sunyaragi menjadi ruang ekspresi bagi pelaku seni dan budaya Cirebon. Pertunjukan tersebut mengangkat kisah pertemuan Sunan Gunung Jati dan Putri Ong Tin melalui seni pertunjukan. Perwakilan pengelola Gua Sunyaragi, Haidir Susilaningrat, mengatakan pagelaran tersebut menjadi bagian pemanfaatan kawasan budaya sebagai ruang berkesenian. Menurutnya, berbagai kegiatan seni perlu terus dihadirkan untuk menarik minat masyarakat mengunjungi situs budaya. Ia menambahkan pertunjukan yang dipersembahkan Best Team Production mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kegiatan tersebut juga memperlihatkan kolaborasi pelaku seni dalam menghadirkan pertunjukan budaya yang edukatif. Melalui kegiatan tersebut, pelestarian budaya diharapkan semakin dekat dengan masyarakat lintas generasi dan juga memperkuat fungsi Gua Sunyaragi sebagai destinasi wisata budaya Cirebon. Tim pendamping keluarga melaksanakan gerakan edukasi dan pendampingan inti keluarga Gemati dalam memperingati Harganas.
1: Melakukan pendampingan dan penginputan data dari sasaran serentak se-Indonesia.
2: Gerakan edukasi dan pendampingan inti keluarga Gemati secara serentak dilaksanakan di seluruh desa dalam rangkaian memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas 2026. Kegiatan tersebut melibatkan penyuluh keluarga berencana bersama tim pendamping TPK untuk memberikan edukasi sekaligus pendampingan kepada keluarga sasaran. Penyuluh keluarga berencana Kecamatan Palimanan Sri Yanuarti mengatakan Gemati dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan sasaran ibu hamil, ibu bersalin, serta keluarga yang memiliki balita. Pendampingan dilakukan melalui kunjungan langsung sekaligus menginput data keluarga sasaran.
1: Kita ada gerakan melakukan pendampingan kepada keluarga inti, dilaksanakan serentak ya, baik dari penyuluh KB sama kader-kader tim pendamping keluarga yang di desa itu Mbak. Kita ada tim pendamping keluarga di setiap desa yang terdiri dari kader KB, kader PKK, sama dari tenaga kesehatan. Nah, kita itu melakukan pendampingan kepada sasaran, yaitu sasaran itu satin, ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu keluarga yang punya balita. Melakukan pendampingan dan penginputan data dari sasaran serentak se-Indonesia.
2: Ia menjelaskan tim pendamping keluarga di setiap desa terdiri dari kader KB, kader PKK, dan tenaga kesehatan. Seluruh unsur tersebut bergerak bersama untuk memberikan edukasi mengenai pencegahan stunting serta memperkuat penerapan 8 fungsi keluarga sebagai fondasi ketahanan keluarga. Menurutnya, Gemati menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun keluarga yang berkualitas melalui edukasi langsung kepada masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran keluarga terhadap pentingnya pola asuh yang baik, kesehatan keluarga, serta pencegahan stunting sejak dini. Ia menambahkan kolaborasi lintas unsur hingga tingkat desa menjadi kekuatan utama dalam menjangkau keluarga sasaran. Aura Aulia melaporkan.
0: Arus investasi menuju Kabupaten Kuningan mulai menunjukkan perkembangan baru di mana perusahaan asal Korea Selatan berencana menanamkan modal sekitar 1,2 triliun rupiah untuk membangun industri sepatu yang diproyeksikan menjadi salah satu proyek manufaktur terbesar di daerah tersebut. Investasi ini dinilai menjadi peluang bagi Kuningan untuk memperkuat struktur ekonomi daerah melalui sektor industri pengolahan karena selama ini roda ekonomi masyarakat banyak bergerak pada sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Rencana pembangunan fasilitas produksi akan dilakukan di wilayah Kecamatan Jalaksana dan Japara dengan kebutuhan lahan sekitar 22 hektar. Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar mengatakan, pemerintah daerah melihat investasi tersebut sebagai peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, semakin banyak investasi yang masuk akan memperkuat daya saing daerah sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap potensi yang dimiliki Kabupaten Kuningan. Pemkab Kuningan terus mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang mendukung bagi para investor yang diwujudkan melalui pemberian kemudahan perizinan serta penyediaan infrastruktur yang siap pakai agar kegiatan usaha dapat berjalan secara optimal. Penulis buku mengajak semua orang merefleksikan tujuan hidup agar menemukan kebahagiaan sejati sejak sekarang.
3: mungkin tidak dari sisi takut mati, takut kalau besok mati, what I have done really in this world to fulfill myself.
4: Memahami tujuan hidup dinilai menjadi langkah penting sebelum seseorang menghadapi kematian dalam kehidupannya sehari-hari. Kesadaran tersebut membantu setiap orang menjalani kehidupan lebih bermakna, bukan sekedar mengejar pencapaian duniawi. Salah satu penulis buku Kematian dan Seni Mati Selagi Hidup, Bakum Seris, Sergi Guinon Campos mengatakan, manusia perlu memahami tujuan hidup sejak masih diberi kesempatan. Menurutnya, pencapaian materi tidak selalu mampu memberikan kepuasan batin yang sesungguhnya.
3: Saya takut kalau waktu masih hidup saya tidak tahu apa saya lakukan di dunia ini. Kalau besok saya mati, saya sudah lakukan yang maksimal untuk mengerti apa yang saya harus lakukan di dunia ini. Dari keluarga, dari lingkungan saya bilang, kerja keras, dapat banyak uang, secure your future with that. Ya, tapi kalau besok mati, itu uang itu, properti itu pergi ke mana? Mungkin tidak dari sisi takut mati, takut kalau besok mati, what I have done really in this world to fulfill myself.
4: Sergi menjelaskan banyak orang menghabiskan hidup mengejar pekerjaan, kekayaan maupun berbagai pencapaian tanpa memahami tujuan sebenarnya. Kondisi tersebut membuat seseorang tetap merasa ada kekosongan meskipun telah memperoleh berbagai keberhasilan. Ia mengajak masyarakat mulai mengenal diri melalui proses refleksi dan pencarian makna kehidupan secara mendalam. Langkah tersebut dinilai mampu membantu seseorang menjalani kehidupan dengan kesadaran yang lebih utuh. Rena Safira melaporkan.
0: Di tengah tekanan fiskal daerah, pemerintah Kabupaten Majalengka mulai mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan alternatif yang selama ini belum tergarap maksimal. Salah satunya adalah retribusi dari tenaga kerja asing TKA yang kini menjadi sektor strategis baru dalam mendongkrak pendapatan asli daerah PAD. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DK2 UKM Kabupaten Majalengka, Haji Solehudin menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pembenahan menyeluruh, baik dari sisi pelayanan maupun pengawasan, guna memaksimalkan potensi PAD dari sektor TKA. Ia menegaskan retribusi TKA sendiri baru mulai diberlakukan pada tahun 2024, menjadikannya sebagai sumber pendapatan yang relatif baru bagi daerah. Berdasarkan ketentuan, setiap tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Majalengka dikenakan retribusi sebesar $100 per orang per bulan. Sejak diterapkan, kontribusi sektor ini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, di mana pada tahun 2024 realisasi PAD dari TKA tercatat sebesar Rp2,1 miliar dengan jumlah 312 tenaga kerja asing, dan meningkat pada tahun 2025 menjadi Rp2,8 miliar dari 406 TKA. Dengan penguatan sistem pengawasan dan inovasi pembiayaan, DK2 UKM optimistis sektor retribusi TKA akan menjadi salah satu penopang utama PAD di masa depan, sekaligus mempercepat pembangunan daerah menuju Majalengka yang lebih maju dan berdaya saing. Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Indramayu menegaskan Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas bukan sekadar kegiatan penyaluran santunan, tetapi menjadi upaya membangun ekosistem kepedulian yang berkelanjutan bagi anak yatim dan penyandang disabilitas. Kegiatan yang merupakan bagian dari gerakan nasional Kementerian Agama tersebut digelar di Yayasan Arkom Abil Arkom Masjid Darussalam Perumahan Sindang Citra. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu Haji Agus Muhaimin mengatakan Lebaran Yatim merupakan ikhtiar menghadirkan kepedulian yang tidak berhenti pada pemberian bantuan semata. Menurutnya, anak-anak yatim dan penyandang disabilitas harus merasakan bahwa mereka tidak berjalan sendiri. Melalui Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas, Kementerian Agama Kabupaten Indramayu bersama para mitra berupaya memperkuat budaya kepedulian sosial dengan menghadirkan dukungan yang mampu membuka kesempatan, mengangkat martabat, dan menumbuhkan harapan bagi anak yatim serta penyandang disabilitas. Raih 18 medali emas, Kota Cirebon resmi dinobatkan sebagai juara umum porsenitas ke-13 tahun 2026.
5: ini menjadi sejarah ya, selama perjalanan Pos Sanitas berlangsung ini, Kota Cirebon tahun ini alhamdulillah menjadi juara umum.
6: Kota Cirebon berhasil meraih gelar juara umum Pos Sanitas ke-13 tahun 2026 setelah mengoleksi 18 medali emas, 6 medali perak, dan 7 medali perunggu, atau total 31 medali pada ajang olahraga dan seni antar wilayah perbatasan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon, Andi Wibowo, mengatakan capaian tersebut menjadi sejarah bagi Kota Cirebon berhasil menjadi juara umum penyelenggaraan Porsenitas.
5: Pak Wali sudah menerima secara simbolis piala juara umum dan merupakan momentum yang bagus ya buat pemerintah Kota Cirebon dan masyarakat Kota Cirebon, karena memang ini menjadi sejarah ya, selama perjalanan Porsenitas berlangsung ini, Kota Cirebon tahun ini alhamdulillah menjadi juara umum, dan mudah-mudahan dengan semangat Porsenitas ini bisa membawa semangat yang lebih untuk kita, pemerintah daerah bisa melayani masyarakat dengan lebih prima, dan unsur-unsur keolahragaannya ya insya Allah ke depan juga akan lebih baik.
6: Menurut Andi, keberhasilan tersebut tidak lepas dari perjuangan para ASN yang berpartisipasi sebagai atlet hingga mampu membawa Kota Cirebon menjadi peraih medali emas terbanyak dibandingkan kontingen lain. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet ASN atas kontribusinya, sekaligus berharap semangat yang ditunjukkan selama Porsenitas dapat terus dipertahankan untuk mengharumkan nama Kota Cirebon pada penyelenggaraan berikutnya. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital, serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Well done, boleh. Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar. Kembali kami hadirkan Pro Dangdut kali ini untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Mangga untuk Anda yang mau ikutan request lagu dangdut favorit Anda, boleh banget melalui WhatsApp ya. Kirimkan pesan Anda ke nomor 081324951935 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rina yang menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Prodangdut.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

rekannya yang sedang bertugas. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga sudah bergabung ya. Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Selamat siang Kak Rina. Ini sama Mang Ded yang ada di timurnya Majalengka. Requestnya tanaman makan pagar. Pagar makan tanaman kali ya. Mau kirim salamnya buat para penghuni alam bumi aja. Spesialnya pakai karet 2 buat anak-anak Sujo. Jangan lupa bersyukur dan jangan takabur katanya. Well, oke, hatur nuhun. Boleh-boleh tungguin lagunya ya. Satu persatu Rina bakal play lagu yang udah di request. Kayak yang satu ini dari Ikke Nurjana dengan Bunga Dahlia.

0: Secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang. Naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kami sampaikan cek fakta kali ini mengenai bantuan dana hibah dari MUI. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang membagikan foto dengan narasi bantuan gratis dari Majelis Ulama Indonesia tanpa administrasi. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, diketahui akun tersebut bukanlah akun resmi milik Majelis Ulama Indonesia MUI. Adapun akun Facebook MUI adalah Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dengan menganalisis foto konten tersebut, diketahui bahwa foto dalam konten yang beredar merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan artificial intelligence AI dengan probabilitas atau kemungkinan yang mencapai 97,2%. Jadi bantuan dana hibah dari MUI ini termasuk hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kita terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami di Prodangdut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Karina, siang juga. Ini Haji Udin yang ada di Majalengka. Apa kabarnya Pak Haji? Pengen ikutan absen nih ya. Pengen lagunya Johnny Iskandar, mohon maaf lagunya untuk siang hari ini tidak ada di playlist. Nanti Rina ganti ya dengan Ikan Dalam Kolam aja ya. Mudah-mudahan suka sama lagunya. Oke. Mau kirim salam untuk semua pendengar aja seluruh penjuru dunia. Spesialnya buat dia aja yang lagi jauh di mata, dekat di gabruk. Di gabruk tuh maksudnya jangan dipukul ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan jangan dipukul ya. Oke deh. Terima kasih. Bro dangdut adalah kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Eful yang ada di Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Via Valennya tadi udah di play yang Secawan Madu. Mudah-mudahan suka. Mau kirim salamnya buat yang ada di meja siar aja. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Selanjutnya selamat siang Bro dangdut siang juga. Ini sama Mas Adi yang ada di Merdeka, mau lagunya Pelamin dan Kelabu. Mau kirim salamnya buat yang lagi tugas, tetap semangat aja. Dan spesial buat Ibu Sari ada juga buat Ade Saputri katanya, tungguin lagunya. Nah tadi kan ada yang minta lagunya Johnny Iskandar nih, Rina gantiin sama yang ini aja. Mudah-mudahan suka ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

untuk siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Hingga di sini Rina menemani Anda, akan hadir Vian Alwan Syah yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Ibu ya, ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oi, masih hidup bro.
1: Butuh dana untuk renovasi rumah, biaya pendidikan, atau kebutuhan modal usaha? Ajukan kredit multiguna dari BPR Triastra. Dana bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan Anda. BPR Triastra juga terdaftar dan diawasi oleh OJK. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat di Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahillah, Megu Cilik, dekat Flyover. Kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SDN 1 Cipeuje Wetan. Dan kantor cabang Majalengka, di Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Muncul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat atau hubungi nomor 0811 2223 9000.

0: Anda masih bersama kami untuk mendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini mendengar, saya Piana Wansa akan bersama Anda dalam rangkaian Cirebon sore ini. Sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat mengawali Cirebon sore ini pendengar. Kami akan hadirkan UMKM Bicara dan sore hari ini akan menghadirkan tema membangun usaha kuliner dari rumah, kisah di balik roti Maryam sambil lurah. Apa dan bagaimana tuh mendengar? Kisah terkait roti Maryam tersebut kami akan hadirkan sesaat lagi. Jadi tetaplah terus Anda bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Saat ini pendengar Anda masih bersama kami dalam rangkaian Cirebon sore ini, dan kini saatnya pendengar Anda akan bersama kami dalam rangkaian Dialog UMKM atau Beranda Asasita UMKM Berbicara yang akan menghadirkan tema membangun usaha kuliner dari rumah, kisah di balik roti Maryam Sambil Lurah. Bersama narasumber Ibu Anissa Nurhaki, beliau adalah pemilik roti Maryam Sambil Lurah. Kami akan hadirkan sesaat lagi. Ya pendengar, menyenangkan sekali berkesempatan sore hari ini saya Pian Alwansa akan bersama Anda dalam rangkaian UMKM Berbicara untuk kesempatan sore hari ini sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf tentunya mendengar kami agak lambat untuk bermulai ataupun mulai berdialog untuk kesempatan sore hari ini pendengar. Tapi sudah hadir di studio dan nampaknya agak sedikit grogi atau gimana gitu ya. Narasumber kita ini. Oke, baik. Ada Ibu Anissa Nurhaki, pemilik roti Maryam Sambil Lurah. Assalamualaikum, selamat sore Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.
3: Sehat Ibu?
4: Alhamdulillah.
3: Oke, okay. Yang penting sehat Ibu ya.
4: Alhamdulillah Pak.
3: Karena sehat itu semuanya bisa kita lakukan.
4: Iya,
3: jadi kerja baik. Ibu ini kan juga pemilik roti Maryam. Nah, ini kan langsung saja ke anu ya Bu ya, ke pertanyaan. Tapi saya ucapkan dulu selamat datang di RRI Cirebon ya Bu ya.
4: Iya.
3: Semoga tentunya tidak ngerasa grogi atau gimana ya Bu ya. Santai ya Bu ya, oke baik. Nah Ibu ini kan juga bisa diceritakan terlebih dahulu. Awal mula lahirnya usaha roti Maryam ini Bu, bisa diceritakan. Mangga Ibu.
4: Awal mulanya sih ya kayak temanya ya Pak ya. Dari rumah.
3: Oke. Nah,
4: dari rumah.
3: Dari rumah.
4: Karena aku kan ibu rumah tangga ya Pak ya. Ibu rumah tangga tuh kadang suka kehabisan, bahkan gak boleh kehabisan ide dia tuh.
3: Oh kan, gitu.
4: Untuk nyiapin kayak menu sarapan, makan untuk orang rumah gitu kan. Terus berhubung aku juga suka sama roti Maryam ya Pak ya. Suka banget gitu ya. Akhirnya aku coba bikin gitu. Bikin pakai resep yang aku lihat di sosial media, di YouTube. Itu kan banyak sekarang ya Pak ya gitu. Bikin tadinya untuk keluarga aja gitu tuh. Sampai akhirnya kita di situ kan udah punya WhatsApp, aku share kan gitu. Ada di situ yang lihat status aku terus nanya-nanya roti apa gitu kan. Ternyata mereka pengen nyoba. Akhirnya aku tester ke keluarga terdekat dulu nih. Maksudnya sudah
3: layak gitu ya.
4: Mereka suka gitu dengan standar nekat ya.
3: Tapi intinya standarnya nekat ya pendengarnya.
4: Kalau jualan itu pokoknya nekat aja. Coba mereka cicip dulu gitu. Enak nih gitu. Oke, akhirnya kita pasarin dari grup paling kecil, grup rumahan ya Pak. Kalau PR kan itu pasti ada grup rumahannya ya, pasarin di situ. Karena sebenarnya sih kendala kita sebagai ibu rumah tangga tuh sama gitu. Kadang tuh suka bosen sama menu sarapan tuh itu lagi kan kalau di Cirebon ya Pak ya. Pengen sesuatu yang beda gitu tuh, yang anak-anak juga suka gitu kan. Akhirnya mereka mau, mah buat sarapan nih gitu. Open PO deh tuh.
3: Enggak, yang saya ingin tanyakan terlebih dahulu terkait dengan kenapa bisa suka para tetangga, teman-teman yang dibiasa, apakah bentuknya atau isinya atau seperti apanya Bu?
4: Sebenarnya sih kalau dari rasa roti Maria, kita kan waktu itu kenalinnya yang original ya Pak.
3: Originalnya seperti apa Bu?
4: Gurih.
3: Oh gitu. Gurih.
4: Aku tuh waktu itu belum tahu kalau orang Cirebon tuh suka gurih gitu. Sampai sekarang kan makanya original tuh bisa jadi bestseller gitu. Ternyata mereka suka gitu kan ya. Terus mereka bilang ini tuh roti apa gitu. Itu tantangan aku juga di awal Pak, untuk nge-branding roti Maria di Cirebon itu yang istilahnya kebanyakan orang Cirebon itu masih suka sama makanan-makanan daerahnya gitu kan. Sementara roti Mariam itu roti mana itu Pak, bukan dari Indonesia.
3: Waktu pertama saya ngelihat ini flyernya, ini jangan-jangan golongan Panjunan deh. Tapi bukan ibu ya?
4: Bukan. Soalnya ada yang bilang, ini ada keturunan Arab? Enggak, sama sekali. Kok bisa bikin? Ya belajar, bilang gitu kan ya. Akhirnya mereka penasaran karena emang baru mereka tahu, jadi ya mungkin itu uniknya gitu Pak. Mereka baru tahu, mereka baru rasa, dan ketika dirasa mereka suka, akhirnya berlanjut gitu. Kayaknya sih dari situ ya
3: Pak. Dari situ ya. Terus kemudian juga banyak orang yang mengatakan perjalanan bisnis dari rumah itu dalam tanda kutip mungkin hampir 75%-nya tidak mengeluarkan dana ya Bu ya. Oh kata siapa? Gak, maksudnya gini, kalau biasanya kalau orang mau mulai usaha itu kan harusnya kan, wah saya harus punya toko dulu, kios dulu kan gitu. Nah kalau ibu kan katanya kan harus dari rumah terlebih dahulu. Nah itu perbedaannya apa Bu? Kira-kira ke depannya ataupun memang pada saat itu ya udahlah dari rumah dulu aja gitu, atau kapan-kapan nyewa kios atau gimana gitu.
4: Kalau aku sih emang dari awal pengennya yang kita tuh ibu rumah tangga ya Pak ya, dengan semua keterbatasan gitu, kita ngurus anak, kita ngurus ini, biar kata orang bilang wanita itu multitasking gitu.
3: Oke lah
4: gitu. Jadi gimana nih caranya aku bisa punya usaha yang aku nggak harus banyak keluar gitu, keluar rumah keluarga gitu, tetap diurus gitu kan, usaha tetap jalan gitu, meskipun belum ada kedai gitu ya Pak. Akhirnya ya sudah, akhirnya di rumah gitu. Dan bukan tanpa modal.
3: Tapi tetap modal sih Bu ya.
4: Modal tetap usaha, gak ada yang gak pakai modal. Ya aku modalnya cuma kuota ya.
3: Dan nekat ya Bu ya. Baik, intinya memang kalau orang berbicara terkait dengan mau mulai bisnis, mau mulai usaha gitu kan. Nah ini kan ada modal terbesar usaha untuk kuliner ini, uang ataupun keberanian. Seperti tadi Ibu katakan ya, bahwa ya modal adalah walaupun dari rumah, atau dalam tanda kutip modalnya keberanian alias nekat. Nah ini kan juga orang dalam tanda kutip pengen tahu nih Bu, sebatas mana kenekatan Ibu gitu. Kan uang sudah keluar nih kan, kalau nekatnya suara-suara kan mungkin aduh kayaknya ada dalam tanda kutip di hati juga, apa laku apa enggak gitu. Ada gak masa kayak itu?
4: Kayak yang tadi aku bilang ya Pak, branding roti Mariam itu susah banget, apalagi di lingkungan sekitar gitu. Kalau aku nggak nekat gitu, aku nggak konsisten, aku nggak hadir terus gitu di mereka gitu tuh, mereka nggak bakalan ingat aku ketika mereka ada kebutuhan gitu tuh. Aku pengen itu ingat kata-kata almarhum ayah aku gitu, kalau kamu mau dagang gitu, pokoknya orang tahu dulu kalau kamu tuh dagang gitu. Mau nanti ada yang beli itu urusan nanti, urusan Allah gitu. Pokoknya kamu harus melekat dulu, harus hadir dulu nih di mereka, konsisten sehingga begitu mereka ada kebutuhan, mereka langsung ingat produk kita, kebutuhan akan produk kita ya Pak ya gitu. Di situ kita bakal nemu tuh Pak pasarnya gitu kan. Awal-awal sih lumayan kesulitan gitu Pak, apalagi offline. Makanya aku dari awal alhamdulillah sebelum aku bikin produk aku sendiri kan sudah jadi marketer, reseller sama dropshipper online. Itu untuk perlengkapan muslimah. Beda kan sama makanan, otomatis kan harus belajar lagi gitu ya Pak. Tapi untuk database aku pakai itu sebagai aset gitu Pak. Database pelanggan aku di sosial media, dari misalnya dari Facebook, Instagram gitu. Aku tawarin ke mereka, aku branding lagi ke mereka. Dan alhamdulillahnya lebih dari separuh customer aku dan pelanggan aku itu aku dapat dari sosial media.
3: Sosial media. Semua orang pasti pebisnis tidak jauh-jauh dari sosial media, ya, ya. Karena sosial media ini berada di tangan dan juga cangkuannya luas.
4: Iya benar.
3: Nah, gitu kan ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya, ketika disenangi oleh konsumen, gitu ya Bu ya. Ada ciri khas tertentu ya Bu ya, ketika produk kita ini dalam tanda kutip laku, diterima di konsumen atau di pembeli gitu ya. Ciri khas roti Mariam itu sebenarnya apa Bu?
4: Kalau ciri khas roti Mariam itu sebenarnya sama aja ya Pak ya, gitu. Kalau ciri khas dari produknya itu mungkin dia satu, dia tuh roti yang nggak pakai ragi Pak.
3: Oh, roti nggak pakai ragi.
4: Banyak orang yang nanya gini, orang kan nggak semuanya perutnya aman ya, gitu, untuk mengonsumsi roti gitu. Mereka tuh kadang suka nanya, Mbak ini roti Mariam pakai ragi nggak? Gitu kan?
3: Oh iya.
4: Aku bilang enggak gitu. Oh berarti aman ya Mbak, Insya Allah aman untuk perut gitu.
3: Apakah dulunya juga berpikiran roti Mariam aja deh gitu, biar semuanya ada dalam tanda kutip ada konsumen yang tidak nyaman dengan perutnya, mahnya lah katakanlah gitu ya, bisa mengkonsumsi atau seperti apa?
4: Aku ya ke roti Mariam aja gitu.
3: Oke, oke.
4: Jadi itu mungkin salah satu dari produknya. Nah, untuk yang lainnya mungkin karena kan enggak melulu orang itu beli produk kita karena suka sama produknya, kadang sama ownernya. Ya iyalah pede banget ya.
3: Ya. Tapi harus pede lah ya. Namanya juga enggak, produk kita ya.
4: Karena aku tipe yang kita nih orang dagang gitu ya. Ketika kita beli aja kita direspon lama, kita kecewa nggak Pak gitu kan? Ya. Nah aku pengen menghadirkan, aku nih owner gitu. Jadi aku harus kasih pelayanan maksimal. Paling nggak aku fast respon deh ke mereka gitu. Dan mereka tuh kadang sukanya sama aku kayak gitu, pelayanan aku Mbak tuh fast respon banget gitu tuh. Yes. Ada adminnya tanggap, padahal adminnya saya juga.
3: Oke, intinya. Kalau dari rumah juga kan tentunya juga banyak ya tantangan juga ya, yang paling berat tantangannya seperti apa Bu? Kalau dari rumah, bisnis mulai dari rumah gitu.
4: Kalau dari rumah tuh mungkin karena kita itu kan namanya usaha rumahan ya Pak ya. Saya juga masih ibu rumah tangga, ngurus anak, kadang tuh waktu tantangannya tuh di waktu, aku tuh harus benar-benar bisa bagi waktunya.
3: Percayalah.
4: Antara ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah.
3: Dari mulai teng misalkan nih, setengah jam 4 lah katakanlah.
4: Ya kan kalau perempuan mah enggak ada off-nya ya Pak ya. Terus gitu ya 4 jam gitu.
3: Oke. Okay.
4: Gitu. Jadi benar-benar aku harus ngebagi waktunya tuh yang sebisa mungkin jangan ada yang telantar gitu tuh Pak. Okay. Meskipun dalam kenyataannya misalnya pekerjaan rumah tangga harus aku cancel, harus aku kesampingkan dulu misal ada orderan.
3: Ada orderan.
4: Gitu kan. Ya alhamdulillahnya sih suami tuh ya enggak apa-apa gitu.
3: Iya.
4: Terus dia juga bantu okay. peran.
3: Kalau saya bantunya banyaknya doa.
4: Saya tidak mau, Pak. Saya tidak mau cuma dibantu doa. Okay. Saya mau ikut berperan gitu.
3: Iya, oke. Okay. Ibu Anissa memang benar ya. Jadi memang benar kalau doa sudah banyak katanya gitu. Anak juga berdoa gitu.
4: Iyalah.
3: Harus cara perannya. Oke lah kalau begitu Bu Anissa. Ya, dan sekali lagi itu terus juga terkait dengan roti Mariam ya Bu ya. Roti Mariam juga seberapa penting menurut Ibu? Kedepannya inovasi rasa kemasan dan lain sebagainya nih dan pelayanan juga ya mungkin ya menghadapi persaingan usaha kuliner yang terlebih mungkin sama lah roti juga lah bentuknya seberapa penting ini Bu terkait dengan inovasi rasa kemasan dan lain sebagainya dari ke roti Mariam ini.
4: Kalau untuk kesininya ya Pak ya itu kita kan mau nggak mau harus nerima kalau emang ekonomi sekarang tuh lagi tidak baik-baik saja ya Pak ya.
3: Tidak baik-baik saja betul.
4: Ketimbang kita milih untuk nyerah gitu kan. Ya sudah pertahanin aja yang ada gitu tuh. Dengan maksimal mungkin gitu. Kalau memang di situ kita harus inovasi ya inovasi gitu. Okay. Tapi dengan tidak membuang-buang sesuatu yang emang itu enggak dibutuhin pasar ya kita enggak perlu gitu tuh, Pak.
3: Okay, betul.
4: Ketika kita buat produk atau buat inovasi gitu, pastikan dulu harus ada
3: harus
4: yang
3: ada.
4: Butuh.
3: Oke. Okay. Harus ada yang butuh.
4: Harus ada yang butuh. Karena untuk ngebuat produk baru atau ngebuat inovasi itu kalau misalnya langsung kita bikin gitu atau ikutan yang sekedar FOMO
3: ikut
4: gitu.
3: Ikut tren nah, gitu ya Bu ya.
4: Karena aku pernah dapat kata-kata dari dosen aku sesuatu yang FOMO itu rata-rata enggak bertahan lama gitu.
3: Iya,
4: Enggak semua gitu.
3: Iya, okay.
4: Tapi adalah beberapa gitu, Pak.
3: Tapi emang sudah dibuktikan ya Bu.
4: Iya.
3: Sudah buktikan kan? Kalau di Cirebon tuh banyak sini yang dulunya roti ya. Artis-artis gitu ya, itu langsung nunjuk ya. Soalnya saya juga dalam arti kata melihat tersendiri ya. Ini roti ini, saya belum sempat nyicipin udah nggak ada, gitu
4: nah,
3: ya.
4: Iya benar.
3: Iya kan? Saya belum nyicipin. Oh, ada roti artis.
4: Bukan karena sold out.
3: Iya, udah kesana. Tapi udah tutup maksudnya. Udah tutup. Ini kok kayak ternyata memang betul ya Bu ya. Ketika kita tidak boleh memaksakan pasar harus menyenangi kita Ibu ya. Tapi kita memang harus menjaga kualitas seperti halnya tadi, kepercayaan juga kepercayaan. Pembeli juga ya Bu ya. Itu memang harus kita jaga dan tentunya juga nggak ikut-ikutan lah.
4: Iya, benar. Kenapa kita nggak fokus cuma satu produk aja dulu nih kita nih.
3: Okay.
4: Kalau memang masih luas pasarnya udah, gitu fokus aja ke satu produk kita ini. Gitu.
3: Ya intinya ini juga bergantung daripada kemauan daripada si pelaku UMKM tersebut
4: iya,
3: ya, ya. Kemudian juga seberapa luas mereka ataupun sang pelaku UMKM ini mempunyai jaringan,
4: iya,
3: mempunyai jaringan. Terkait dengan teman pertemanan, relasi dan lain sebagainya. Nah, Ibu memandang hal ini seperti apa Bu? Dari dunia medsos lah katakanlah gitu, ataupun mungkin juga mungkin Ibu karena dalam negeri sudah lama di Cirebon, kemudian sudah punya kenalan-kenalan, udahlah nggak usah pakai medsos, tapi kan harus
4: tetap. Tidak.
3: Oh tidak ya? Oh ya, tidak. Langsung disengat tidak. Baik, seperti apa Ibu terkait dengan media sosial saat ini sebagai alat promosi pelaku UMKM menurut pandangan Ibu? Efektifkah atau?
4: Sangat efektif ya Pak. Makanya kalau ada orang yang ucapnya doang, saya pengen dagang nih gitu ya, saya pengen dagang gitu. Tapi bingung nih modalnya apa? Lu pakai internet tiap hari gitu.
3: Oke. Ada di tangan.
4: Ada di tangan. Zaman sekarang itu dagang modal kuota nggak usah kita stok produk itu udah gampang banget Pak.
3: Oke. Okay.
4: Kita bisa ambil dari mana aja ya kan? Dari e-commerce kita tersedia, atau dari teman-teman kita yang istilahnya punya produk sendiri kita bisa ambil,
3: okay.
4: Ya kan? Kita bisa pakai sosial media kita gitu. Aku sendiri dari dulu dari tahun 2015 itu mulai dagang online itu udah ngerasain banget efeknya Pak. Database dari dunia sosial media itu benar-benar aset buat kita. Aku bisa kolaborasi ketemu sama teman-teman UMKM gitu. Yang mereka misal followernya itu jauh lebih banyak. Mereka bahkan bisa bikin konten dan di situ ada kita. Jadi kita bisa terlihat, kita bisa branding gitu. Mereka bisa mempromosikan kita gitu kan. Itu benar-benar efektif banget Pak ketimbang kita yang harus istilahnya kerja sendiri. Maksudnya kalau misalnya kerja produksi mungkin aku masih sendiri ya Pak ya, belum ada tim gitu. Tapi pergunakan yang maksimal dulu nih yang ada nih gitu. Yang sekiranya bisa bawa produk kita untuk ngejangkau yang lebih luas gitu Pak, relasinya. Sosial media ya sudah pasti.
3: Sudah pastilah ya. Oke.
4: Okay. Zaman digitalisasi sekarang tuh
3: intinya harus memang ada dua Ibu ya. Tidak hanya tergantung pada medsos, walaupun medsos itu sangat efektif tapi juga dalam kata kutip kalau kita secara dunia realnya tidak dijaga dengan baik,
4: betul.
3: Katakanlah silaturahminya,
4: betul.
3: Itu sama saja kita kehilangan separuhnya ya, barangkali betul. Gitu ya, bisa dikatakan begitu ya Bu ya. Nah oke, okay. Bu itu kan ada contoh nih Bu.
4: Ada.
3: Nah ini bisa diceritakan ke pendengar yang menyaksikan YouTube kita nih Bu. Itu tuh roti Maryam, roti Maryam. Ya.
4: Ini jadi, ada dua kemasan.
3: Ada ya, dua kemasan, oke. Okay. Perbedaannya apa? Ataupun ada
4: sebenarnya ya bedanya karena emang ini sama aja sih Pak, ini kemasannya tetap aman di dalamnya.
3: Okay.
4: Aku juga pengen cerita sedikit ya Pak ya.
3: Siap.
4: Aku bisa dapat kemasan ini juga difasilitasi, dapat fasilitasi dari dinas kabupaten juga dinas provinsi.
3: Siap.
4: Ya kan. Jadi benar-benar semenjak masuk UMKM tahun 2022 itu banyak banget yang aku dapat dari dinas setempat gitu tuh. Bukan cuma kayak misalnya fasilitasi kemasan ini aku dapat dari Indak Provinsi.
3: Indak Provinsi, ya kan? Okay.
4: Cuma sayangnya ini di kemasan ini karena waktu itu aku baru terjun, jadi belum ada ING, belum ada kadar luasannya, gitu. Jadi itu aja sih yang sangat aku sayangkan, gitu. Sementara untuk yang ini, aku sudah ada ING-nya dan ada kadar luasannya juga, difasilitasi juga
3: bisa
4: dari, difasilitasi juga dari Indak Kabupaten waktu itu.
3: Ini bentuk roti seperti itu digoreng atau seperti apa Bu?
4: Enggak, ini kita frozen.
3: Frozen. Ya, okay.
4: Nanti tinggal dipanggang di teflon, di fry pan.
3: Oke.
4: Ini tuh awetnya 4 bulan.
3: Mbak
4: ada yang nanya, sering nanya, Mbak awet berapa hari kalau misalnya di freezer atau di luar di suhu ruang gitu kan. Aku bilang, ini awet 4 bulan ya Mbak di freezer gitu. Pasti tambah, iya kita ada sertifikatnya gitu kan, sudah dapat dari si Bawe gitu. Nah terus kalau untuk di suhu ruang kita nggak boleh lebih dari 7 hari amannya gitu Pak. Karena kan aku juga pengiriman keluar kota ya Pak ya.
3: Okay.
4: Jadi emang benar-benar aku jaga banget. Kalaupun ada misalkan ada masanya kita kayak misalnya mau lebaran itu kan ada overload ya di ekspedisi. aku juga ngasih solusi, misalnya sampainya setelah 7 hari, kabarin aja berapa yang rusak atau yang tidak layak, nanti kita ganti. Kayak gitu Pak, biar gak kecewa gitu pelanggan.
3: Berarti intinya juga ada tantangan tersendiri ya Bu ya, ketika ketika sudah di luar dari daerah kita lah, katakanlah di pengirim, di ekspedisi atau di pengiriman, itu memang ada itu ya. ada pengalaman seperti itu juga Bu.
4: Awal dagang itu Pak, yang aku bilang nekat itu, tidak ada kesiapan sama sekali. Pada peralatan aja aku seadanya, manual kan. Untuk packaging aku belum seperti ini ya Pak ya. Kalau ini kan aman untuk frozen ya, kita di vakum gitu kan. Untuk packaging aku nggak aman. Untuk waktu itu kirim padahal deket Pak, ke Cikarang gitu.
3: Ya. Oh Cikarang ya, oke.
4: Cuma pas sampai sana itu roti aku rusak.
3: Rusaknya loh, karena terlalu lama terus seperti
4: karena nggak dibungkus pakai ini, karena dia pakai plastik OPP biasa.
3: Gitu ya,
4: Sementara aku packaging di itu indus aja kan, gitu. Pokoknya itu tadi kurang kesiapan, aku nekat gitu kan ya. Akhirnya dari situ aku belajar kan, gitu. Mau nggak mau kita harus ganti dong Pak.
3: Ya.
4: Gitu, kan? Namanya kerusakan di jalan gitu tuh. Karena kita juga ganti akhirnya. Dari situ aku belajar, aku cari-cari, aku juga gimana nih tanya-tanya temen yang emang produknya juga frozen gitu. Makanya bisa sampai dapat kemasan kayak gini.
3: Intinya tadi saya menyimak dari penjelasan Bu Anisa bahwa pemerintah juga dalam tanda kutip sangat mendukung, menyokong sekali Bu ya, UMKM yang ada di Cirebon khususnya Ibu ya.
4: Dari dinas provinsi
3: dan lain sebagainya.
4: Juga terus dari dinas kabupaten juga.
3: Diketahuinya seperti apa Bu? Ketika ada, apakah Ibu juga mendaftarkan ke Indak kabupaten kemudian di provinsi atau seperti apa?
4: Jadi pas
3: atau
4: tahun
3: ada acara-acara gitu.
4: Ada, jadi pas tahun 2022 itu aku baru gabung di UMKM itu. Ada grupnya tuh Pak tuh, Korcam.
3: Gitu kan.
4: Jadi di situ kita komunitasnya gitu. Nanti di info mulai dari kita pelatihan dasar dulu tentang UMKM yang tadinya kita nggak punya NIB, kita sampai punya NIB gitu kan. Tadinya kita nggak punya perizinan sampai punya perizinan, dan itu difasilitasi gitu kan. Tadinya kita nggak punya halal, produk kita jadi bersertifikat halal gitu. Semua difasilitasi Pak. Sampai sekarang pun masih ada sih programnya gitu.
3: Masih ya. Intinya memang pemerintah selalu mendukung ya Bu ya, support selalu terkait dengan kegiatan para pelaku UMKM ini. Jadi sebenarnya ini adalah ruang terbuka bagi kita ya Bu ya, ruang terbuka bagi kita untuk bisa memulai usaha.
4: Benar Pak.
3: Sebagian katakanlah ya kalau modal memang harus ada.
4: Harus.
3: Kemudian juga pertemanan itu juga harus ada,
4: harus
3: atau
4: ada.
3: Relasi juga harus ada. Kemudian juga yang lain-lain sebagainya. Ya menurut saya sangat bagus sekali ada package-nya, packaging-nya seperti apa. Itu sudah dalam tanda kutip udah ada yang ngurus lah katakanlah gitu Bu ya. Nah ini sebenarnya sangat-sangat bagus ya sebenarnya.
4: Sangat bagus Pak, kita benar-benar diajarin.
3: Diajarin gitu. Dari mulai.
4: Untuk produk ini tuh kemasannya harus yang membuat produk itu supaya aman dikonsumsi itu seperti apa gitu Pak. Benar-benar.
3: Baik, emang benar-benar manfaat banget.
4: Manfaat gitu banget,
3: ya. Pak. Jadi terima kasih tentunya kepada pemerintah ya Bu ya.
4: Iya benar, saya sangat berterima kasih ya Pak.
3: Baik ya, baik. Nah ini terkait dengan tadi ya Bu ya, ini persaingan juga terus meningkat ya Bu ya. Nah ini seperti apa nih Bu, menghadapi persaingan-persaingan yang dalam tanda kutip mungkin agak menjurus ke identikan, kesamaan atau seperti apa? Menurut pandangan Ibu seperti apa persaingan dalam dunia usaha seperti ini Bu?
4: Kalau kuliner apalagi ya Pak ya?
3: Nah, ya
4: kalau jangan kan kuliner yang lain lah, tapi kan lebih gimana ya kalau kuliner tuh ya Pak ya? Kalau kita nggak pintar-pintar ngatur strategi gitu kan, inovasi gitu, ya bisa ketelan gitu Pak, maksudnya kan bisa pudar. Nah, tapi di situ kita bersaing, nggak usah buru-buru gitu, maksudnya pelan-pelan aja gitu, kita bisa amati gitu, kita bisa lihat kompetitor kita. Aku pribadi pun secara produk aku nih mungkin udah nggak umum, maksudnya udah banyak yang kenal ya Pak ya di sini juga. Kompetitor ada banyak, salah satu ya, bahkan ada teman UMKM aku juga yang produknya sama kayak aku gitu kan. Cuma kita bersaing yang sehat. Kenapa kita punya pasar masing-masing,
3: Pak.
4: Iya. Dan kalaupun ketemunya pasarnya sama nih, misalnya kayak toko frozen gitu kan, Tapi kan kita punya keunikan sendiri, kelebihan sendiri. Setiap produk pasti ada gitu. Kita kan nggak habis-habisnya terus memberitahu gitu kepada toko-toko. Misalnya kita kayak mau nitip barang ke toko oleh-oleh gitu. Ada tuh kompetitor kita gitu. Di situ kita harus membranding lagi produk kita dengan segala kelebihannya ya Pak ya gitu. Biar kita bisa diterima gitu. Sekalipun secara skala mungkin aku di bawah kompetitor aku gitu. Tapi aku gak mau nyerah.
3: Iya. Dan itu memang harus tidak boleh menyerah yuk, ya. Intinya kan kayak gitu ya. Jadi kalaupun mempunyai jiwa UMKM, kalau jiwanya langsung menyerah ya.
4: Kalau dibilang titik pengen nyerah mau udah berapa kali?
3: Udah berapa kali ya? Oke.
4: Namanya udah paham setahun itu, dua paham tahun ya Pak. Okay. Udah bertahun-tahun. Aku pikir teman-teman aku juga sama UMKM juga banyak yang kayak gitu tuh. Cuma gimana kitanya, kembali lagi kitanya gitu Pak. Aku pengen usaha ini tuh tetap ada ketika aku tua nanti gitu untuk membantu aku. Ya, biar gak nyusahin orang gitu.
3: Berarti intinya satu dikerjakan hanya sendiri atau bersama keluarga?
4: Waktu itu aku sama suami, cuma karena sekarang suami kerjanya gak di sini ya, jadi otomatis aku sendiri.
3: Sendiri?
4: Nah, otomatis aku harus membenahi.
3: Masih bisa mengcover semua, nah, semua permintaan itu?
4: Alhamdulillah masih gitu, tapi ya itu aku harus ngatur waktu. Alhamdulillahnya pelanggan dan customer aku, baik itu yang baru atau yang lama, mereka tuh benar-benar, oh ya udah mah nggak apa-apa, aku nunggu aja gitu. Misalnya aku hari ini nggak bisa karena ada acara anak lah atau kerjaan rumah apa, nggak apa-apa Pak, nah, besok atau lusa sebisanya aja gitu. Jadi mereka tuh masya Allah banget.
3: Ini mungkin berkat doanya juga ya. Tapi ini juga kan terkait dengan manajemen waktu ya Bu ya. Ini juga kan antara keluarga dan juga katakanlah usaha. Ya memang dari rumah seperti yang tadi Ibu Nisa katakan bahwa Tundi ini dalam tanda kutip memang enggak sedikit belibet lah katakanlah.
4: Ya.
3: Harus pinter-pinter mengatur waktu.
4: Ya, benar.
3: Kemudian agar keluarga juga
4: terurus
3: ya. Kemudian juga ini usaha juga yang dari rumah juga bisa
4: menjalani
3: jalan dan lain sebagainya. Seperti apa pengelolaan atau manajemen waktunya ini Bu? Kalau boleh diceritakan.
4: Aku waktu ada suami sih enggak terlalu pusing banget ya Pak ya, karena emang produksi ada yang handle juga. Suami juga pegang produksi. Suami juga karena dia harus bisa produksi ya Pak ya katanya. Sama perannya sama aku gitu tuh untuk bisa, dia bisa packaging gitu kan, packing gitu kan. Nah paling tantangannya sekarang ya semenjak suami itu pindah kerja kan, jadinya aku harus dari awal lagi, kayak mulai dari awal lagi aja Pak gitu tuh. Tapi alhamdulillah sih ya Pak ya, seperti yang tadi aku bilang, kita harus multitasking. Perempuan
3: ya,
4: tuh
3: perempuan
4: emang ya. Alhamdulillahnya anak-anak juga sudah udah pada gede gitu kan ya, jadi paham lah gitu. Ketika ibunya harus ngurus usahanya nih, ya sudah mereka sama aktivitasnya gitu.
3: Dalam skala rumah tangga, dalam skala usaha di rumah tangga, order yang paling dalam tanda kutip mungkin apa ya, tidak terlupakan oleh Ibu, order seperti apa Bu?
4: Waktu itu ya Pak ya.
3: Ya pengalaman lah, pengalamannya seperti apa? Ada begini, pengalaman kan ada yang baik, ada yang dalam tanda kutip kurang baik, seperti apa Bu?
4: Yang kurang baik yang tadi tuh.
3: Oh yang tadi
4: yang
3: tuh.
4: Yang sampai sana aja.
3: Nah ini yang baiknya
4: yang
3: okay.
4: Baik ya,
3: yang baiknya yang tidak terlupakan.
4: Aku nggak expectnya produk aku nih sebenarnya mungkin produk frozen itu bisa ekspor ya kan. Aku ingat banget kata pakar ekspor waktu pelatihan ekspor di Grage tahun 2024 apa ya, nggak salah ya Papa Pak Fahmi, aku masih ingat kalau nonton nih. Dia bilang untuk ekspor tuh nggak ribet. Kamu cukup punya NIB, ada produk, cukup gitu. Dan ketika produk kita udah sampai di luar negara, batas Indonesia gitu ya, itu produk kita sudah ekspor gitu. Meskipun itulah just tip atau teman yang mau ke luar negeri atau haji, itu kita sudah jadi eksportir.
3: Eksportir.
4: Nah, cuma mungkin yang membedakan skalanya gitu ya Pak ya. Dan alhamdulillah waktu itu aku pernah sekali kirim ke Hong Kong gitu. Itu pun karena emang alhamdulillahnya dapat dari channel pelanggan aku. Pelanggan aku dulu waktu masih jadi marketer perlengkapan muslimah. Mereka dia kontak aku mau pesen perlengkapan muslimah juga, dan sekalian dia juga mau order Mbak, aku mau sekalian order ada roti Mariamnya gitu. Aku bingung dong Pak, secara gimana nih, ini produk aku nggak awet nih, takutnya lama ke Hongkong apa gitu kan. Dan kata dia, enggak Mbak, paling semingguan katanya gitu kan ya. Ada ekspedisi khususnya. Aku juga tanya-tanya sama teman UMKM aku gitu kan. Akhirnya mesen dia tuh, dia sampai lah di sana Pak, nggak sampai 7 hari alhamdulillah ya rabbil alamin aku ya. Sampai aku tuh berkali-kali chat Mbak sampai belum. Kalau sampai nanti,
3: waktir
4: Pak, baru pertama kali gitu ya. Mbak punten kalau nanti kondisinya udah nggak layak bawa apa segala macam punten, aku balikin aku refund Pak ya gitu. Karena takut gitu. Ternyata pas sampai sana dia kasih testi Mbak, masya Allah masih enak. Masih dikonsumsi sama dia.
3: Iya.
4: Itu sih yang paling enggak aku lupain.
3: Tapi intinya kalau biasanya kalau mohon maaf ya Bu Anisa, kalau biasanya kalau yang itu kan dalam itu ada pengawetnya. Ada. Kalau Bu Anisa sendiri seperti apa, Bu?
4: Aku pernah tuh dengar teman aku sama kompetitor yang produknya sama, Pak. Dia pernah nanya ke aku, "Ini awet berapa lama?" Gitu. Aku bilang 4 bulan. Kok enggak setahun ya? Saya setahun loh. Aduh, sarkas banget.
3: Setahun
4: bilang, apa ya, rahasianya setahun apa? Aku bilang gitu. Ya adalah dia ingredientnya Pak ya.
3: Ingredientnya adalah gitu ya.
4: Ada mungkin dari dianya. Gimana caranya biar bisa setahun kata dia gitu. Aku gak tahu lah gitu. Aku pikir ini produk aku yang harus segera dikonsumsi ketika pelanggan order gitu. Sehingga mereka bisa repeat order lagi loh.
3: Jangan nunggu setahun ya,
4: nunggu setahun ya, ngapain ya, gitu ya, ya Pak ya.
3: Oke, benar-benar. Tapi itu strategi marketing juga ya, Bu. Strategi marketing juga. Biar didapat langsung dikonsumsi, kemudian merasakan enak, order lagi gitu.
4: Iya, benar gitu, Pak. Kalau misalnya standarnya untuk ngejar ekspor, ya setahun gitu ya. Cuma aku enggak mau produk aku lama lakunya setahun gitu. Kalau di dalam Cirebon aja masih bisa laris sebelum setahun, sebelum 4 bulan kenapa harus setahun? Aku bilang gitu kan. Sedangkan semua aku punya keunikan sendiri ya, Pak ya. Aku juga enggak mau memaksakan gitu karena emang untuk ekspor itu kan perizinan frozen itu harus paling enggak BPOM. Sementara BPOM itu untuk UMKM itu angkanya nominalnya itu mending kita putar buat modal deh Pak. Aku pribadi ya, tapi enggak tahu teman-teman UMKM yang lain. Apalagi di ekonomi kayak gini nih Pak nih.
3: Ya intinya kalau ya benar ya, kalau misalkan di dalam ataupun di lokalan aja udah laku.
4: Ya benar.
3: Kenapa harus? Ya memang sih kalau ekspektasi orang ataupun mimpi UMKM atau pelaku UMKM itu kan memang harus go internasional lah, katakanlah ya, gitu ya.
4: Tapi kan kita juga harus jangan cuma kelebihan produk kita yang kita angkat-angkat, tapi kan harus juga ada kelemahan yang bukan berarti dia tuh tidak bisa gitu tuh Pak. Kalau aku sih mikir gitu ya, udahlah yang di dalam aja dulu. Kalau di dalam pasarnya masih banyak yang bisa kita pegang gitu ya, udah di situ aja.
3: Baik, kita menyapa Ibu Sari dari Kedawung. Assalamualaikum, Ibu atau Mbak ya? Saya Ibu Sari dari Kedawung. Ingin tanya terkait dengan produk yang dihasilkan oleh Mbak Anisa, katanya gitu. Yang saya tanyakan harganya atau satu pack atau satu apa berapa, katanya gitu. Dan pesannya seperti apa? Ada nomor WA kah? Waduh.
4: Itu nanti di belakang aja.
3: Oh, di belakang. Iya, siapa? Silakan dari Ibu Sari dari Kedawung.
4: Makasih Ibu Sari ya pertanyaannya. Salam kenal juga gitu.
3: Oh, dilihat ini harganya sekian gitu.
4: Nanti kebakar. Untuk harganya tuh kita jual per pak ya.
3: Per pak.
4: Kita
3: per jual pak per pak. Itu ya.
4: Ya, iya nih.
3: Oke, per pak.
4: Satu pak itu isi 5
3: pieces ya.
4: 5 pieces dan kita jual itu sekitaran harga 15-18 ribu Pak. Nah, untuk channelnya sendiri kita ada di e-commerce gitu. Ada di e-commerce, ada WhatsApp juga barangkali nanti.
3: Produknya apa, Bu? Kalau di e-commerce-nya produknya.
4: Aku masih fokus ke Roti Mariam.
3: Roti Mariam.
4: Roti Mariam Shamilura.
3: Di Shopee. Baik.
4: Sama kalau misalnya mau siap saji bisa juga di Shopee Food. Itulah gampang Bu Sari ya.
3: Iya lah. Baik Bu Sari, gitu ya, baik. Oke, dan sekali lagi balik lagi nih Mbak. Ada pendengar yang ingin mengutarakan terkait dengan memulai usaha kuliner gitu ya. Tapi kemudian takut gagal. Apakah Bu Anisa juga dulunya pernah seperti itu katanya gitu?
4: Pernah seperti apa Pak?
3: Pernah takut gagal gitu.
4: Aduh.
3: Udah dalam banget. Silakan Bu.
4: Aduh Pak, takut Pak beneran dari awal-awal tuh Pak. Ya ampun. Kita gini ya. Usaha itu pasti apalagi masih di skala rumah tangga gitu ya Pak ya. Konflik dari dalam, dari luar itu banyak banget gitu. Kadang itu yang bikin aku tuh aduh takut gagal gitu tuh ya. Padahal gini, kita modal minim nih misalnya gitu ya. Modal minim. dari internal itu support aja deh gitu. Okay. Support paling aku butuh. Tapi kadang kan di lapangan tidak seperti itu, tidak selalu gitu ya Pak ya. Akhirnya mau gak mau kita ke-trigger lagi gitu kan. Terus mau gak mau kita harus mulai nyemangatin diri lagi, mulai ingat lagi tujuan kita gitu. Apalagi baru setahun dua tahun gitu. Paling berat itu pas habis COVID. Kalau pas COVID itu alhamdulillah omset nggak mengalami penurunan sama sekali, karena kan waktu COVID itu online malah justru
3: laku ya.
4: Habis COVID itu tahun 2023, pokoknya dari tahun 2023 24 sampai tahun kemarin itu aku benar-benar kayak ada di aduh ya Allah udah aja apa ya gitu.
3: Ada sempat gitu ya Wia?
4: Hampir setiap itu Pak. Cuma aku mikir gini, aku nge-branding susah payah loh. Dari tahun 2020 bahkan sebelumnya gitu ya Pak. Masa iya aku udahan gitu tuh.
3: Hanya satu hari itu aja nah, gitu ya.
4: Iya. Terus kan gak selalu orang tiap hari beli roti Mariam gitu. Mereka kan juga punya kebutuhan yang lain, apalagi sekarang. Jadi kenapa aku mesti maksa? Yang penting aku yang penting aku ikhtiar tiap hari gitu. Kita kan gak tahu Allah di hari yang mana kasih kita rezeki ya Pak ya. Gitu. Jadi ikhtiar aja terus gitu. Makanya kok yang lihat aku iklan lu di sosial media, aduh jangan bosen. Aku tiap hari loh Pak, beneran gitu konsisten. Karena kan biar kebaca ya kayak gitu ya, biar ngelekat di mereka gitu. Alhamdulillah sih ada yang nyantol Pak.
3: Oke.

0: Intinya kalau misalkan ada yang bertanya lagi nih terkait kayaknya tetangga nih Mas Jai atau Bung Jai. Bung Jai terima kasih. Siapa? Sudah berkirain WA dari Plumbon katanya. Jika hanya memiliki modal yang terbatas katanya, langkah pertama yang sebaiknya dilakukan seperti apa, Bu, katanya gitu. Modalnya terbatas nih.
1: Modalnya terbatas ya.
0: Ya itu
1: kita ya, kayak yang tadi aku bilang. Kita modal kuota aja udah cukup. Tapi kalau misalnya kita punya produk sendiri agak susah kan, karena kita modal bahan baku ya Pak ya, belum bensin segala macam apa. Aku sistemnya PO, karena dari awal itu aku PO, aku kuatin sistem PO. Kenapa? Karena aku sadar keterbatasan modal satu ya Pak ya. SDM juga masih kurang kan, tenaga kerja apa segala macam gitu, masih ibu rumah tangga juga gitu. Jadi aku sistem PO gitu, terutama itu karena keterbatasan modal itu. Kalau sistem PO itu kita bisa kasih tawaran ke customer gitu. Kalau customer baru itu harus pakai DP Pak. Aku selalu nawarin kayak gitu. Misalnya mereka order 500 ribu nih, Mbak, DP setengah ya, karena aku buat modal dong.
0: Tapi pelanggan
1: itu pelanggan baru loh.
0: Itu pelanggan baru.
1: Pelanggan baru.
0: Tapi
1: mereka.
0: Paham lah gitu.
1: Paham. Mbak, nggak apa-apa gitu. Nanti sisanya pas COD ya. Kebanyakan sih yang COD ya Pak. Waktu itu pernah sampai nominal 700-800 ribu. Aku nggak kasih. Mereka nggak kasih DP. Tapi nggak apa-apa, aku percaya gitu. Karena emang udah sering gitu kan ya. Jadi kayak gitu aja Mas gitu. Ketika kita keterbatasan modal gitu, jangan jadi halangan lah gitu. Kita bisa buka PO. Misalnya usahanya catering. Kan modal tuh beli bahan baku. Ya kan? Kita tawarin, "Pak, tapi DP dulu nih." gitu. 50% deh atau semodalnya, sebelanjanya bahan baku gitu. Jadi kita enggak itu-itu banget, enggak effort banget nyari sana sini, enggak gitu.
0: Iya, betul.
1: Kayak gitu.
0: Tapi kadang-kadang kan pelakunya, pelaku UMKM-nya juga enak ya kalau dimintain ini gitu ya. Tapi emang harus ya?
1: Harus
0: dong ya. Nah, kalau enggak boncos gitu ya. Dan tanda kutip kan ya kita enggak tahu deh ya, orangnya kan benar apa enggaknya gitu. Tapi kan semoga saja kan benar kan. Ada banyak cerita yang sudah bikin, katakanlah sudah bikin roti, sudah bikin apa, kemudian orangnya Allah alam enggak tahu kan gitu, menghilang entah kemana kan gitu.
1: Itu tapi kan itu musibah.
0: Ya musibah kan. Seperti yang itu yang ibu yang diri Kuningan itu kan juga sama kan, ada kan. Ada yang cerita kayak gitu juga banyak kan gitu. Tapi ya memang harus ya saling komitmen lah ya.
1: Iya, saling komitmen.
0: Bagaimana caranya bisa menjaga komitmen kita menghasilkan produk yang disukai oleh si konsumen, konsumen juga percaya produk kita. Itu aja sebenarnya ya.
1: Iya. Kalau mereka benar-benar butuh, mereka pasti enggak segan.
0: Oke. Gitu ya. Oke, baik. Tuh kan udah enggak kerasa kan? Udah 15.56 menit. Berarti intinya 2 menit lagi lah katakanlah gitu ya. Closing statement ya Bu Anisa ya. Ini terkait dengan katakanlah sebagai terakhir nih atau informasi terakhir. Informasi mengenai Roti Mariam, serta ajakan kepada masyarakat terus mendukung produk-produk UMKM lokal ini seperti apa, Bu? Supaya masyarakat itu tetap semangat untuk yang mempunyai semangat dalam berusaha ataupun ber-UMKM Ria gitu ya. Terus kemudian ajakan masyarakat seperti apa agar tetap mendukung produk-produk UMKM lokal seperti halnya Ibu. Silakan Ibu.
1: Belakangan aku nerima kabar gitu, cerita dari teman-teman UMKM aku ya Pak ya, ada beberapa yang mundur dari usahanya. Mereka bilang tidak menutupi gitu kan ya. Tapi aku pikir gini, mungkin bukan untuk aku aja ya, untuk semua gitu. Aku sih enggak, aku merasa aku masih anak bawang Pak, ya ampun, dibanding teman-teman UMKM aku yang lain yang udah melanglang buana gitu.
0: Ini
1: ya.
0: Merendah banget.
1: Ya harus gitu ya Pak ya, tapi ini untuk semua lah gitu. Daripada kita mulai sesuatu yang baru, itu jauh lebih sulit ketimbang kita mempertahankan sesuatu yang udah ada.
0: Betul.
1: Kita harus mulai branding lagi.
0: Jadi ingatnya harus itu ya.
1: Harus itu.
0: Perjuangan kita
1: perjuangan
0: tuh lama.
1: Enggak gampang.
0: Nyerahnya cuma sehari itu aja kan.
1: Kita enggak tahu masa keemasan itu keulang lagi atau enggak. Pasti keulang lah gitu namanya. Rezeki itu ada aja ya Pak, ada yang ngatur. Tergantung kita gimana ikhtiarnya, sampai mana ikhtiarnya gitu. Aku pun kadang sebagai manusia masih suka ada males, capek gitu, tapi untuk nyerah kayaknya aku enggak deh, nanti dulu.
0: Oke.
1: Gitu. Dan untuk mendukung produk-produk UMKM gitu. Kenapa kita produk UMKM itu sering dicap gini loh, Pak? Harganya mahal.
0: Iya, kan? Betul.
1: Tapi secara kualitas mereka bisa bersaing loh. Karena aku kan teman-temannya UMKM, aku lihat sendiri mereka produknya, aku pernah nyicip ya pak ya, pernah beli gitu. Mereka bisa bersaing loh sama

0: yang sekelas sudah punya brand ya Pak ya, gitu. Okay. Jadi kalau misalnya kalian butuh gitu, kenapa tidak beli yang lokal dulu gitu. Gini deh, sarkas, maksudnya bukan jahat ya sih, maksudnya kamu ketika beli di mall tidak pakai tawar menawar gitu. Tapi ketika beli di Kaki Lima dan teman UMKM, kamu banyak sekali nawar. Padahal misal tahu perjuangannya gitu. Jangan ya dek, jangan seperti itu.
1: Oke, baik.
0: Karena itu salah satu cara kita buat jaga perekonomian juga gitu. Ya. Kalian udah jajan belum pagi ini? Berarti kalian kan udah salah satu yang berperan menjaga pergerakan ekonomi.
1: Oke, baik.
0: Begitu, jajannya ke UMKM gitu Pak.
1: Baik, Ibu Anisa Nuraki, pemilik Roti Mariam Samilurah. Terima kasih Bu ya.
0: Sama-sama Pak.
1: Sudah memberikan ya Allah, informasinya, Allah, edukasinya, semangatnya kepada para UMKM terkait dengan
0: semangat
1: kita ya. Beranda Asa Cita UMKM berbicara. Terima kasih Bu Anisa.
0: Sama-sama.
1: Sukses selalu lah ya.
0: Amin, Masya Allah.
1: Semoga
0: amin
1: saja semuanya bisa tertangani dengan baik.
0: Amin.
1: Untuk kesempatan di hari-hari berikutnya.
0: Amin.
1: Dan semoga saja tentunya pelanggannya tambah banyak juga.
0: Amin.
1: Oke,
0: Masya Allah.
1: Baik. Sekali lagi Bu Anisa Nurhaki, pemilik Roti Mariam Samilullah. Terima kasih sudah berkenan bersama RRI Cirebon. Dan kami akhiri kebersamaan bersama kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya pendengar, kami akan segera bersama siaran berjaringan RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon menyampaikan Lintas Jabar.
2: Reporter RRI Bandung, RRI Bogor dan juga RRI Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan mesin parkir tetap dipertahankan sebagai aset daerah. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
3: Pemerintah Kota Bandung mulai melakukan berbagai persiapan teknis menjelang rencana kembali beroperasinya penerbangan angkutan udara niaga berjadwal baik domestik maupun internasional di Bandara Husein Sastranegara. Sesuai rencana, penerbangan internasional menggunakan pesawat jet dijadwalkan mulai beroperasi pada 17 September 2026. Wali Kota Bandung Eparhan mengatakan saat ini pemerintah Kota Bandung telah memasuki tahap persiapan yang bersifat teknis setelah menerima instruksi untuk melakukan sejumlah perbaikan sarana dan prasarana pendukung di kawasan bandara. Eparhan menjelaskan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama berbagai instansi, di antaranya Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dinas Sumber Daya Bina Marga, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP, serta Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Koordinasi tersebut difokuskan pada kesiapan akses transportasi menuju bandara, termasuk pengaturan jalur kendaraan umum. Menurut Parhan, target operasional penerbangan internasional pada 17 September mengacu pada pernyataan Menteri Perhubungan. Meski demikian, seluruh persiapan terus dimatangkan agar target tersebut dapat direalisasikan sesuai jadwal. Ia mengungkapkan rapat koordinasi yang digelar pada minggu lalu sebelumnya berlangsung sepanjang hari dan melibatkan jajaran pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai skenario dan langkah percepatan agar operasional Bandara Husein Sastranegara dapat kembali berjalan.
4: Husein, sekarang ini kita sudah masuk ke level sangat teknis di mana kami sudah mendapatkan instruksi untuk melakukan perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana. Ini saya mau update dulu rapatnya bersama Dishub, DSDABM dan juga DPKP. Termasuk juga Dishub Jawa Barat untuk memastikan mengenai alur dari kendaraan umum yang lewat di sana. Kalau dari pernyataan Menteri Perhubungan 17 September, Menteri Perhubungan ya, beliau sudah mengatakan.
3: Selain penataan lalu lintas, pemerintah Kota Bandung juga tengah mempercepat sejumlah pekerjaan fisik seperti perbaikan penerangan jalan umum PJU, pembenahan sistem drainase, peningkatan kualitas jalan akses menuju bandara melalui Jalan Abdurrahman Saleh dan Jalan Pejajaran hingga penataan area parkir. Namun demikian, ia menegaskan bahwa sebagian kawasan menunjang bandara berada di bawah kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, sehingga pelaksanaan beberapa pekerjaan tetap harus dikoordinasikan dengan pihak TNI AU.
2: Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya KBB BKSDA Jawa Barat menyatakan apresiasinya kepada Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikubulan Kadugora Garut yang telah melepas liarkan 2 ekor elang brontok ke habitat alam bebas. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
5: Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Alam BBBKSDA Jawa Barat menyatakan apresiasinya kepada Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan Kadungora Garut yang telah melepas liarkan 2 ekor elang brontok ke habitat asalnya. Kepala Bidang Teknis Balai Besar BKSDA Jawa Barat Andri Hansen Sirgar mengatakan kedua elang yang dilepas liarkan itu merupakan hasil dari evakuasi tim rescue institusinya beberapa tahun yang lalu yang dititip rawatkan kepada LK Taman Satwa Cikembulan Garut. Awalnya kedua elang tersebut dievakuasi oleh tim rescue pada tahun 2021 dan pada tahun 2023 mulai dilakukan rehabilitasi secara intensif dan terus dipantau kesehatannya. Hingga di tahun 2026 ini, kedua ekor elang tersebut benar-benar dinyatakan memiliki potensi untuk dikembalikan ke habitatnya. Ia menyampaikan alasan LK Taman Satwa Cikembulan Kadungora Garut dipilih sebagai lembaga titip rawat untuk satwa liar yang dilindungi saat mendapatkan masalah di alam liar karena LK Taman Satwa memiliki berbagai fasilitas penunjang yang memadai dari infrastruktur hingga tenaga medis dan sumber daya manusia yang kompeten dalam merawat satwa.
6: Ya, hasil dari evakuasi oleh tim rescue Balai Besar KSDA Jawa Barat lalu kita titip rawatkan di Taman Satwa Cikembulan serta dilakukan rehabilitasi. Selanjutnya dari tahun 2021 kita evakuasi di rescue lalu 2023 mulailah dilakukan rehabilitasi pada elang ini hingga kita melakukan penilaian dan melihat perilakunya sudah menunjukkan bahwasannya elang ini sudah mulai liar dan kesehatannya juga kita uji itu sudah cukup sehat sehingga dia juga akan survive nanti bila dilepas liarkan.
5: Ia mengatakan bahwa Lembaga Konservasi Taman Satwa dan Star Energy juga dalam hal ini sebagai lembaga yang peduli terhadap pelestarian satwa. Menurutnya LK Taman Satwa Cikembulan Garut bisa menjadi contoh atau pilot project bagi lembaga konservasi lainnya dalam hal merawat satwa titipan dan berkomitmen untuk melakukan kegiatan rilis pelepas liaran atau mengembalikan satwa yang dilindungi ke habitat alam bebas.
2: Penulis buku mengajak semua orang merefleksikan tujuan hidup agar menemukan kebahagiaan sejati sejak sekarang bersama. Laporan reporter Rina Safira.
7: Mungkin tidak dari sisi takut mati, takut kalau besok mati, what I have done really in this world to fulfill myself.
8: Memahami tujuan hidup dinilai menjadi langkah penting sebelum seseorang menghadapi kematian dalam kehidupannya sehari-hari. Kesadaran tersebut membantu setiap orang menjalani kehidupan lebih bermakna, bukan sekedar mengejar pencapaian duniawi. Salah satu penulis buku Kematian dan Seni Mati Selagi Hidup, Bakum Series, Sergi Guinon Campos mengatakan manusia perlu memahami tujuan hidup sejak masih diberi kesempatan. Menurutnya pencapaian materi tidak selalu mampu memberikan kepuasan batin yang sesungguhnya.
7: Saya takut kalau waktu masih hidup saya tidak tahu apa saya lakukan di dunia ini. Kalau besok saya mati, saya sudah lakukan yang maksimal untuk mengerti apa yang saya harus lakukan di dunia ini. Dari keluarga, dari lingkungan saya bilang, kerja keras, dapat banyak uang, secure your future, with that. Ya, tapi kalau besok mati, itu uang itu, properti itu pergi kemana? Mungkin tidak dari sisi takut mati, takut kalau besok mati, what I have done really in this world to fulfill myself.
8: Sergi menjelaskan banyak orang menghabiskan hidup mengejar pekerjaan, kekayaan maupun berbagai pencapaian tanpa memahami tujuan sebenarnya. Kondisi tersebut membuat seseorang tetap merasa ada kekosongan meskipun telah memperoleh berbagai keberhasilan. Ia mengajak masyarakat mulai mengenal diri melalui proses refleksi dan pencarian makna kehidupan secara mendalam. Langkah tersebut dinilai mampu membantu seseorang menjalani kehidupan dengan kesadaran yang lebih utuh. Rena Safira melaporkan.
2: Coaching klinik sepak bola untuk anak-anak yang dihadiri oleh pemain Persib Beckham Putra dan juga Kakang Rudianto berlangsung di Cozy Infaini Pahlawan Bandung. Kegiatan yang diinisiasi oleh Sport FC Mobile ini diikuti puluhan peserta bibit muda sepak bola Bandung. Bilal Wisono melaporkan.
9: Gym sepak bola bersama komunitasnya, e-sport FC Mobile, menggelar acara coaching klinik yang diperuntukkan untuk anak-anak peminat sepak bola di Kota Bandung. Coaching klinik ini berlangsung meriah dan langsung dihadiri oleh pemain Persib Bandung, Bekam Putra Nugaha, dan juga Kakang Rudianto. Bekam Putra dan Kakang kompak mengatakan coaching klinik seperti ini sangatlah bagus untuk pembinaan sepak bola usia muda di Kota Bandung. Menurut mereka, banyak sekali bibit-bibit pemain unggul usia muda di Kota Bandung yang memerlukan kegiatan coaching klinik serupa seperti yang berlangsung di Infini Soccer Pahlawan Kota Bandung pada hari Senin 29 Juni 2026 ini.
10: Ini acara yang sangat cukup bagus lah buat apa perkembangan pemain muda di Kota Bandung. Dengan acaranya coaching klinik ini jadi banyak juga buat apa perbaikan juga di usia muda di Kota Bandung, karena banyak bibit-bibit di Kota Bandung yang tersalurkan dengan adanya acara ini.
11: Ya, intinya semakin banyak turnamen atau coaching klinik buat pemain-pemain muda seperti ini mungkin semakin bagus buat anak-anak juga, karena pengetahuan sama pengalaman akan berharga buat masa depan.
10: Tam, ada mural juga Tam di belakang tuh, ada poster
9: itu Tam. Ya, ini jadi motivasi juga buat anak-anak, karena apa dengan adanya saya berkasih ini, saya selalu mendengar kata-kata orang lain, saya dengan diri sendiri dan saya pada kemampuan sendiri.
12: Dari coaching klinik tersebut, diharapkan para peserta bisa mendapatkan ilmu dari para pemain profesional seperti Beckham dan juga Kakak. Dari Fini Soccer, Pahlawan Kota Bandung, Bilal Bisono melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Bogor berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia setelah memainkan alat musik tradisional karinding secara massal oleh 2.206 peserta serentak dalam waktu yang sama. Yofi Haryadi menurunkan catatannya.
13: Pemerintah Kabupaten Bogor berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia MURI setelah memainkan alat musik tradisional karinding secara massal oleh 2026 peserta serentak dalam waktu yang sama. Pencapaian bersejarah dalam helaran Mapak Pajajaran Anyar yang digelar di alun-alun Kabupaten Bogor pada Minggu 28 Juni 2026 menjadi bukti Kabupaten Bogor adalah benteng budaya dan pelestari budaya bangsa. PLT Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor Yudi Santosa mengatakan karinding telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak 2021. Pecahnya rekor MURI tersebut menjadi pesan kepada generasi muda dan dunia internasional tentang kedigdayaan kebudayaan Nusantara.
14: Sudah menjadi warisan budaya tak benda tahun 2021. Kita pecahkan rekor MURI. Kita ingin memberikan dukungan terhadap seni budaya, terutama kaitan dengan alat musik di Sunda. Hari ini itu alat musik sudah tua. Kita maestronya kita hadirkan di Mesternya, kita akan semata-mata ini kita melestarikan budaya Sunda yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah bersyukur kita karena selain murinya, tapi yang terpenting adalah para pelaku UMKM, penggerak UMKM yang bergerak di bidang itu, mereka masih terbantu dan mereka masih terangkat. Hari ini kita berharap bahwa ini adalah bagian yang terakhir untuk budaya.
13: Karinding bukan sekedar alat musik bambu tradisional, melainkan sebuah teknologi akustik purba. Prinsip kerjanya menghasilkan gelombang suara yang dihasilkan dari getaran rongga mulut dan bambu oleh para leluhur Sunda. Kang Ebet, salah seorang produsen karinding asal Citeureup, Kabupaten Bogor, mengungkapkan dahulu untuk membuat karinding menggunakan kayu dari pohon aren. Namun saat ini banyak yang menggunakan bambu karena mudah ditemukan. Suara yang dihasilkan dapat mengusir hama karena menghasilkan frekuensi suara rendah.
15: Belum ada namanya pestisida gitu ya. Kalau dulu itunya cara mengusirnya juga dengan alat musik karinding gitu. Oh, karena itu bisa mengeluarkan gelombang resonansi yang katanya diterima oleh itu seperti kita mendengar pesawat ultrasonik, pesawat jet gitu, yang menyebabkan dia itu merasa terganggu gitu, itunya frekuensi itunya, ada yang mati, ada yang kalau yang kuat itu sampai mati, yang itu mungkin kabur gitu. Kebanyakan begitu bisa perkusi atau di kolab sama alat musik lain ya, karinding itu dengan celempung, dengan alat musik modern juga.
13: Ditinjau dari sains modern, karinding dikategorikan sebagai instrumen lemalefon atau bagian dari keluarga jus harp, kecapi mulut. Getaran yang dihasilkan oleh ketukan karinding menciptakan gelombang suara berfrekuensi rendah hingga tinggi yang tidak disukai oleh serangga atau hama wereng.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait budaya dan juga tradisi Kesundaan agar tetap lestari di Bogor dan sekitarnya? Berikut suara masyarakat yang berhasil terangkum.
16: Menurut saya, budaya Sunda di Bogor masih cukup terasa, terutama saat ada acara-acara daerah seperti Hari Jadi Bogor kemarin. Tapi di kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan anak muda, pengaruh budaya luar juga semakin kuat. Jadi kegiatan seperti ini penting supaya budaya Sunda tetap dikenal dan dilestarikan.
17: Apakah budaya Sunda akan makin kokoh atau justru perlahan tergerus oleh laju zaman? Jawabannya ada di tangan kita. Budaya bukanlah benda mati yang hanya layak dipajang di museum. Budaya Sunda akan tetap hidup selama ia menjadi bagian dari keseharian kita. Nilai seperti sili asih, sili asah, sili asuh bukanlah sekedar kata-kata indah, melainkan panduan hidup yang sangat pas untuk membangun komunitas yang sehat dan peduli sesama di masa kini. Tugas kita sekarang adalah membawa nilai-nilai tradisi ke dalam ruang-ruang modern agar tetap bisa dirasakan manfaatnya oleh generasi saat ini. Perayaan HJB ke-544 ini bukan sekedar perayaan angka, melainkan momen pembuktian bahwa budaya kita mampu beradaptasi dan tetap relevan.
18: Menurut saya, budaya Sunda itu masih cukup kental, tapi memang di kalangan anak muda mulai terpengaruh budaya modern. Dan Hari Jadi Bogor kemarin menjadi pengingat bahwa budaya Sunda tetap harus dijaga agar tidak semakin luntur.
19: Saya melihat budaya Sunda masih kental, terutama ketika ada perayaan Hari Jadi Bogor. Masyarakat masih bangga menampilkan kesenian bahasa dan pakaian adat. Tinggal bagaimana generasi muda terus melestarikan agar tidak hanya menjadi budaya saat perayaan saja.
2: Alat musik kalinding kini diakui secara nasional sebagai warisan budaya Sunda. Pada helaran hari penutupan Jadi Bogor 544, Kabupaten Bogor memecahkan rekor dengan mengumpulkan orang dan memainkan 2026 musik kalinding secara bersamaan. Dan berikut wawancara Yofri Haryadi dengan maestro kalinding Kabupaten Bogor, Kang Bojai, berikut ini.
20: Kang Bojai, bisa diceritakan kegiatan atau pemecahan rekor muri kali ini sebenarnya makna dan filosofinya apa sih yang ingin disampaikan dalam rangkaian helaran penutupan Hari Jadi Bogor ke-544?
21: Iya, terima kasih Bang. Inti dari apa yang kami lakukan, ya bukan saya, yang pasti di HJB ini ada sesuatu yang baru, yaitu pemecahan 2026 karinding. Ya, tentunya dengan segala sesuatu yang dipikirkan dan mungkin ada yang disampaikan dari pemecahan rekor kalinding ini. Yang pertama, bagaimana si kalinding ini bisa dipahami dan bisa diketahui oleh seluruh elemen masyarakat. Dan yang kedua, menyatukan berbagai elemen masyarakat dengan kalinding, dari komunitas, kebudayaan, ataupun komunitas yang lain. Semoga dengan adanya persatuan, ini bisa dibilang persatuan ya, karena kalinding ini bisa menyatukan dari berbagai elemen. Contohnya nanti dari apa yang kita lakukan di sini, itu sudah salah satu contoh kita bersatu. Dari yang tadinya bermusuhan, sekarang kita sudah mulai bersatu kembali. Yang ketiga, filosofi dari kalinding yang sebenarnya ini bagaimana kita memahami makna kehidupan yang pada intinya kita bisa mencintai lingkungan lewat kalinding. Karena dalam filosofi kalinding itu ada sabar, sadar, dan yakin. Dan dari tiga bagian kalinding itu ada hutan tutupan, titipan, dan hutan baladahan. Nah, dari ketiga filosofi itu sebenarnya sangat menarik sekali kalau ini menjadi sesuatu yang kita ajarkan untuk generasi Gen Z sekarang. Dan ini mungkin langkah pertama kita untuk bisa melakukan itu.
20: Nah, ini ada 2026 memainkan karinding secara bersamaan. Yeah. Ini kan orkestrasinya gimana itu? Apakah yeah. ada apa namanya dirijennya? Terus kemudian apakah ada lantunannya atau lagu apa yang nantinya akan membentuk irama karinding nantinya? Yeah.
21: Disederhanakan aja, karena kan kebanyakan ini awam ya, orang-orang awam yang sama sekali tidak mengetahui karinding dan mungkin jangankan memegang ya, namanya juga sudah aneh. Padahal ini sudah ribuan tahun yang lalu yang dilakukan oleh para karuhun kita. Tentunya dengan memberikan kemudahan cara memainkannya kepada setiap peserta, itu kami mudahkan dengan tidak membuat irama yang aneh-aneh. Yang pasti hanya dengan memegang dengan tiga cara dan tiga langkah, mungkin dengan 5 menit, insya Allah kita bisa mengarahkan orang-orang awam ini untuk bisa membunyikan karinding. Dan di karinding itu sebenarnya adalah ada doa-doa dari masing-masing si pemegang karinding ini.
20: Butuh berapa lama nih persiapan untuk bisa perform memecahkan rekor MURI 2026 musik karinding dimainkan secara bersamaan?
21: Ya. Saya minta waktu panitia mungkin 15 menit untuk mengarahkan 2026 karinding ini.
20: Butuh waktu yang gak begitu panjang ternyata. Termasuk juga mengumpulkan komunitas-komunitas budayawan atau memproduksi alat musik karinding itu sendiri. Dan masyarakat umum juga bisa ikut juga di situ kan, Kang?
21: Ya, sebenarnya ini kan yang kita arahkan itu para PNS ya. Dan tentunya akan lebih mudah untuk mengarahkannya. Bukan masyarakat yang lain tidak bisa ikutan, tapi yang punya karinding bisa ikutan. Karena kenapa kita ngambilnya teman-teman PNS? Karena mereka mudah diarahkan oleh atasan mereka sendiri. Oh. Dan untuk para pengrajin, itu kami itu ngambil dari beberapa tempat ya. Bahkan dari Sukabumi, Bandung, dan Tasik. Karena kenapa 2026 ini dengan waktu yang singkat ya, dengan jumlah yang banyak, itu tidak akan mungkin kami lakukan dengan secepat itu. Karena ini karena ini butuh keprofesionalan gitu. Enggak sekedar bentuk, tapi bunyinya benar-benar berbunyi untuk bisa didengarkan.
20: Baik, terima kasih Kang Bojai. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Dan itu tadi ngobrol saya bersama Kang Bojai, salah satu pemrakarsa dari kegiatan memecahkan rekor MURI memainkan

0: helaran rangkaian penutupan Hari Jadi Bogor ke 544 tingkat Kabupaten Bogor.
1: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Tim pendamping keluarga melaksanakan gerakan edukasi dan juga pendampingan inti keluarga dalam memperingati Harganas. Laporannya disampaikan Aura Aulia.
3: Melakukan pendampingan dan penginputan data dari sasaran serentak se-Indonesia.
4: Gerakan edukasi dan pendampingan inti keluarga, GEMATI, secara serentak dilaksanakan di seluruh desa dalam rangkaian memperingati Hari Keluarga Nasional, Harganas 2026. Kegiatan tersebut melibatkan penyuluh keluarga berencana bersama tim pendamping TPK untuk memberikan edukasi sekaligus pendampingan kepada keluarga sasaran. Penyuluh keluarga berencana Kecamatan Palimanan, Sri Yanuarti mengatakan, GEMATI dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan sasaran ibu hamil, ibu bersalin serta keluarga yang memiliki balita. Pendampingan dilakukan melalui kunjungan langsung sekaligus menginput data keluarga sasaran.
3: Kita ada gerakan melakukan pendampingan kepada keluarga inti. Dilaksanakan serentak ya, baik dari penyuluh KB sama kader-kader tim pendamping keluarga yang di desa itu, Mbak. Kita ada tim pendamping keluarga di setiap desa yang terdiri dari kader KB, kader PKK, sama dari tenaga kesehatan. Nah, kita itu melakukan pendampingan kepada sasaran, yaitu sasaran itu satin, ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu keluarga yang punya balita. Melakukan pendampingan dan penginputan data dari sasaran serentak se-Indonesia.
4: Ia menjelaskan tim pendamping keluarga di setiap desa terdiri dari kader KB, kader PKK, dan tenaga kesehatan. Seluruh unsur tersebut bergerak bersama untuk memberikan edukasi mengenai pencegahan stunting serta memperkuat penerapan 8 fungsi keluarga sebagai fondasi ketahanan keluarga. Menurutnya, GEMATI menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun keluarga yang berkualitas melalui edukasi langsung kepada masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran keluarga terhadap pentingnya pola asuh yang baik, kesehatan keluarga, serta pencegahan stunting sejak dini. Ia menambahkan kolaborasi lintas unsur hingga tingkat desa menjadi kekuatan utama dalam menjangkau keluarga sasaran. Aura Aulia melaporkan.
2: Informasi terakhir, pendengar, raih 18 medali emas. Kota Cirebon resmi dinobatkan sebagai juara umum Porsenitas ke-13 tahun 2026. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
5: Ini menjadi sejarah ya, selama perjalanan Porsenitas berlangsung ini, Kota Cirebon tahun ini alhamdulillah menjadi juara umum.
6: Kota Cirebon berhasil meraih gelar juara umum Porsenitas ke-13 tahun 2026 setelah mengoleksi 18 medali emas, 6 medali perak, dan 7 medali perunggu, atau total 31 medali pada ajang olahraga dan seni antar wilayah perbatasan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon, Andi Wibowo, mengatakan capaian tersebut menjadi sejarah bagi Kota Cirebon berhasil menjadi juara umum penyelenggaraan Porsenitas.
5: Pak Wali sudah menerima secara simbolis piala juara umum dan merupakan momentum yang bagus ya buat pemerintah Kota Cirebon dan masyarakat Kota Cirebon, karena memang ini menjadi sejarah ya, selama perjalanan Porsenitas berlangsung ini, Kota Cirebon tahun ini alhamdulillah menjadi juara umum, dan mudah-mudahan dengan semangat Porsenitas ini bisa membawa semangat yang lebih untuk kita, pemerintah daerah, bisa melayani masyarakat dengan lebih prima, dan unsur-unsur keolahragaannya ya insya Allah ke depan juga akan lebih baik.
6: Menurut Andi, keberhasilan tersebut tidak lepas dari perjuangan para ASN yang berpartisipasi sebagai atlet hingga mampu membawa Kota Cirebon menjadi peraih medali emas terbanyak dibandingkan kontingen lain. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet ASN atas kontribusinya, sekaligus berharap semangat yang ditunjukkan selama Porsenitas dapat terus dipertahankan untuk mengharumkan nama Kota Cirebon pada penyelenggaraan berikutnya. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore hari ini. Atas nama kerabat Kejam Ketugas, saya Abot Agus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Selamat ini pendengar, anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Suasana sore yang sudah mulai redup, ya pendengar ya. Siangnya panasnya minta ampun, panasnya minta es. Bukan minta ampun, minta es gitu ya pendengar ya. Dan siang hari ini mungkin anda sudah sampai di rumah dan tentunya bisa menikmati suasana relax ada ya pendengar ya. Terbebas dari hal-hal yang anda yang sudah anda lakukan di pekerjaan anda tentunya mendengar. Dan rangkaian musik dan informasi akan kami hadirkan sebelum anda akan menyimak cek fakta dan juga laporan cuaca terkini bersama prakirawan BMKG Kertajati Majalengka. Dari rri.go.id ini terkait dengan evaluasi Latsarmil usai 5 calon manajer Kopdes wafat di Latsarmil tersebut pendengar. Dan Ombudsman RI mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil, dan pelatihan ini sedang diselenggarakan bagi calon manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih Kopdes dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Dorongan ini disampaikan Ombudsman menanggapi informasi meninggalnya 5 calon manajer Kopdes selama mengikuti program tersebut. Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, mengatakan insiden tersebut harus menjadi bahan evaluasi, baik dari metode pelatihan, penerapan standar keselamatan, serta tata kelola program. Ia menegaskan tujuan program untuk menyiapkan manajer koperasi desa merupakan langkah strategis dalam memperkuat perekonomian di tingkat desa. Namun, materi dan metode pelatihan harus disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas sebagai seorang manajer koperasi. Wah, harusnya begitu ya pendengar ya. Manajer koperasi bagaimana caranya agar koperasi tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat dan tentunya menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bukan begitu pendengar.

ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Anda bersama dalam menikmati rangkaian Jaruman Sore ini di musik dan informasi. Satu informasi terus mendengar dari rri.co.id. Ini terkait bagi Anda yang mempunyai usaha catering dan Kemenag meminta pelaku usaha catering seperti Anda ataupun catering pernikahan miliki sertifikasi halal. Dan Kementerian Agama meminta pelaku usaha catering pernikahan yang belum bersertifikasi halal agar segera memenuhi kewajiban sertifikasi halalnya. Sertifikasi halal ini memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan dan daya saing usaha jasa boga. Dan hal itu diungkapkan Direktur Jaminan Produk Halal M. Fuad Nazar. Dan Fuad juga menjelaskan usaha jasa catering pesta pernikahan wajib memiliki sertifikat halal untuk kategori produk makanan dan minuman. Pengajuan sertifikasi halal dilakukan melalui mekanisme reguler sesuai dengan skala usaha masing-masing. Dan menurutnya, pengajuan sertifikat halal bagi perusahaan jasa boga diawali dengan menyiapkan legalitas usaha, data pelaku usaha, serta dokumen sertifikasi. Dokumen tersebut meliputi beberapa hal, diantaranya daftar menu yang akan disertifikasi, kemudian daftar bahan beserta bukti kehalalannya, serta alur proses produksi mulai dari pembelian bahan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, distribusi, hingga penyajian di lokasi acara. Ia memastikan proses pengajuan halal kini semakin mudah karena pelaku usaha cukup mengajukan permohonan melalui aplikasi Si Halal BPJPH. Selanjutnya proses audit dilakukan oleh salah satu lembaga pemeriksa halal atau LPH mitra BPJH. Ia menyebut sertifikat dan label halal menjadi bentuk komitmen pelaku usaha dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jaminan kehalalan akan meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat reputasi usaha, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. Dan bagaimana dengan biaya-biayanya, apakah gratis atau seperti apa ya? Nah, ini perlu diungkapkan ke semuanya, ke publik, ke masyarakat, atau bisa melakukan dialog bersama RRI. Bukan begitu pendengar Pro 1, masih bersama Anda, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Dengerin RRI digital ah.
3: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
4: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
5: 1 jam sebelumnya.
6: Berangkat yuk.
5: Gas.
6: Yang seatbeltnya dipakai lah.
5: Ah, risih pakainya.
6: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang yang bahaya?
5: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
7: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

berita ironi yang tentunya terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia sebenarnya baru saja mencatat prestasi membanggakan merujuk pada data Food and Agriculture Organization atau FAO. Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, Indonesia menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol, namun angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan yang ada di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional PIHPS Bank Indonesia mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram dan bawang putih menjadi Rp44.150. Sementara itu harga cabai rawit merah menembus angka psikologis di angka Rp77.100 per kilogram, dan inilah yang disebut anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjamin jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekedar pada apa yang ditanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya.

0: Agar kini saatnya Anda akan menyimak Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Diperkas sebuah unggahan di Facebook mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh siswa di Indonesia untuk belajar bermain game Dota. Unggahan tersebut menampilkan potongan video pidato Presiden Prabowo yang seolah-olah berisi perintah kepada semua tingkatan sekolah untuk memainkan game daring tersebut. Unggahan tersebut kemudian mengkritik pernyataan tersebut dengan menyebut instruksi Presiden seharusnya digunakan untuk kebijakan yang lebih penting daripada bermain mengatur permainan game. Ya, dan berdasarkan penelusuran tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi yang menyebut Presiden Prabowo menginstruksikan siswa untuk bermain game Dota. Hasil pemeriksaan menggunakan AI detektor Hive Moderation menunjukkan video yang beredar memiliki probabilitas 79,8% sebagai hasil manipulasi kecerdasan buatan AI atau deepfake. Dan Presiden Prabowo tidak pernah menyebut Dota, game Dota maupun menginstruksikan siswa yang memainkan. Video asli diketahui dari tayangan sekretariat Presiden berjudul Live Official State Welcoming Ceremony for President Prabowo in the French Republic, Paris, May the 28th, 2026. Dan dalam konteks aslinya, Prabowo menyampaikan pentingnya peningkatan kerjasama antara pendidikan antara Indonesia dan Perancis. Dan ia mengatakan bahwa seluruh tingkatan sekolah di Indonesia perlu mulai mempelajari bahwa Perancis sebagai bagian dari persiapan menghadapi perkembangan global di masa depan. Dan dengan demikian, klaim bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh siswa di Indonesia untuk bermain game Dota merupakan informasi yang tidak benar alias hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Berkat kami masih menantikan tentunya prakirawan BMKG Gerjati Majalengka yang akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk hari ini. Pendengar, biasanya melalui voice note. Kami masih menantikan hal itu, pendengar. Pro 1 masih bersama Anda, pendengar, masih dalam rangka ragam musim dan informasi bersama saya, Piana Awansa. Dan dari antara news.com ini terkait dengan Anda yang sebagai fresh graduate nanti akan di apa ya? Diberikan sesuatu hal yang agar Anda sebagai fresh graduate terserap ke dunia kerja. Namanya adalah magang nasional. Seskab Teddy Indra Wijaya menilai program magang nasional atau magang hub dapat membawa lulusan baru fresh graduate perguruan tinggi untuk bisa langsung terserap ke dunia kerja profesional. Program ini merupakan jembatan nyata bagi mahasiswa yang baru lulus kuliah, dan ia menilai pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang besar dalam sektor ketenagakerjaan, khususnya upaya agar para angkatan kerja muda bisa segera masuk ke dunia industri. Dan menurutnya, program magang nasional yang sudah berjalan sejak tahun lalu merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi tantangan. Pelaksanaan magang nasional angkatan pertama atau tahun 2025 pun ia menilai mendapatkan antusiasme yang cukup besar bagi lulusan perguruan tinggi. Oleh karena itu, jumlah peserta program ini pada tahun 2026 resmi diperluas menjadi 150 ribu orang, dan program magang ditargetkan untuk dimulai pada awal Agustus. Sementara itu, kuota peserta pada periode atau batch pertama dari magang nasional 2026 adalah sebanyak 50 ribu orang, dengan pendaftarannya akan dibuka pada 15 hingga 28 Juli mendatang.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini akan kita tuntaskan rangkaian ragam musik dan informasi. Sebelum Anda akan menyimak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran pada pukul 17.38 menit waktu Indonesia Barat dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya berkumandang pukul 17.45 menit. Kini saat pendengar, kami akan segera bersama untuk menghadirkan informasi cuaca bersama prakirawan BMKG Kertajati Majalengka, Ana Kania, yang akan menghadirkan informasi terkini prakiraan cuaca untuk hari ini dan esok.

Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya Info Cuaca.

0: Baik, pendengar, kami akan hadirkan info cuaca bersama Ana Gania yang akan menghadirkan perkiraan cuaca untuk hari ini dan esok.
1: Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah hingga cerah berawan untuk malam hingga dini hari, diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Selasa 30 Juni 2026, di wilayah Ciayu Majakuning pada pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Selamat sore, pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah hingga cerah berawan untuk malam hingga dini hari, diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Selasa 30 Juni 2026, di wilayah Ciayu Majakuning pada pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca seperti potensi angin kencang dan suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke studio.
2: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

thì mình ya pendengar, Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengumumkan logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-31 Republik Indonesia di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Logo karya Fajar Novario asal Kota Padang, Sumatera Barat ditetapkan sebagai logo resmi HUT ke-81 RI setelah meraih suara terbanyak, yakni 44,73% dari total 68.569 suara dalam pemungutan suara daring yang berlangsung pada tanggal 24 hingga 28 Juni 2026. Pro 1 akan terus bersama Anda pendengar dari rangkaian Raga Musik dan Informasi. Kami akan hadirkan nanti pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tepat pukul 17:38. Sementara kumandang azan maghrib akan berkumandang pukul 17:45.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

fácil. Kamis, jaringan nasional. Jumat, peringkat teras. Cinta produk dalam negeri. Indonesia.

약간

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup kan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan informasi malam ataupun sore jelang malam hari ini pendengar. Hingga kita tuntaskan sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Pian Alwansa dan Bung Pangerta ini Bung Nurhita. Dan nanti pada pukul 19 hingga pukul 24 rekan saya Nono Bara Kartono Yudhistira akan bersama Anda pendengar. Satu informasi sebelum Anda menyimak berita daerah Sunda pukul 18.30 nanti dari rri.co.id, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi mencatatkan terjadinya lonjakan aktivitas judi online judul selama 2 pekan terakhir. Hal itu diungkapkan Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar. Ia mengatakan bahwa aktivitas judul melonjak hingga 128% dari pengawasan dalam periode sebelumnya. Aktivitas ini dijelaskan Dirjen PRD seperti diantaranya penyebaran komentar spam hingga promosi judul di berbagai lini media sosial. Ia menuturkan bahwa lonjaknya aktivitas judul ini sangat terorganisir dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dirjen PRD atau pengawas ruang digital menjelaskan setiap konten promosi judul menggunakan sistem bot memantau aktivitas interaksi media sosial. Dari hal ini dijelaskan Alexander, konten promosi judul akan masuk ke dalam akun media sosial yang mengalami interaksi besar. Pada tahapan inilah konten dan promosi judul dimuat dalam kolom interaksi dengan menyertakan alamat situs judul. Wah, pantas ada berdengar ya. Jadi ketika kita membuka medsos, tentunya akan diikuti oleh aktivitas ataupun promosi-promosi terkait dengan judul.

Anda masih terus menyimak rekam musik dan informasi pendengar Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen mengubah sekaligus menyempurnakan capaian pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti pada jenjang PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kepala BKPDM Kemendikdasmen Tony Toharudin mengatakan perubahan dan penyempurnaannya dituangkan dalam surat keputusan Kepala BKPDM Kemendikdasmen nomor 020 tahun 2026 berupaya untuk memperkuat pembentukan karakter, nilai-nilai moral serta kompetensi peserta didik sesuai tujuan pendidikan nasional melalui pendidikan agama dan budi pekerti. Ia pun menegaskan capaian pembelajaran mata pelajaran lainnya tetap mengacu pada ketentuan sebelumnya dan tidak mengalami perubahan sehingga surat keputusan yang dikeluarkan oleh pihaknya hanya bersifat terbatas dan spesifik pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi

0: Kita akan lanjutkan rangkaian Jerman sore ini pendengar sampai kita tuntaskan pada pukul 19. Saatnya Cirebon sore akan berganti dalam Cirebon malam ini bersama rekan saya Bung Nono Barakartono Yudhistira yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, satu informasi yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda dari rri.co.id untuk kesempatan sore hari ini pendengar. Dan beberapa menit lalu terjadi gempa dengan magnitudo 2,2 yang guncang Bantul DIY. Dan ini gempa bumi dengan magnitudo 2,2 mengguncang Kabupaten Bantul DIY. Dan guncangan terjadi pada pukul 14.33 tadi pendengar. Dan menurut BMKG, lokasi gempa ini berada di koordinat 8,31 lintang selatan dan 110,25 bujur timur. Dan BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Dan diketahui gempa tersebut, gempa permukaan 46 km barat daya dan kedalaman tercatat 18 km di bawah permukaan. Jadi tentu pendengar, Anda dan kita semuanya semoga saja selalu berdoa agar selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa dari berbagai hal ataupun kejadian hal-hal yang tidak kita inginkan. Pro 1 masih bersama Anda, masih dalam rangkaian Ragam Musik dan Informasi.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada gak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Kemudian Menteri Pertanian Amdi Amran Sulaiman menawarkan ekspor 10 ribu ton beras ke Singapura seiring stok cadangan beras pemerintah atau CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,1 juta ton. Dan Menteri membahas peluang ekspor 10 ribu ton beras tersebut ke Singapura sebagai langkah memperkuat kerjasama pangan kedua negara. Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura, Grace Fu, di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta. Selain beras, Indonesia juga menjajaki peningkatan ekspor komoditas pangan strategis lainnya seperti ayam, telur, minyak sawit, kelapa, dan komoditas lainnya. Sesaat lagi terima dengar, rekan saya Bung Hairul Anwar akan bersama Anda dalam Cirebon malam ini. Saya undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. 21

0: Untuk subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering seni sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
1: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
2: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen juri menjelaskan secara visual logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Logo atau karya nomor 2 yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Design Bureau Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
3: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
5: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang, 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
3: Begitu. Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen juri meminta masyarakat untuk menyemarakan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
0: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
6: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana induk ekonomi kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
0: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
6: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
7: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
6: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
9: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putrana Baban menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
9: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
10: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan, serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
9: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
11: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
12: Makanya dengan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
11: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
13: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan. Besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
11: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
15: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPSTBEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
14: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
15: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
16: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
15: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk Danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
18: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
19: Sekian lama kita dengan keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia.
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
20: Mendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
21: Insya Allah kantor urusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah kita, walaupun nanti setelah selesai musim haji, artinya personal pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, siapa yang berapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler, itu pesawat reguler dari.
20: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rizki, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik, di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
22: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!
23: Timnas Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju fase 16 besar ini akan menjadi laga yang berat. Sebagaimana disampaikan Kapten Tim The Oranye Virgil van Dijk dalam konferensi pers jelang pertemuan kedua tim kemarin di Monterrey, Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
24: So, kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
23: Sementara itu, pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahabi menyampaikan kepada seluruh pendukung Maroko bahwa anak asuhnya akan berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka. Ouahabi memastikan para pemain sadar dengan tanggung jawab yang mereka emban di turnamen besar ini.
25: De leur transmettre tous les jours
24: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
0: Belanda melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dimainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aru Anwar akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

dari Prosati Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya pendengar di Cirebon malam ini untuk edisi hari ini, hari Senin 29 Juni 2026. Dan pendengar, saya akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti di kali ini. Pendengar, Menteri Budaya mengatakan budaya daerah perkuat edukasi keamanan pangan, dilansir dari eri.co.id. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemanfaatan bahasa dan kesenian daerah dalam edukasi keamanan pangan menjadi langkah strategis. Ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus melestarikan kearifan budaya lokal. Fadli menyampaikan pesan mengenai keamanan pangan akan lebih mudah dipahami dan diterapkan apabila disampaikan melalui bahasa daerah, seni pertunjukan, tradisi lisan, cerita rakyat, maupun berbagai ekspresi budaya yang telah hidup di tengah masyarakat. Menurutnya keamanan pangan menjadi aspek penting yang terus diperkuat karena itu pemanfaatan budaya sebagai media edukasi dinilai efektif untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pangan lokal yang aman dikonsumsi.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Prosa Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mencatat terjadinya lonjakan aktivitas judi online judol selama dua pekan terakhir. Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Dirjen BRD atau PRD Komdigi Alexander Sabar. Ia mengatakan bahwa aktivitas judol melonjak 128% dari pengawasan dalam periode sebelumnya. Aktivitas ini dijelaskan Dirjen PRD seperti diantaranya menyebar konten spam hingga promosi judol di berbagai lini media sosial. Ia menuturkan bahwa lonjakan aktivitas judol ini sangat terorganisir dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dirjen PRG menjelaskan setiap konten promosi judol menggunakan spam sistem bot memantau aktivitas interaksi media sosial. Dari hal ini, dijelaskan Alexander, konten promosi judol akan masuk ke dalam akun media sosial yang mengalami interaksi besar. Pada tahapan ini, konten dan promosi judol memuat dalam kontor kolom interaksi dan menyertakan alamat situs judi online.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Ya, mendengar saya, Anda akan mengikuti atau akan disuguhkan lagu-lagu era 90 hingga 2000-an dalam Ruang Rindu Lokal ya, untuk edisi hari ini, hari Senin 29 Juni 2026.
1: Secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Seru banget nih. Seru.
3: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: heboh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: Bella senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Pro, satu kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk meningkatkan pertahanan negara ya. Pemerintah akan merencanakan mengadakan sistem rudal supersonik Brahmos yang mendapat sorotan ya dari DPR RI. Selain mempertanyakan urgensi pembelian dari rudal tersebut di tengah tekanan fiskal, DPR juga meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka nilai kontrak, mekanisme pembayaran, dan dasar strategis pengadaan alutsista tersebut. Anggota DPR Komisi 1 DPR RI itu Tubagus Hasanuddin mengatakan hingga kini DPR belum menerima penjelasan resmi mengenai rencana pengadaan rudal Brahmos. Menurutnya, setiap pengadaan alat utama sistem senjata alutsista bernilai besar harus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia menjelaskan bahwa DPR akan menjalankan fungsi pengawasan. Dewan juga segera meminta penjelasan resmi dari pemerintah mengenai pengadaan tersebut. Sorotan mengemuka setelah beredar informasi bahwa pemerintah mempertimbangkan skema pembayaran secara bertahap atau cicilan untuk mengurangi beban anggaran dalam satu tahun fiskal. Skema tersebut dinilai sebagian pihak berpotensi mengurangi intensitas pengawasan apabila pembayaran dilakukan dalam beberapa tahap. Masih bersama saya pendengar di Cirebon malam ini.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh, iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

Dari Prasar Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama si pendengar di Cirebon malam ini di edisi hari ini Senin tanggal 29 Juni 2026. Dan pendengar, dilansir dari rri.co.id, Menteri HAM desak proses hukum pelaku penyekapan wanita di Bandung. Dan Menteri Hak Asasi Manusia Menham Natalius Pigai meminta aparat memproses pelaku dugaan penyekapan dan penganiayaan perempuan di Kabupaten Bandung tanpa restoratif justice. Pigai menegaskan penanganan kasus harus mengutamakan penegakan hukum demi menjamin keadilan bagi korban serta mencegah perbuatan serupa terulang. Pigai mengaku pihaknya menjadi salah satu instansi pertama yang turun tangan melalui kantor wilayah Jawa Barat untuk memantau penanganan kasus tersebut. Pigai menegaskan negara harus hadir memastikan korban memperoleh keadilan serta pelindungan hak asasi manusia.

0: cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Denny yuk.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: aja. Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lantai.

0: Informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzel, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Selamat dengan informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar di Cirebon malam ini. Pendengar, dilansir dari ri.co.id LPI, desak evaluasi program strategis sesuai arahan Presiden. Organisasi Lingkar Pemuda Indonesia LPI mendesak pemerintah mengevaluasi pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional, mulai dari makan bergizi gratis atau MBG, sekolah rakyat, hingga pelatihan calon manajer koperasi daerah, koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih Kopdes. LPI menilai tata kelola program-program tersebut harus diperbaiki agar sejalan dengan arahan Presiden Prabowo. Salah satunya mengenai transparansi dan akuntabilitas. Direktur Eksekutif Nasional LPI Akram Saleh mengatakan setiap anggaran negara yang dialokasikan untuk program strategis merupakan amanah rakyat sehingga harus dikelola secara profesional dan bebas dari praktik korupsi. Pendengar, setelah ini Anda akan mengikuti drama radio dengan judul Kongsi di Balik Stempel, produksi RRI Bukit Tinggi.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

0: Papi. Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
1: Iya.
0: Ih, punya suami tapi berasa ngomong sama tembok. Ya udahlah, terserah. Sanagi, kumpulin duit lebih banyak lagi biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
1: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku. Mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo.
2: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
1: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
2: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, Nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjaman ya waktu itu. Nanti ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf. Ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu.
1: Bilang Sofian, jangan lama-lama. Terus. Halo, Bu.
0: Ya, ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
1: Ah, udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesar-besarkan.
3: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
1: Loh, ada apa ini?
0: Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Ah, memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas!
3: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
0: Gak mungkin suami saya korupsi. Dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
1: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
3: Pak Alan?
1: Iya.
3: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
0: Papi, jangan tinggalin Mami. Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi.
4: Menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
0: Papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
1: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
3: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
4: Demikian Radio Produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia Utami.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

aku jentik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan peliharaan, mampu tetesan udara dari terdingin ruangan, dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar darah.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Ush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Paling penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
3: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dan

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Membiarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Sereri Pro 16 Informasi dan Inspirasi masih bersama saya pendengar di Cirebon malam ini. Untuk edisi hari ini pendengar, pemerintah ajak rakyat untuk pakai logo HUT ke-81 Republik Indonesia ya, HUT Proklamasi. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardianto Diantoro mengajak masyarakat untuk menyambut dan menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyebarluaskan dan memakai logo. Pemerintah telah menetapkan logo HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang merupakan karya dari pemenang sayembara logo Fajar Novario. Dan juri mengatakan ajakan untuk memakai logo HUT ke RI ke-81 Kemerdekaan RI ini juga berlaku untuk instansi pemerintah baik di pusat, daerah, partai politik dan juga partai politik. Selanjutnya adalah badan usaha milik negara BUMN, badan usaha milik daerah BUMD, organisasi sosial, kemasyarakatan dan kelompok sosial. Wamen juri juga mengajak masyarakat untuk merayakan kemerdekaan RI dengan penuh sukacita dan kebersamaan. Selanjutnya mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah, kantor, sekolah dan ruang publik. Wamen juri juga menyampaikan harapan Presiden Prabowo agar kemeriahan HUT RI ke-81 ini menjadi milik rakyat Indonesia.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih dulu ya.
3: Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Mas-mas, americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepet cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Coba menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

aku jentik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan peliharaan, nampung tetesan udara dari ketingin ruangan, dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar darah.

0: di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar demikian kebersamaan saya di Cirebon malam ini, dan juga nanti kita akan mengikuti pertandingan sepak bola babak ke-32 besar antara Brazil melawan Jepang yang akan disiarkan melalui RRI Pro 3 dari Stadion Houston di Amerika Serikat. Saya ucapkan selamat beristirahat, mudah-mudahan besok aktivitas Anda dilancarkan, dan juga selamat beristirahat. Dingin banget ya guys. Dingin banget pendengar. Dan juga nanti Anda jam 00 ya, yang akan ada pertandingan babak ke-32 besar di Piala Dunia ini pendengar.

0: atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Jepang.
2: Silakan, rekan-rekan.
3: Ya, baik. Terima kasih, Sabil. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Saat ini, Stadion Houston yang berkapasitas 72.000 penonton.

0: bahkan mengakibatkan kebakaran.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cirebon menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan seiring memasuki musim kemarau. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Cirebon, Panji Anom, mengatakan selain ancaman kekeringan, BPBD juga mengingatkan meningkatnya risiko kebakaran lahan akibat vegetasi yang mengering pada musim kemarau. Masyarakat diminta untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu api, termasuk membuang puntung rokok sembarangan maupun membakar sampah atau rumput kering.
0: Kami juga menghimbau jaga yang sifatnya itu akan mengakibatkan kebakaran atau apapun. Kita juga menghimbau terutama kayak membuang puntung rokok jangan sembarangan gitu tuh. Sebut sih karena cuaca ini ya akan mengalami kekeringan dan mungkin sedikit angin kencang juga seperti itu, Pak.
1: Ia mengatakan kebakaran lahan juga sempat terjadi pada Minggu malam 28 Juni 2026. Tepatnya terjadi kebakaran di lahan kosong di depan Rumah Sakit Mitra Plumbon. Berdasarkan informasi yang diterima BPBD, kebakaran diduga terjadi akibat kelalaian manusia yang melakukan pembakaran di lahan yang sudah kering. BPBD menegaskan pencegahan kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Warga diharapkan segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun potensi kebakaran agar dapat ditangani lebih cepat. Selain itu, BPBD juga terus berkoordinasi dengan BMKG dalam menyampaikan informasi cuaca kepada masyarakat sebagai langkah mitigasi selama musim kemarau. Aura Aulia melaporkan.
2: Pemerintah Kota Cirebon mendorong penguatan kemandirian ekonomi pondok pesantren melalui peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam kegiatan upskilling UMKM Pondok Pesantren Jabar yang digelar di Pondok Ilmu Derma Agung atau Piderma Argasunya. Kegiatan tersebut hasil kolaborasi beragam pihak. Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan Ponpes memiliki peran strategis sebagai pusat pendidikan agama sekaligus pembentukan karakter generasi muda sehingga perlu diperkuat melalui kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Unit usaha di lingkungan pesantren harus dikelola secara profesional agar mampu berkembang dan bersaing di tengah perubahan pasar. Penguatan ekonomi pesantren menjadi bagian penting dalam menciptakan lembaga pendidikan mandiri. Ia mengapresiasi semua pihak yang menghadiri program peningkatan kapasitas bagi pelaku UMKM pesantren yang ada di Cirebon. Dipilihnya Pondok Ilmu Derma Agung sebagai lokasi pelaksanaan menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem ekonomi pesantren di daerah. Effendi Edo menilai materi pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha mulai dari penyusunan harga, strategi pemasaran dan pemanfaatan digital marketing, kolaborasi antar pemerintah, dunia usaha, akademisi dan lembaga pendidikan diharapkan terus diperkuat untuk menciptakan ekosistem usaha pesantren yang berdaya saing dan berkelanjutan. Kolaborasi tim Cirebon Yogyakarta sukses hadirkan pagelaran Asmara Loka di Gua Sunyaragi, Cirebon.
3: Pengharapan antara Jogja Cirebon itu luar biasa banget. Jadi kita memaksimalkan semuanya lah.
4: Pagelaran Sendera Tari Asmara Loka mendapat sambutan positif dari masyarakat yang memadati kawasan Gua Sunyaragi. Pertunjukan tersebut mengangkat kisah akulturasi budaya Cirebon melalui seni pertunjukan yang dikemas secara modern. Ketua Pelaksana Asmara Loka Nur Alfia dari Best Team Production mengatakan seluruh rangkaian pertunjukan berjalan lancar sesuai harapan penyelenggara. Menurutnya proses persiapan dilakukan dalam waktu singkat dengan melibatkan tim dari Cirebon dan Yogyakarta.
3: Perasaannya yang jelas senang dan semoga pingin terus menghibur masyarakat Cirebon. Tapi emang ini pertunjukannya sebentar karena emang prosesnya cuma seminggu kita. Pengharapan antara Jogja Cirebon itu luar biasa banget. Jadi kita memaksimalkan semuanya lah. Semoga bisa menghibur semuanya juga.
4: Alfi menjelaskan bahwa kolaborasi antar daerah menjadi tantangan sekaligus pengalaman berharga dalam menghadirkan pertunjukan berkualitas. Meski waktu persiapan terbatas, seluruh tim berupaya menampilkan pagelaran secara maksimal kepada penonton. Ia menambahkan Best Team Production berkomitmen menghadirkan karya seni yang mengangkat cerita khas Cirebon. Beragam legenda dan cerita rakyat dinilai memiliki potensi besar untuk dipentaskan kepada masyarakat luas.

0: Rena Safira melaporkan.
1: Nuansa keakraban berpadu dengan semangat kebersamaan menyelimuti Markas Kodim 0617 Majalengka. Momen hangat tersebut tercipta saat jajaran prajurit menyambut kehadiran Komandan Kodim yang baru, yakni Letkol Infantri Randra, Moskemi Rendra Dwi Jayanto. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasdim Mayor Infantri Sugianto. Agenda penyambutan diikuti oleh para perwira staf dan ramil prajurit hingga PNS. Rangkaian penyambutan tidak sekedar seremoni, melainkan menjadi penanda awal kepemimpinan baru yang diharapkan mampu melahirkan, maksud kami, melainkan menjadi penanda awal kepemimpinan baru yang diharapkan mampu memperkuat solidaritas internal. Sikap hormat dan antusiasme seluruh personil mencerminkan kesiapan jajaran Kodim Majalengka dalam mengemban tugas di bawah komando yang baru. Mayor Infantri Sugianto menegaskan seluruh prajurit dan PNS siap memberikan dukungan yang penuh kepada Letkol Infantri Rendra. Komitmen ini diberikan demi kelancaran dan keberlanjutan program pembinaan teritorial di wilayah. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kesinambungan pengabdian khususnya di Majalengka. Kehadiran Letkol Infantri Rendra diharapkan membawa energi baru dalam memperkuat sinergi antara TNI, Pemda, dan elemen masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai krusial dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Majalengka. Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 dorong keterlibatan suami dalam program KB dan pengasuhan demi mewujudkan keluarga harmonis.
2: Sehingga tujuan NKKBS, norma keluarga kecil yang bagi negara, insya Allah akan terwujud dengan seperti ini.
3: Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 yang diperingati pada Senin 29 Juni 2026 mengusung tema Ayah Wajib Hadir untuk mendorong keterlibatan aktif suami dalam perencanaan keluarga, pengasuhan anak, dan pengambilan keputusan di rumah tangga demi mewujudkan keluarga yang harmonis. Penyuluh KB Ahli Madya sekaligus Dewan Pengurus Cabang Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon, Cecep Sultradinata, mengatakan tema tersebut menegaskan bahwa peran ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga harus hadir secara fisik, emosional, dan spiritual dalam kehidupan keluarga.
2: Karena sosok ayah ini hadir tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tapi juga sebagai pendidik, kemudian sebagai pelindung, dan teman bagi anggota keluarganya. Makanya disinilah dituntut keterlibatan aktif ayah yang akan berdampak langsung pada kestabilan emosi dan kecerdasan anak. Sehingga tujuan NKKBS, norma keluarga kecil yang bagi negara, insya Allah akan terwujud dengan seperti ini.
3: Lebih lanjut, Cecep menjelaskan keterlibatan ayah dalam program KB dan pengasuhan akan berdampak pada keharmonisan keluarga serta tumbuh kembang anak, sehingga diperlukan partisipasi aktif suami dalam setiap proses perencanaan keluarga. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Kemenag Kabupaten Indramayu menegaskan lebaran yatim dan penyandang disabilitas bukan sekedar kegiatan penyaluran santunan, tetapi menjadi upaya membangun ekosistem kepedulian yang berkelanjutan bagi anak yatim dan penyandang disabilitas. Kegiatan yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Kementerian Agama tersebut digelar di Yayasan Arkom Abil Arkom, Masjid Darussalam Perumahan Sindang Citra. Kepala Kantor Kementerian Agama Indramayu Haji Agus Muhaimin mengatakan lebaran yatim merupakan ikhtiar menghadirkan kepedulian yang tidak berhenti pada pemberian bantuan semata. Anak-anak yatim dan penyandang disabilitas harus merasakan bahwa mereka tidak berjalan sendiri. Melalui lebaran yatim dan penyandang disabilitas, Kemenag Indramayu bersama mitra berupaya memperkuat budaya kepedulian sosial dengan menghadirkan dukungan yang mampu membuka kesempatan, mengangkat martabat, dan menumbuhkan harapan bagi anak yatim serta penyandang disabilitas. Tim pendamping keluarga melaksanakan gerakan edukasi dan pendampingan inti keluarga atau GEMATI.
4: melakukan pendampingan dan penginputan data dari sasaran serentak se-Indonesia.
5: Gerakan edukasi dan pendampingan inti keluarga Gemati secara serentak dilaksanakan di seluruh desa dalam rangkaian memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas 2026. Kegiatan tersebut melibatkan penyuluh keluarga berencana bersama tim pendamping TPK untuk memberikan edukasi sekaligus pendampingan kepada keluarga sasaran. Penyuluh keluarga berencana Kecamatan Palimanan Sri Yanuarti mengatakan Gemati dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan sasaran ibu hamil, ibu bersalin serta keluarga yang memiliki balita. Pendampingan dilakukan melalui kunjungan langsung sekaligus menginput data keluarga sasaran.
4: Kita ada gerakan melakukan pendampingan kepada keluarga inti, dilaksanakan serentak ya, baik dari penyuluh KB sama kader-kader tim pendamping keluarga yang di desa itu, Pak. Kita ada tim pendamping keluarga di setiap desa yang terdiri dari kader KB, kader PKK, sama dari tenaga kesehatan. Nah, kita itu melakukan pendampingan kepada sasaran, yaitu sasaran itu satin, ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu keluarga yang punya balita, melakukan pendampingan dan penginputan data dari sasaran serentak se-Indonesia.
5: Ia menjelaskan tim pendamping keluarga di setiap desa terdiri dari kader KB, kader PKK, dan tenaga kesehatan. Seluruh unsur tersebut bergerak bersama untuk memberikan edukasi mengenai pencegahan stunting serta memperkuat penerapan 8 fungsi keluarga sebagai fondasi ketahanan keluarga. Menurutnya, Gemati menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun keluarga yang berkualitas melalui edukasi langsung kepada masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran keluarga terhadap pentingnya pola asuh yang baik, kesehatan keluarga, serta pencegahan stunting sejak dini. Ia menambahkan kolaborasi lintas unsur hingga tingkat desa menjadi kekuatan utama dalam menjangkau keluarga sasaran. Aura Aulia melaporkan.
1: Satpol PP Kabupaten Kuningan menerima piagam penghargaan terbaik operasi pemberantasan barang kena cukai hasil tembakau atau BKCHT ilegal tahun 2026 dari Gubernur Jawa Barat. Penghargaan diserahkan pada apel pagi di halaman kantor pemerintah kabupaten kemarin. Penghargaan menjadi bentuk pengakuan atas kinerja Satpol PP dalam melakukan pengawasan, penindakan, serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya dan dampak peredaran rokok ilegal. Selama 2025 hingga awal 2026, Satpol PP Kuningan bersama instansi terkait mengungkap sejumlah kasus peredaran rokok tanpa pita cukai di berbagai wilayah. Bupati Dayan Rahmat Yanuar mengapresiasi capaian tersebut sebagai hasil kerja sama lintas sektor dalam memberantas peredaran rokok ilegal di Kuningan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen Pemda dalam mendukung program nasional pemberantasan barang kena cukai ilegal sekaligus menjadi stabilitas ekonomi. Mas Suami, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. Pemberantasan rokok ilegal sangat penting selain merugikan penerimaan negara. Produk tanpa cukai membahayakan kesehatan karena tidak melalui pengawasan. Selain itu, rokok ilegal dapat merusak iklim usaha karena persaingan yang tidak adil bagi pelaku usaha yang taat. Untuk itu penindakan harus diimbangi dengan sosialisasi. Bupati mengajak semua pihak untuk meningkatkan pengawasan dan mengedukasi warga agar tidak memproduksi, mengedarkan maupun mengkonsumsi rokok ilegal. Ia berharap penghargaan dari Pemprov Jabar menjadi motivasi untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, dan mengoptimalkan penerimaan negara melalui penegakan ketentuan di bidang cukai. Penulis buku mengajak orang merefleksikan tujuan hidup agar menemukan kebahagiaan sejati.
6: Mungkin tidak dari sisi takut mati, takut kalau besok mati, what I have done really in this world to fulfill myself.
3: Memahami tujuan hidup dinilai menjadi langkah penting sebelum seseorang menghadapi kematian dalam kehidupannya sehari-hari. Kesadaran tersebut membantu setiap orang menjalani kehidupan lebih bermakna, bukan sekedar mengejar pencapaian duniawi. Salah satu penulis buku Kematian dan Seni Mati Selagi Hidup, Bakum Seris, Sergi Guinon Campos mengatakan manusia perlu memahami tujuan hidup sejak masih diberi kesempatan. Menurutnya pencapaian materi tidak selalu mampu memberikan kepuasan batin yang sesungguhnya.
6: Saya takut kalau waktu masih hidup saya tidak tahu apa saya lakukan di dunia ini. Kalau besok saya mati, saya sudah lakukan yang maksimal untuk mengerti apa yang saya harus lakukan di dunia ini. Dari keluarga, dari lingkungan saya bilang, kerja keras, dapat banyak uang, secure your future with that. Ya, tapi kalau besok mati, itu uang itu, properti itu pergi kemana? Mungkin tidak dari sisi takut mati, takut kalau besok mati, what I have done really in this world to fulfill myself.
3: Sergi menjelaskan banyak orang menghabiskan hidup mengejar pekerjaan, kekayaan maupun berbagai pencapaian tanpa memahami tujuan sebenarnya. Kondisi tersebut membuat seseorang tetap merasa ada kekosongan meskipun telah memperoleh berbagai keberhasilan. Ia mengajak masyarakat mulai mengenal diri melalui proses refleksi dan pencarian makna kehidupan secara mendalam. Langkah tersebut dinilai mampu membantu seseorang menjalani kehidupan dengan kesadaran yang lebih utuh. Rena Safira melaporkan.
1: Di tengah dinamika zaman yang terus bergerak cepat, pemerintah Kabupaten Majalengka menegaskan komitmennya dalam memperkuat fondasi keluarga sebagai pilar utama pembangunan. Hal tersebut tercermin dalam pelaksanaan upacara peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026 yang berlangsung hikmat di lapangan upacara Setda Majalengka kemarin. Upacara yang diikuti oleh jajaran ASN dan dipimpin langsung oleh Bupati Majalengka Haji Eman Suherman. Bupati Eman membacakan sambutan Menteri Kependudukan dan Keluarga di Tengah dan Pembangunan Keluarga atau BKKPN yang menyoroti pentingnya refleksi terhadap peran keluarga di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Masyarakat diharapkan pada disrupsi teknologi digital, pergeseran nilai sosial hingga ancaman cyber yang masuk ke ruang keluarga melalui gawai. Dalam konteks tersebut, ketahanan keluarga ditegaskan sebagai kebutuhan mendesak, bukan pilihan. Keluarga yang kuat dinilai menjadi benteng utama dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus fondasi bagi ketahanan bangsa di tengah arus perubahan global. Sorotan khusus juga diberikan kepada peran strategis seorang ayah dalam keluarga. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, ayah dituntut hadir secara emosional dan psikologis dalam proses pengasuhan. Keterlibatan aktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak menjadi kunci dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga dan mencegah potensi disfungsi keluarga. Melalui Harganas ke-33, pemerintah Kabupaten Majalengka mengajak seluruh warga memperkuat komitmen dalam membangun keluarga yang sehat, cerdas, dan tangguh sebagai langkah menuju terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045. Beralih ke berita olahraga.
7: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Raih 8 emas, Kota Cirebon resmi dinobatkan sebagai juara umum porsenitas ke-13 tahun 2026.
8: Ini menjadi sejarah ya, selama perjalanan porsenitas berlangsung ini, Kota Cirebon tahun ini alhamdulillah menjadi juara umum.
3: Kota Cirebon berhasil meraih gelar juara umum porsenitas ke-13 tahun 2026 setelah mengoleksi 18 medali emas, 6 medali perak, dan 7 medali perunggu, atau total 31 medali pada ajang olahraga dan seni antar wilayah perbatasan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon, Andi Wibowo, mengatakan capaian tersebut menjadi sejarah bagi Kota Cirebon berhasil menjadi juara umum penyelenggaraan Porsenitas.
8: Pak Wali sudah menerima secara simbolis piala juara umum dan merupakan momentum yang bagus ya buat pemerintah Kota Cirebon dan masyarakat Kota Cirebon, karena memang ini menjadi sejarah ya. Selama perjalanan Porsenitas berlangsung ini, Kota Cirebon tahun ini alhamdulillah menjadi juara umum, dan mudah-mudahan dengan semangat Porsenitas ini bisa membawa semangat yang lebih untuk kita pemerintah daerah bisa melayani masyarakat dengan lebih prima, dan unsur-unsur keolahragaannya ya insya Allah ke depan juga akan lebih baik.
3: Menurut Andi, keberhasilan tersebut tidak lepas dari perjuangan para ASN yang berpartisipasi sebagai atlet hingga mampu membawa Kota Cirebon menjadi peraih medali emas terbanyak dibandingkan kontingen lain. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet ASN atas kontribusinya, sekaligus berharap semangat yang ditunjukkan selama Porsenitas dapat terus dipertahankan untuk mengharumkan nama Kota Cirebon pada penyelenggaraan berikutnya. Sekar Damayanti melaporkan.
7: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Perjalanan panjang Proton FC Kuningan di ajang Pro Futsal League 2 Pro Futsal League 2 atau PFL 2 Indonesia 2026 berakhir manis. Tim asal Kabupaten Kuningan sukses menjadi juara perdana setelah melewati laga final dramatis menghadapi Hampton FC Surabaya di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Gelar juara dipastikan Proton FC melalui drama adu penalti dengan skor 4-3 setelah pertandingan berjalan sengit hingga babak tambahan waktu. Sebelum laga final, Proton FC menumbangkan KLN Elite Jakarta dengan skor 3-1. Di partai final, Proton FC kembali menunjukkan taringnya. Di leg pertama, Proton FC tampil dominan dengan kemenangan telak 5-0 atas Hampton FC. Di leg kedua, Hampton FC menang dengan skor 5-2. Penentuan juara akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu dan adu penalti. Akhirnya, Proton FC menang 4-3 dan mengangkat trofi juara PFL 2 Indonesia 2026. Manajer Proton FC, Dani Iskandar, mengapresiasi perjuangan seluruh pemain, pelatih dan ofisial, dan menjadi bukti tim daerah mampu bersaing di level nasional. Sebagai juara Proton FC, promosi ke kasta tertinggi futsal Indonesia, yakni Pro Futsal League atau PFL musim berikutnya. Prestasi tersebut menjadi sejarah baru bagi futsal Kuningan karena Proton FC berhasil membawa nama daerah di panggung nasional. Pendengar, berita Proton FC tadi mengakhiri rangkaian berita daerah pagi untuk edisi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital, serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pian Alwansa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
7: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih mendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon. Kami akan segera bersama Pro 3 untuk menyampaikan warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.